0: menunjukkan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi

0: keren.
1: Iya.
2: Kuliner keren.
0: Benar. Jawa Tengah keren.
1: Benar, benar. Semoga bisa kesini lagi.
0: Amin.
3: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
7: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
6: Diketahui keberhasilan dari program presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan

0: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
1: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
2: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia Todotua Pasaribu mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif. baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000.

0: tersayang, dan mari rayakan 10 tahun Air to Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun Air to Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari Jalan Durian nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Senin 21 September 2026 bersama prakirawan BMKG Stasiun Lautari Kupang Nanik Trisnawati.
4: Info cuaca BMKG.
3: Selamat pagi Nanik.
5: Pagi.
3: Iya, apa kabar pagi hari ini Nanik?
5: Kabar baik Kak.
3: Oke, luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Senin 21 September 2026.
5: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 21 September 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari diperkirakan akan cerah hingga berawan, siang hingga sore harinya cerah hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal, dan untuk dini hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Untuk kondisi cuaca wilayah ND, di pagi hari diperkirakan akan cerah berawan, siang hingga malam diperkirakan juga akan cerah berawan, dan dini hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur, diperkirakan 20-34 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 15-26 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10-50 km per jam. Adapun peringatan dini yang kami keluarkan yaitu perlu diwaspadai potensi untuk angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan juga Sabu. Dan untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Nanik informasi cuaca pagi hari ini. Salam sukses dan selamat melanjutkan aktivitas.
5: Selamat pagi.

0: Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, ada banyak perempuan yang sudah bangun lebih dulu. Menyiapkan sarapan anak, lalu bergegas ke sawah.
1: Ya, tangan mereka kasar karena cangkul. Tapi hati mereka lembut karena cinta pada keluarga dan pada negeri ini.
0: Tapi kadang kita lupa siapa yang menanam padi untuk nasi di meja kita. Harga pupuk naik, tapi hasil panen belum tentu menguntungkan.
1: Itulah mengapa pemerintah lewat program ketahanan pangan nasional, bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen mendukung petani, terutama perempuan tangguh desa.
0: Kita pun bisa ikut membantu dengan mencintai hasil bumi sendiri, membeli dari petani lokal, dan menghargai setiap butir beras yang mereka tanam.
1: Karena di balik setiap sendok nasi, ada perjuangan seorang perempuan yang tak kenal lelah.
2: Perempuan tangguh, pangan kuat, Indonesia berdaulat.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali?
1: Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta. Beredar unggahan dari akun TikTok lowongan.kerja 7743 yang memuat informasi dan tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026. Unggahan tersebut menawarkan posisi bagi laki-laki dan perempuan dengan syarat minimal lulusan SMA serta gaji 5 juta rupiah hingga 9 juta rupiah per bulan. Dilansir dari tanbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Movindo mengakses tautan yang dicantumkan pada bio akun TikTok tersebut. Hasilnya, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Kondisi tersebut mengindikasikan tautan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi. Masyarakat dihimbau tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak dapat dipastikan berasal dari kanal resmi pemerintah. Tim pemeriksa fakta Movindo kemudian menelusuri informasi menggunakan kata kunci rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran menunjukkan rekrutmen nasional SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memang pernah dibuka melalui portal resmi phtc.panselnas.go.id. Berdasarkan informasi Panselnas, pendaftaran rekrutmen tersebut dibuka pada 15 hingga 24 April 2026. Rekrutmen tahap pertama mencakup 30.000 formasi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Panselnas. Hingga penelusuran dilakukan, belum terdapat informasi mengenai pembukaan rekrutmen kedua. Masyarakat yang memperoleh informasi serupa diminta memastikan jadwal dan mekanisme pendaftaran melalui portal resmi Panselnas sebelum mengisi data pribadi. Tautan yang dibagikan akun TikTok lowongan.kerja7743 bukan merupakan salonan resmi rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih dan justru mengarah ke formulir yang meminta data pribadi. Jadi unggahan berisi klaim tautan rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih merupakan konten tiruan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dormo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadang.

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga keposisian. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.

apa kata dunia. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: Saya terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Florata pagi ini.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam jumpa bersama kami Florata pagi ini. Masih di sesi Halo RRI, pendengar, kami hadirkan untuk Anda selama satu jam ke depan. Dan di program acara ini kami membuka ruang untuk Anda masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, keluhan ataupun aduan mengenai pelayanan publik yang Anda rasakan di lingkungan sekitar. Dan pendengar, pelayanan publik sebenarnya itu sangat dekat begitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengurus dokumen kependudukan, mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas pendidikan, memanfaatkan jalan dan juga fasilitas umum, mendapatkan air bersih, menikmati penerangan jalan, mengakses transportasi, sampai dengan mendapatkan berbagai layanan dari pemerintah dan juga lembaga pelayanan lainnya, semua itu merupakan bagian dari pelayanan publik. Dan pendengar RRI, untuk Anda seperti biasa di program acara Halo RRI kami hadirkan mulai hari Senin sampai dengan Rabu dan juga Jumat ya, tiga hari dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda untuk membuka kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan aduan, keluhan Anda kepada RRI ND selama satu jam ke depan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui layanan telepon. Anda bisa kontak kami ke 0821-4451-1957 dan juga boleh sampaikan melalui WhatsApp program Satu RRI ND di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung menelpon kami, langsung berbincang bersama kami. Boleh juga menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda melalui pesan teks dan juga pesan suara begitu ya, ataupun video pendengar, sehingga ini menjadi bukti kepada kami dan kami bisa meneruskan informasi yang kami dapatkan melalui Anda secara lengkap begitu ya, kepada pihak yang akan menanggapi begitu ya, sesuai dengan apa isi aduan yang Anda sampaikan kepada kami. Lalu pendengar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelayanan publik? Nah, secara sederhana pelayanan publik itu adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat. Nah, pelayanan tersebut bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa maupun pelayanan administratif maksud kami. Dan contohnya pendengar, pelayanan administrasi kependudukan seperti Anda mengurus KTP, Anda mengurus kartu keluarga dan juga dokumen lainnya. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan, ada juga pelayanan pendidikan, kemudian transportasi, air bersih, persampahan, jalan, penerangan, serta berbagai pelayanan pemerintahan lainnya. Karena pendengar, pelayanan publik bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Maka ketika ada layanan yang dirasa belum berjalan dengan baik atau ada fasilitas yang membutuhkan perhatian, masyarakat tentu memiliki ruang untuk menyampaikannya. Di mana lagi kalau bukan di Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami ingin sekali mendengarkan pengalaman Anda, apakah ada pelayanan publik yang menurut Anda perlu diperbaiki, misalnya pelayanan yang prosesnya dirasa belum mudah dipahami, atau informasi mengenai sebuah layanan yang belum jelas bagi masyarakat, bisa juga mengenai fasilitas umum yang kondisinya sudah rusak ya, kurang terawat misalnya, atau belum berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya ada jalan rusak, kemudian penerangan jalan yang tidak berfungsi, drainase tersumbat, sampah yang belum tertangani, fasilitas air bersih, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian transportasi maupun fasilitas publik lainnya. Kalau Anda menemukan persoalan tersebut yang sudah saya sampaikan kepada Anda di lingkungan tempat tinggal Anda, silahkan ceritakan kepada kami pendengar ya. Dan jangan takut untuk bercerita kepada kami, Anda tidak perlu menggunakan bahasa yang formal atau sulit ya. Ceritakan saja dengan bahasa Anda sendiri, apa yang Anda alami, kemudian di mana lokasinya, sejak kapan persoalan itu terjadi dan bagaimana kondisi terakhirnya pendengar. Dan informasi dari Anda sangat membantu untuk memberikan gambaran begitu ya mengenai persoalan yang terjadi di lapangan. Dan untuk menyampaikan informasi atau aduan caranya mudah pendengar. Anda bisa langsung menelpon RRI ND dan berbicara bersama kami, atau Anda bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp Programa 1 RRI ND, dan pesannya itu bisa berupa teks, bisa pesan suara atau voice note maupun video. Jadi kalau Anda sedang tidak bisa berbicara langsung melalui telepon, cukup kirimkan ya pesan singkat Anda, pesan teks Anda kepada kami. Kalau lebih nyaman bercerita melalui pesan suara, silahkan, kami akan putarkan suara Anda, kirimkan voice note Anda. Dan kalau persoalannya berkaitan dengan kondisi fisik di lapangan, Anda juga bisa mengirimkan video sebagai informasi pendukung. Sehingga data-data yang kami terima dari Anda, aduan-aduan yang kami terima dari Anda, tidak hanya selesai di sini pendengar ya, tetapi kami akan meneruskan informasi tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti ya, untuk ditanggapi oleh pihak terkait. Nah ini tergantung dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami ya. Jika masalahnya tentang persampahan dan lingkungan, kami akan mencoba menghubungi Dinas Lingkungan Hidup setempat di mana daerah Anda sampaikan begitu ya. Kalau dari Ngada, kami akan menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada begitu ya. Dan kenapa harus sampai di Ngada RRI ND? Karena jangkauan siaran RRI ND tidak hanya di ND saja, tetapi kami meliputi wilayah coverage area itu dari 9 kabupaten begitu ya, yang ada di Flores dan juga Lembata. Nah pendengar, ada beberapa informasi yang penting untuk disampaikan supaya laporan Anda jelas begitu ya. Anda bisa sebutkan nama, alamat atau lokasi secara lengkap, kemudian jelaskan apa persoalan atau apa aduannya, dan kalau memungkinkan sampai juga kapan persoalan itu terjadi, sudah berapa lama berlangsung, dan bagaimana kondisi terakhirnya. Ada baiknya juga kalau Anda bisa mengirimkan foto dan video atau informasi lain ya, yang dapat membantu menjelaskan persoalan, silakan dikirimkan kepada kami. Dengan informasi yang lengkap, persoalan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami begitu pendengar. Sekali lagi saya undang Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0821 4451 1957, dan juga boleh melalui WhatsApp Programa 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Dan saat ini juga kami live YouTube RRI ND, sehingga Anda juga boleh langsung berkomentar begitu ya di YouTube RRI ND, dan kami akan pastikan bahwa informasi yang Anda sampaikan kepada kami akan kami tindak lanjuti. Tidak hanya melalui YouTube RRI ND pendengar, kami juga menerima aduan laporan dari Anda melalui aplikasi RRI Digital jika Anda pagi hari ini mendengarkan Halo RRI melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa berkomentar dan tim kami akan mengecek begitu ya beberapa informasi yang bisa menerima aduan Anda seperti WhatsApp, kemudian bisa juga melalui aplikasi RRI Digital akan dicek oleh teman-teman kami yang saat ini bertugas. Saya tidak sendirian, saya Lelika Representer kemudian didampingi oleh pengarah acara Ferry So dan juga Rahma Suci, serta gatekeepernya ada Trinita Sria, pendengar ya. Kami berkolaborasi begitu ya untuk memastikan bahwa aduan Anda bisa clear begitu ya, tidak menggantung di sini. Dan kemarin juga di edisi hari Jumat kemarin ya, di tanggal 18 September, kami menerima keluhan dari masyarakat Kabupaten Nagikeo, dari Vence ya, Pak Vence. Oh, dari Ngada, dari Kabupaten Ngada, yang mengeluhkan adanya oknum-oknum yang sering sekali di tengah malam itu membuang sampah di jembatan Golewa dan menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan karena bau busuk sampah. Dan informasi ini sudah kami terima dan tim kami saat ini juga sedang mencoba menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh salah satu warganya, Pak Vence, yang ada di Ngada begitu ya. Nah, ini upaya-upaya apakah yang harus dilakukan oleh dinas terkait untuk bisa menjawab persoalan ini supaya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Mungkin ada aturan khusus yang dan juga memberikan edukasi begitu ya, dampak dari membuang sampah sembarangan apalagi di jembatan dan juga selokan ini, kalau hujan turun ya, ini tentu saja akan menyumbat dan akan air itu akan tergenang dan kemudian terjadilah banjir begitu ya. Dan kalau sudah banjir, otomatis pengguna jalan di jalan tersebut ini akan kesulitan karena airnya tergenang begitu ya. Keselamatan juga ini yang jadi taruhannya, pendengar. Jadi untuk Anda yang lainnya yang ingin menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa langsung saja kontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Mas 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Jadi tidak ada aduan, tidak ada keluhan Anda yang tidak kami follow up, yang tidak kami carikan solusi begitu ya, jawabannya. Selalu ada jawaban untuk setiap persoalan yang Anda sampaikan kepada kami. Wah, jadi ini sama dengan tagline dari Pegadaian gitu ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, Pak Ferry dan teman-teman mungkin bisa dicek untuk RRI Digital apakah sudah ada aduan yang masuk kepada kita dan akan kita bacakan, kami udarakan informasi dari pendengar-pendengar kita yang ada di Flores dan juga Lembata. Jangan takut, jangan malu, jangan ragu begitu ya untuk menyampaikan kepada kami informasi-informasi yang Anda dapatkan. Mari kita sama-sama menjaga ya. Ini demi keutuhan begitu ya, keutuhan kau dan aku kayaknya. Ini demi peningkatan pelayanan begitu ya, pelayanan publik di daerah kita masing-masing, Flores dan juga Lembata. Oke, sambil menanti terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada untuk menjawab persoalan yang disampaikan oleh Pak Vence yang ada di Kabupaten Ngada, kita break dulu ya. Kami punya satu nomor lagu untuk Anda semuanya sebagai ucapan terima kasih dan bisa menyemangati Anda ya, supaya lebih semangat lagi untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI ND untuk menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda. Jadi Anda tidak hanya merequest lagu begitu ya di program-program di RRI ND, tetapi Anda juga bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan, Anda alami terkait dengan pelayanan publik di daerah Anda. Kemudian nanti akan kami follow up, kami akan menjawab persoalan-persoalan Anda. Bukan RRI ya, tetapi kami hanya sebagai jembatan untuk menghubungkan masyarakat dengan stakeholder begitu, dinas terkait, lembaga terkait, sesuai dengan apa yang Anda sampaikan kepada kami.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Indo yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Femi? Femi? Femi? Aduh, ini dia kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih. Istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak ni?
2: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
1: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni? Anak menangis kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing. Mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
2: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya.
1: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya.

perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membeli si perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

Resensi Buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian, belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi, kemudian fokus pada saat ini, melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan, mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif, dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri, menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan damai.

Pendengar RRI, kita masih bersama di program acara Halo RRI. Kami temani sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami masih menanti partisipasi Anda, gabung-gabung Anda untuk bisa menyampaikan aduan dan juga keluhan Anda, memberikan informasi kepada kami. Dan akan kami teruskan informasi-informasi dari Anda kepada pihak yang terkait. Dan pendengar RRI, menjadi masyarakat yang aktif bukan hanya soal menyampaikan keluhan. Kita juga bisa memberikan informasi yang membangun. Misalnya menyampaikan kondisi fasilitas yang membutuhkan perhatian, memberikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat di suatu wilayah, atau menyampaikan pengalaman dalam mengakses sebuah layanan. Semua itu bisa menjadi bahan untuk melihat persoalan pelayanan publik dari sisi masyarakat. Jadi, Halo RRI hadir untuk mendengarkan begitu ya. Dan pendengar RRI, giliran Anda saat ini kami berikan kesempatan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada pelayanan publik di sekitar Anda yang menurut Anda perlu diperbaiki, ada fasilitas umum yang sudah lama rusak, ada layanan yang menurut Anda masih sulit diakses, atau ada persoalan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, jangan takut untuk berbicara kepada kami. Silahkan, Anda bisa telepon langsung ke RRI ND atau kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di Pro 1 RRI ND. Kami bisa menerima pesan teks, voice note, dan juga video. Jangan lupa sertakan alamat lengkap, nama Anda atau lokasi, dan jelaskan apa aduan Anda, pendengar ya. Dan Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi itu kepada kami melalui program acara ini. Kami hadirkan mulai hari Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Pelayanan publik, pendengar, itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ketika ada layanan yang belum maksimal, dirasa belum maksimal, atau ada fasilitas publik yang membutuhkan perhatian atau perbaikan, kita sebagai masyarakat juga bisa menyampaikannya melalui ruang yang tersedia. Dan hari ini Halo RRI membuka ruang itu untuk Anda. Tidak perlu ragu, jangan takut untuk bercerita kepada kami. Ceritakan apa yang Anda alami, sampaikan lokasinya dengan jelas, dan berikan informasi yang lengkap begitu ya, agar persoalannya bisa dipahami dengan baik. Dan hubungi RRI ND melalui layanan telepon, dan kirimkan pesan melalui WhatsApp Program 1. Sekali lagi saya ingatkan, bisa pesan teks, voice note, maupun video. Semuanya kami buka untuk partisipasi Anda, pendengar, di program acara Halo RRI. Nah, sambil terus menanti Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di kesempatan pagi hari ini, ada informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Keuskupan Agung ND menyiapkan tim penanggulangan bencana gempa bumi untuk melanjutkan pelayanan setelah masa tanggap darurat gempa Flores berakhir pada 12 September 2026. Tim tersebut akan mendukung pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi bagi umat, paroki, komunitas, serta biara yang terdampak bencana. Pastor Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airamo, Pater Charles Lelu Umbu Sogar Ametalu OFM, kepada RRI pada hari Sabtu 19 September 2026 mengatakan bahwa pembentukan tim menjadi bagian dari langkah Keuskupan Agung ND melanjutkan pelayanan pada fase pemulihan pasca gempa. Pembentukan tim tersebut dibahas dalam pertemuan di Pendopo Keuskupan Agung ND dengan melibatkan para romo, para suster, pater, dan juga kaum awam. Ia menjelaskan, tim memiliki tugas melakukan penataan dan juga pemetaan kebutuhan pemulihan pasca gempa, dan pelayanan pada masa tanggap darurat yang masih dianggap perlu akan diteruskan, disertai koordinasi berbagai bentuk bantuan dan juga dukungan untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Tim juga akan melaksanakan program pemulihan bagi umat, paroki, komunitas-komunitas, dan juga biara yang terdampak gempa. Dan setiap program akan dipantau dan juga dievaluasi, kemudian hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Uskup Agung ND secara berkala atau sesuai kebutuhan. Dan ia mengungkapkan dalam struktur organisasi, tim memiliki koordinator umum, perwakilan dari 3 kevikapan, sekretaris, bendahara, serta sejumlah divisi dan bidang yang dibentuk meliputi data dan asesmen, logistik dan juga distribusi, personal dan trauma healing, kesehatan media center, pemulihan ekonomi, pembangunan, serta penggalangan dana. Dalam tim tersebut, ia dipercayakan mengemban tugas di divisi logistik dan juga distribusi untuk mendukung
kelancaran pelayanan pemulihan pasca gempa. Pembagian tugas pada setiap divisi diharapkan dapat membuat pelayanan lebih terarah dan juga mampu menjawab kebutuhan umat di wilayah terdampak. Dan menurutnya, keterlibatan dalam tim tersebut merupakan sebuah perutusan di tengah tugas pelayanan sebagai pastor paroki maupun tanggung jawab lainnya. Menurutnya, keterlibatan gereja dalam penanggulangan bencana bukan sekedar tugas untuk mewartakan, tetapi menjadi kesaksian bahwa gereja harus berjalan bersama umat dan tidak tinggal diam ketika umat mengalami penderitaan. Ia menambahkan dalam pelaksanaan tugas, setiap divisi juga diharapkan membangun koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait, dan Pater Charles menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tugas utama dalam penanggulangan bencana, sedangkan gereja hadir memberikan tugas sesuai peran dan juga kemampuan yang dimiliki. Ia berharap kerjasama antara gereja, pemerintah, dan juga berbagai pihak dapat berjalan semakin kuat dalam menghadapi tahap pemulihan pasca gempa. Dan tim yang telah dibentuk mampu memastikan kebutuhan umat terpetakan dengan baik sehingga proses pemulihan dapat berlangsung secara terarah dan juga berkelanjutan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu tadi informasi untuk Anda sudah kami sampaikan dari laman rri.co.id, dan Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi dengan cara mengunjungi laman rri.co.id ataupun selalu mengikuti program-program acara di Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai program-program acara di RRI ND, baik itu melalui dialog interaktif, kemudian program-program acara seperti pengarus utamaan gender dan lain-lainnya, dan juga program acara seperti ini, Halo RRI. Oke, kita sudah dapatkan satu pesan lagi. Selamat pagi, ini dari Bapak Siprianus Batu, alamat USU Desa Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Mau menyampaikan sehubungan dengan kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar pertalite, apalagi kalau kami desa dengan harga begitu mahal. Rata-rata per botol itu ada 25.000 yang isinya sekitar 1,5 liter. Padahal pertalite adalah bahan bakar subsidi yang harus dinikmati masyarakat kecil. Dan yang menjadi pertanyaan untuk kami di desa, kenapa tidak diizinkan untuk membeli menggunakan jirgen, sementara mereka yang berada di kota bisa menjual bebas, padahal SPBU banyak, bahkan jual di depan SPBU. Mohon pemerintah agak lebih disiplin dalam pelayanan, jangan sampai yang nikmati bahan bakar subsidi lebih banyak mereka yang mempunyai usaha seperti CV ataupun PT. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Siprianus Batu yang ada di desa Podenura, USU Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Ya, Pak Ferry dan juga Kakak Rahma mungkin bisa mencoba menghubungi narasumber yang bisa menjawab ya keluhan yang disampaikan oleh Bapak Siprianus Batu. Dan kalaupun apa yang disampaikan hari ini tidak bisa kami jawab di hari ini, kami akan follow up di edisi berikutnya, karena program acara Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Bapak Siprianus Batu, sekali lagi terima kasih, dan kami harapkan Bapak Siprianus Batu untuk tetap setia begitu ya, tetap ikuti program acara Halo RRI sehingga apa yang Bapak keluhkan itu bisa dijawab begitu ya. Dan Pak Ferry serta Rahma mungkin bisa gercep begitu ya untuk menghubungi narasumber kita untuk menjawab persoalan ini. Dan untuk Anda yang lainnya, silahkan yang ingin bergabung bersama program 1 RRI ND di program acara Halo RRI, bisa sampaikan aduan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik kepada RRI ND, boleh melalui pesan teks, voice note maupun video, atau bisa berbicara langsung, berbincang langsung bersama kami di pagi hari ini melalui layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga boleh di WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786.

Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya

Bukan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

0: Bank Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Wilhelmus Hermanto.

0: aktif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dormo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan di udara, walaupun badai datang menghadap.

membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Pak Sipri dan juga Pak Vence yang sudah menyampaikan aduannya kepada RRI ND. Mudah-mudahan aduan Anda ini terjawab di edisi berikutnya di hari Rabu di waktu yang sama dari pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Lely Kara, akhiri program acara Halo RRI bersama tim yang bertugas pagi hari ini, pengarah acara Ferry Soo dan juga Rahma Suci serta gatekeeper Trinitas Ria. Undur pamit dari ruang dengar Anda dan RRI ND. Pro 1 RRI ND masih terus mengudara untuk Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang dan selamat datang. Selamat bergabung bersama kami program 1 RRND bersama Florata siang ini. Saya Lely Kara yang bertugas bersama operator studio Christo Oring hingga kita jelang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali perjumpaan kita bersama Florata siang ini, kami akan hadirkan program acara pengaruh utamaan gender dengan topik kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Dan pendengar RRI, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini masih menjadi persoalan serius begitu ya. Dan tidak sedikit korban berasal dari kelompok rentan terutama perempuan dan juga anak. Berbagai faktor menjadi pemicu, mulai dari faktor kemiskinan, minimnya akses pendidikan, sehingga kekerasan berbasis gender ini terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun relasi sosial. Kekerasan ini seringkali membuat perempuan berada dalam posisi lemah dan mudah terjebak dalam bujuk rayu perekrutan tenaga kerja ilegal. Nah, lalu bagaimana situasi TPPO di Indonesia saat ini, teristimewa di Flores dan juga Lembata saat ini, dan kenapa perempuan itu menjadi kelompok paling rentan dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai ini. Dan pendengar, untuk membahas soal ini, pendengar, kami sudah bersama narasumber kami. Kita bertemu kembali, ada Sekretaris Komisi GPIC Paroki Onekore, Mitra GPIC SSPS Flores Bagian Timur, dan SVD, ada Kak Herlin Timokale. Selamat siang kembali.
1: Siang Lely, cantik hari ini ya.
0: Sudah cantik ya. Oke, sehat Kak Herlin?
1: Puji Tuhan, masih sehat. Dipelihara.
0: Masih dipelihara, berkat Tuhan luar biasa untuk sangat, kita ya. Kita sangat bertemu kembali di hari ini, hari ke-23 ya, yep, di bulan Februari 2026. Menarik nih Kak Herlin ya, topik kita di kesempatan siang hari ini, kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Kak Herlin, mungkin bisa dijelaskan dulu ini ya, wilayah kerja GPIC SSPS Flores Timur ini, Flores Bagian Timur ini mencakupi wilayah mana saja Kak itu?
1: Oke, untuk wilayah kerjanya mungkin ada wilayah ND, kemudian kita masuk sampai ke Sika, terus sampai ke Lembata. Itu wilayah kerja khusus untuk GPIC SSPS Flores Bagian Timur.
0: Flores Bagian Timur. Yeah. Oke. Okay. Nah, terkait dengan kasus TPPO. Mm-hmm. Nah, bagaimana gambaran kasus TPPO ini yang terjadi di wilayah kerja Flores Bagian Timur ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Flores Bagian Timur. Mm-hmm. Silakan.
1: Kebetulan kita hari ini khusus ya, kita bicara soal gender yang menjadi akar masalah TPPO ya, Lely. Terutama korbannya adalah perempuan.
0: Iya. Yep.
1: Sebetulnya ada identifikasi dari galian dan temuan kami bahwa ada hal yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut, kemudian menjebak dan mengeksploitasi korban. Jadi kita melihat ada ketidaksetaraan gender ini berpengaruh terhadap hal yang kita alami saat ini, terutama kaitannya dengan budaya patriarki dan diskriminasi struktural sebetulnya, yang kemudian menciptakan kerentanan yang sangat mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh para pelaku tadi ya. Jadi ada poin-poin penting yang kemudian menjadi catatan kritis dari kami di GPIC SSPS Flores Bagian Timur, bahwa terkait hubungan antara kekerasan berbasis gender ini dan maraknya tindak pidana perdagangan orang ini, kita lihat paling rentan paling pertama itu pada kekerasan dalam rumah tangga sebagai push factor sebetulnya, artinya dia menjadi faktor pendorong timbulnya masalah ini. Jadi perempuan yang mengalami KDRT ini itu dan juga mengalami pernikahan dini atau tindakan kekerasan seksual, itu seringkali merasa tidak aman dengan dirinya sendiri dan pasti melarikan diri ya dari situasi yang sedang dia alami. Dan biasanya Lely, para pelaku TPPO ini memanfaatkan kerentanan tersebut, dimanfaatkan dari sisi psikologis, ditambah dengan keinginan dari para perempuan ini untuk keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkan mereka, tawaran-tawaran pekerjaan palsu yang kemudian berujung pada eksploitasi yang tidak mereka sadari, itu terjadi, Lely. Itu paling pertama. Kemudian berikutnya ada budaya ya. Saya kalau bicara, kita bicara, jangan saya ya. Kalau kita bicara soal budaya patriarki juga tidak pernah tuntas, Lely. Ketimpangan gender yang seringkali kita ditempatkan pada subordinasi masyarakat kelas 2. Sebetulnya tidak ada kesalahan dalam budaya. Mungkin kesalahan adalah pada oknum yang kemudian melegitimasi budaya tersebut menjadi cara untuk menekan kaum-kaum rentan tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, rendahnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesempatan kerja yang membuat mereka lebih rentan terhadap rayon pelaku dengan iming-iming pendapatan instan tadi. Pada pertemuan lalu juga kita sempat membahas soal kalau ditawari dengan gaji 10 juta saja, siapa yang tidak tergiur, tidak mau, ya. Seperti itu ya. Apalagi di tengah situasi kita sangat sulit sekali mencari pekerjaan, bahkan itu seorang sarjana pun sekalipun gitu Lili ya. Kemudian dari ini kita temukan bahwa kekerasan berbasis gender ini menjadi alat kontrol pelaku. Biasanya dalam konteks TPPO ini Lilia, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis itu tidak hanya menjadi penyebab korban pergi dari rumah, tetapi juga menjadi alat bagi pelaku untuk memanipulasi ya, dan mengendalikan korban. Kita temukan bahwa korban itu seringkali diisolasi dan diancam, membuat mereka takut untuk melapor, sehingga TPPO sering sekali terdeteksi sebagai fenomena gunung es, meledak pada saat yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ambil contoh kasus kemarin di Maumere ya Lilia, bagaimana truk ini, trim relawan untuk kemanusiaan ini, berhasil membongkar kasus TPPO melalui pengaduan dan laporan dari salah satu LC ya, Lady of Company ya, terkait dengan penipuan, pelanggaran kontrak kerja, hingga tercium adanya indikasi TPPO di situ. Ya, bagaimana mereka dipaksa untuk melayani hasrat seksual para pelanggan, padahal dalam agreement yang dibangun di awal tadi itu yang disepakati hanya sebagai pemandu lagu. Seperti itu. Tapi pada ujungnya
0: keluar dari perjanjian itu.
1: Nah, seperti itu sepertinya Rilia.
0: Nah, sekarang ini kan lagi viral begitu ya kasus truk F bagaimana menyelamatkan perempuan-perempuan LC tadi ya, seperti yang Kak Herlin singgung. Nah, bagaimana dengan kondisi di ND?
1: Kalau di ND kita bicara pada kasus TPPO khusus yang berbasis pada kekerasan gender. Kita belum menemukan kasus yang muncul di permukaannya. Tapi kalau banyak korban yang pulang dari luar menjadi korban itu banyak. Saya berpikir bahwa kalau kita bicara dari sisi misalnya pub, tempat pekerjaan yang begitu sangat rentan dengan mengeksploitasi kaum rentan, salah satunya adalah perempuan, itu sebetulnya indikasinya itu tidak bisa kita lihat dari luar. Jadi harus mereka yang di dalam itu, mereka yang punya tubuh mereka itu, mereka yang harus berani untuk melapor bila tercium ada indikasi bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak asasi saya begitu, terjadi pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Sejauh ini yang bisa kita lakukan itu hanya kita pergi dan kemudian mengamati. Saya pikir laporan yang terkait dengan kasus temuan di Maumere itu juga karena ada keberanian dari individu dari, untuk LC. Berani melapor pada salah satu suster SPS ya, suster Ika, untuk menyelamatkan dia dan 12 teman lainnya itu, seperti itu. Jadi kemauan itu harus ada untuk berani melapor bahwa saya dieksploitasi secara seksual ya, di luar dari perjanjian yang sudah disepakati, seperti itu.
0: Baik, jadi sejauh ini yang dilakukan oleh JPIC untuk menekan jangan sampai terjadi hal yang sama di Maumere ketika sudah ada kabar yang begitu merebak begitu ya. Kita tahu bahwa bagaimana perjuangan suster Ika ya, menyelamatkan ada 13 kalau tidak salah ini 13 LC di Maumere, salah satu pub di Maumere. Nah, lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh JPIC untuk mungkin memberikan edukasi, menyemangati kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dari perjanjian yang sudah dilakukan, berani untuk melapor.
1: Sebetulnya kita sudah punya SOP sendiri ya, Lilia, satuan kerja yang memang kita tanggap darurat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kekerasan yang berbau cisgender, kemudian yang menjadi penyebab utama dari TPPO itu. Upaya pencegahan yang sudah kita lakukan saat ini, itu biasanya kita turun pada akar rumput dan kita mengedukasi, Lin. Jadi edukasi itu tidak hanya kita kampanyekan lewat media seperti yang kita lakukan saat ini, tapi juga melalui literasi digital untuk pencegahan TPPO. Literasinya dalam bentuk daring sebetulnya, artinya kita mengedukasi masyarakat terutama perempuan tentang modus-modus TPPO di media sosial, mulai dari tawaran kerja fiktif, relasi romantisme palsu. Kalau kita bicara soal relasi romantisme palsu ini, Lelia, ini sebetulnya mengerikan ya bagi kami ya, karena sekarang itu scamming ya, scamming terhadap hal-hal yang berupa rayuan itu juga menjadi salah satu modus terjadinya tindak pidana perdagangan orang seperti itu. Jadi tawaran cinta palsu yang kemudian diberikan oleh pelaku ya untuk menargetkan korban ya, itu sekarang marak. Bahkan korbannya bukan hanya pada kalangan perempuan yang tidak berpendidikan, Leli. Kalangan perempuan berpendidikan pun menjadi korban. Temuan kami kemarin itu, selain S1, maaf kami tidak bisa mungkin untuk menyebutkan nama ya, selain sarjana-sarjana yang dengan title S1, dengan title S2 pun ada ya, yang menjadi korban dari tawaran fiktif terkait dengan scamming ya, tawaran romantisme palsu. Dan ini menyasar pada perempuan-perempuan yang memiliki kendala-kendala terkait dengan kehidupan tadi ya, Lili. Seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kampanye Dare to Speak Up ya, artinya kita mendorong masyarakat untuk berani bicara, dan melaporkan segala hal yang terkait dengan diri mereka sendiri. Seperti itu ya, artinya tubuh mereka adalah milik mereka ya, ketika ada indikasi terobsesi, mari ya kita laporkan. DGPIC juga membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk siapapun perempuan yang menjadi korban ya, mari berani bicara dan melaporkan. Kami siap untuk memfasilitasi itu sebetulnya, Lili. Kemudian juga penguatan komunitas sebetulnya, Lili, yang kita bangun di sini itu dengan kita mencoba untuk melibatkan seluruh elemen keagamaan dan juga pemerintah. Kalau kita masuknya lewat elemen keagamaan, biasanya kita turun pada komunitas umat basis ya. Kita turun ke situ melalui program-program keuskupan yang coba kita kolaborasikan, misalnya kelompok umat basis yang begitu ramah pada anak, ramah pada perempuan, ya ramah pada kaum-kaum rentan itu, kita masuknya lewat edukasi yang seperti itu. Kemudian saat ini juga kita sedang upayakan adanya pemberdayaan ekonomi ya dan sosial bagi perempuan, di mana kita mencoba untuk menyediakan ruang aman dengan menciptakan lingkungan yang ramah ya bagi perempuan yang untuk nyaman dengan diri mereka sendiri dan nyaman dengan lingkungan di mana mereka tinggal, sehingga tidak terprovokasi pada tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi. Seperti itu.
0: Oke, jadi banyak faktor sehingga harus kerja kolaboratif dengan berbagai pihak ya, ini betul. Harus gencar dilakukan begitu ya, biar sama-sama kita meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang tidak kita inginkan, TPPO terhadap kaum rentan begitu, perempuan dan juga anak perempuan. Nah, dalam kasus yang pernah ditangani oleh GPIC Flores bagian timur ini, bentuk eksploitasi seperti apa yang paling sering dialami oleh perempuan di ND lebih khusus nih?
1: Oke, baik. Sebetulnya bentuk eksploitasi kemarin itu kan kita sempat bicara soal
0: perkawinan
1: ya. Saya melihat kita mitra ini sudah lama sebetulnya kita berjalan dengan GPIC Flores bagian timur ini. Itu lebih banyak pada kasus dan masalah KDRT ya, di dalam rumah tangga, di mana perempuan-perempuan yang tidak bekerja ini ini rentan sekali dieksploitasi oleh pasangan hidupnya sendiri. Dan itu banyak, Leni. Banyak kasus terkait dengan KDRT itu, kalau saya mau menghitung ya, yang saat ini ada di kepolisian itu mungkin jumlahnya melebihi 100 ya. Biasanya diselesaikan secara adat, tapi kemudian mediasi. Nah, itu terulang lagi, seperti itu. Jadi tidak pernah tuntas dan diselesaikan.
0: Cerah, betul-betul ya, cerah
1: seperti
0: ya.
1: Itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, pelaku adalah orang terdekat sendiri seperti itu. Nah, pelaku orang terdekat yang membuat akhirnya perempuan itu menjadi tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri dan mencari tempat untuk menghilangkan rasa takutnya itu di luar. Nah, sekarang kalau dia mencari tempat untuk menghilangkan rasa takutnya di luar, kemudian ada tawaran yang menggiurkan yang membuat dia bisa jauh dari orang yang kemudian menyakiti dia, pasti dia ambil itu, pasti pergi. Tapi kita tidak pernah tahu ternyata dia menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tadi. Seperti itu, Leb. Paling rentan itu. Kemudian untuk kalangan SMA, anak-anak itu eksploitasi seksual. Ya, saya kalau bicara soal insek yang terjadi juga itu ada di situ ya. Korbannya adalah perempuan, bahkan bapak kandung menghamili anak kandung itu pun ada. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan ini dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kita bisa melindungi korban yang perempuan ini tidak tereksploitasi keluar seperti itu, Leslie.
0: Oke, jadi balik lagi ke permasalahan dan kasus yang sering terjadi ketika dilapori, kemudian hasil akhirnya adalah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian berulang lagi dan terjadi lagi, dan beberapa kali perempuan yang sama ini mengalami tindakan kekerasan yang sama, begitu ya. Nah, GPIC melihat ini seperti apa, langkah apa yang harus diambil ini, kalau misalnya kasusnya kok orang yang sama dan tidak jera nih?
1: Begini, kalau ruang mediasi itu tidak bisa kita ciptakan, Lili. Biasanya kita tidak memaksa dia untuk masuk pada ruang hukum ya, karena ruang untuk menyelesaikan secara hukum itu kita kembalikan lagi pada korban yang adalah perempuan. Jangan sampai kesannya ada paksaan dari kami sebagai pendamping mereka, bahwa kami memaksa untuk keluar dari masalah itu adalah dia harus memutuskan untuk menghancurkan hukum, ya? Menghancurkan keluarganya sendiri, itu jangan. Tapi kalau memang indikasinya ini berlanjut terus menerus, jangan sampai kita mati konyol ya. Ya, satu-satunya cara adalah kita minta korban ini untuk memutuskan sendiri. Tapi biasanya sebelum dia memutuskan itu, kita menyediakan shelter dan ruang aman untuk dia berpikir seperti itu, atau untuk sementara waktu menjauhkan dia dari korban, maaf, dari pelaku ya, pelaku yang kemudian membuat korban ini menderita trauma psikis ya. Kemarin sudah sempat juga saya singgung soal bagaimana trauma psikis itu begitu sangat mempengaruhi perjalanan panjang dari bertahannya hidup seorang perempuan ya, khususnya sehingga dia tidak lagi tergiur pada hal-hal yang kemudian membuat dia memutuskan untuk pergi. Seperti itu, Len.
0: Oke. Jadi ini kembali kepada ya, si korban kembali tersebut, ke korban. Ya. Dan untuk data sendiri yang sudah ditangani, kasus TPPO yang sudah ditangani oleh GPIC sendiri, itu berapa banyak? Apakah terdata cukup banyak?
1: Kalau kita bicara TPPO ini banyak sebetulnya. TPPO ini kan kita hitungnya pada tindak pidana perdagangan orang ya. Kalau saya bilang lebih dari 100 ada ya di dalam catatan kami. Bahkan korban yang dipulangkan dengan tidak bernyawa pun banyak ya. Kemarin saya sudah sempat sampaikan ada sekitar 127 orang yang dipulangkan dengan tidak bernyawa, kita tidak tahu apakah organ tubuhnya masih utuh atau tidak ya di dalam peti jenazah, karena memang tidak bisa dibuka ya, Lili, seperti itu. Dan dari 127 korban ya, khusus di wilayah ND ya, ada sekitar 10 itu perempuan ya, menjadi kaum rentan yang dipulangkan. Itu kan menyedihkan ya, Lili.
0: Yang berhasil diselamatkan gitu ya, kasus TPPO ini yang ditangani oleh GPIC ini, seperti apa selanjutnya kalau misalnya diselamatkan? Maksudnya dalam hal ini pulang dalam keadaan hidup begitu, langkah selanjutnya seperti apa ini?
1: Kemarin sudah saya sempat sampaikan ya, kalau untuk perempuan biasanya kita mengedukasi dia pada ruang-ruang aman, selain kita menemani secara psikologis tadi, Lilia, kita juga memberikan dia ruang ya untuk kemudian mengedukasi dia pada hal-hal yang membangun empowerment-nya dia begitu ya, sehingga dia tidak memutuskan lagi untuk pergi seperti itu. Ini kalau khusus untuk perempuan karena kita lebih fokusnya bagaimana kita memberdayakan perempuan melalui hal-hal yang kemudian membuat dia tetap memutuskan bahwa saya lebih baik tinggal di dalam tanah sendiri daripada saya harus keluar seperti itu. Mm-hmm. Jadi pendampingan psikologis untuk menghilangkan trauma itu juga panjang ya. Yeah. Kita berikan cukup panjang dan kemarin kan sempat saya bicara juga Lilia, yeah, yeah. Tidak mudah dan tidak dalam waktu singkat untuk menghilangkan trauma, apalagi kalau di sana dia pulang dalam kondisi selamat tapi dia dianiaya, ya. Yeah. Secara fisiknya hancur, secara mental lebih hancur lagi. Seperti itu. Jadi itu continue terus kita lakukan. Seperti itu Lili. Dan juga satu lagi, kerjasama dengan program-program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, kita kolaborasi dengan itu, kemudian dengan toko-toko gereja dan juga dengan program-program gereja ya. Kalau di sini kita biasanya lebih banyak kolaborasinya dengan program-program dari Keuskupan Agung ND. Kalau kita bicara khusus untuk wilayah ND seperti itu, biasanya kita masuk pada tadi yang saya sampaikan, pemberdayaan ekonomi lokal, masuk ke hal-hal yang memang paling pas untuk kita berdayakan kaum perempuan seperti itu. Kemudian pada tingkatan kelompok umat basis kita menemani mereka, kalau itu dari sisi kita sebagai orang Katolik. Kalau dengan orang Muslim itu sedang kita upayakannya dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita upayakan untuk membangun kolaborasi dengan mereka ya, para remaja masjid tadi, untuk membantu kita mensosialisasikan ini ke lingkungan-lingkungan yang memang lebih banyak teridentifikasi korbannya adalah para perempuan tadi seperti itu. Dengan remaja Kristen ya, kelompok Kristen juga itu ya, sudah kemudian. Kita upaya ya, itu belum ya, belum kita lakukan, tapi kita berupaya untuk kita bisa sampai ke situ Lili. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kak Herin, nah setelah pendampingan yang dilakukan, dirasa bahwa si korban ini sudah pulih secara psikologis, misalnya seperti itu. Lalu dampak selanjutnya yang bisa dirasakan adalah stigma dari masyarakat ya. Kita tidak bisa pungkiri, ini juga yang bisa membuat kondisi psikologisnya kembali terganggu, ya, terguncang nih Kak Herin. Nah ini ya, bagaimana betul. Nih?
1: Iya, saya kasih contoh-contoh ya. Misalnya kasus Elsia, oke, mereka diselamatkan.
0: Iya.
1: Tapi apakah ketika mereka pulang kembali ke tanah kelahiran mereka
0: diterima dengan baik?
1: Diterima dengan baik atau tidak?
0: Iya.
1: Nah biasanya ini kita upayakan ya, kalau untuk menghilangkan stigma itu tergantung pada cara berpikir ya. Tapi bahwa ketika mereka bisa menghadapi stigma ini, mereka itu penyintas bagi kami, ya. Mereka berhasil untuk keluar, penyintas, penyintas, korban dan penyintas. Ya, tidak semua korban bisa menjadi penyintas, Lili. Ya,
0: bisa lepas.
1: Iya, bisa lepas dari keterpurukan itu. Tapi kalau korban sudah berhasil ya keluar dari permasalahan dia dan mau berbaur di dalam lingkungan masyarakat, bagi kami itu adalah penyintas dan itu kami dampingi terus. Seperti itu. Edukasi memang tidak mudah, Lili. Tadi yang saya sampaikan, kalau untuk kita di Kabupaten ND itu kita masuknya lewat kolaborasi dengan program-program dari keuskupan tadi ya. Atau dari paroki ya. Artinya kita berupaya bahwa korban ini manusia ya, korban juga manusia, perlu ya untuk diterima. Ini menyadarkan orang memang tidak mudah Rili, tapi berjalan proses, waktu itu berjalan. Kita sebagai perempuan, lebih-lebih ya, kalau korban itu perempuan, kita harus berusaha untuk bisa menerima itu. Artinya mari kita sama memperlakukan mereka sebagai manusia ya. Kita tidak berada pada posisi mereka, sehingga kita tidak pernah merasakan apa yang mereka alami. Menjadi LC juga bukan pilihan mereka ya. Ya, itu sebagai salah satu bentuk mereka mencari kehidupan dan untuk bertahan hidup. Kemudian pergi ke luar negeri juga bukan kehendak mereka, tapi bagian dari bertahan hidup. Tapi kalau misalnya kita masyarakat sama-sama mau untuk mengedukasi ya, segala hal yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang kemudian membuat resiko terhadap kehidupan mereka, ayo kita lakukan. Penyadaran-penyadaran itu ya kami berusaha melakukannya lewat itu saja sebetulnya sekarang.
0: Berkolaborasi begitu ya dengan program-program keuskupan, pemerintah, itu. Kemudian paroki ya.
1: Tapi menghilangkan stigma butuh kerja keras sebetulnya Lili ya. Apalagi di masyarakat dengan budaya patriarki yang begitu tinggi, keagamaan yang begitu tinggi, kemudian melihat pekerjaan-pekerjaan yang bagi mereka bahwa itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat sesuatu yang kemudian kita berdosa untuk itu, wah, itu butuh pekerjaan panjang seperti itu, Lili. Seperti itu.
0: Apakah cukup banyak penyintas di Kabupaten Indi?
1: Banyak, Lili.
0: Cukup banyak.
1: Banyak.
0: Puji Tuhan dong, berhasil, berarti berhasil ya, boleh.
1: Mereka berhasil, tapi proses ya
0: cukup
1: bertahan di dalam
0: cukup luar biasa.
1: Ya, proses ya bertahan di dalam lingkungan yang begitu primordial. Kita primordial sekali, Lili. Ya. Itu butuh proses panjang. Tapi bahwa dia bisa keluar dari masalahnya itu, dia adalah penyintas. Kita itu tuh paling susah ya, paling susah untuk menyadarkan orang, apalagi menyadarkan kadang sesama perempuan sendiri juga kita menjustifikasi sesama perempuan itu. Padahal yang dibutuhkan adalah dorongan,
0: harusnya
1: bukan woman justifikasi.
0: Support woman begitu ya, ya
1: support.
0: Harusnya.
1: Pentingnya ya itu untuk support.
0: Apakah cukup banyak nih, Kak Herlin, penyintas kemudian masuk menjadi bagian dari GPIC SPS Flores bagian Timur?
1: Ada
0: untuk saat ini.
1: Ada. Ada penyintas yang kemudian memutuskan untuk menjadi relawan karena mereka bisa bangkit dari situasi terpuruknya mereka. Mereka memutuskan untuk menjadi relawan dan kemudian berbagi edukasi terkait dengan apa yang mereka alami, ya, seperti itu. Dan bagi kami ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa, ya, di mana dia keluar dari masalah itu, kemudian dia mau bergabung untuk menyelesaikan itu dengan orang lain, seperti itu. Itu juga tidak kita lakukan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga, seperti itu, Lili.
0: Okay. Baik, kita juga akan undang partisipasi dari pendengar kita yang ingin bergabung bersama kami di 0821 4451 1957 untuk layanan telepon, kemudian WhatsApp juga boleh dikirimkan pesannya ataupun langsung menelpon kami by WhatsApp juga boleh ke 0821 3878 8786. Kak Erin, kita akan lanjutkan setelah kita nikmati dulu ya, ada satu nomor lagu yang akan kami hadirkan untuk kita.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
2: Joget depan ambulan ini.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
3: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: Masih bersama kami di program acara Pengaruh Utamaan Gender, masih dengan topik yang sama juga kekerasan berbasis gender ini sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di Kabupaten ND. Nah, salah satu faktor begitu ya, sebagai faktor pemicu adanya kasus TPPO itu adalah kekerasan berbasis gender, KDRT. Ini yang sering terjadi begitu ya Kak Herlin ya. Di ND sendiri tadi data yang sudah disampaikan hampir mencapai 100 kasus yang ditangani oleh Polres ND saat ini ya. Tapi lebih banyak berujung ke
1: mediasi
0: lakukan mediasi dengan keluarga begitu ya, secara kekeluargaan akhirnya tuntas, selesai, terus berulang lagi. Nah ini bagaimana peran keluarga begitu ya, keluarga besar di sini ya, dan juga mungkin masyarakat ini juga harus punya peran begitu ya, untuk mencegah KDRT supaya tidak berujung pada TPPO. Karena tadi Kak Herlin sampaikan bahwa pemicu untuk ke TPPO ini lebih banyak adalah perempuan-perempuan yang merupakan korban KDRT ya, sehingga salah satu caranya ya sudah, agar dia bisa merasa nyaman, dia bisa ada di lingkungan yang tepat menurut dia, ada tawaran masuk, Oke, saya terima dengan gaji yang besar, dan dia merasa awalnya, oh ya, ini mungkin jalan Tuhan untuk saya
1: keluar dari masalah
0: keluar dari masalah yang selama ini saya alami begitu.
1: Iya,
0: silakan Kak Erwin.
1: Iya, Lili ya, harusnya itu ruang aman bagi perempuan itu dimulai dari rumah yang bebas kekerasan, ya, bukan dari iming-iming manis pelaku TPPO. Itu terjadi karena ada penyebab tadi. Bagaimana ya, saya mau sampaikan bahwa kalau ruang aman itu sebetulnya harus diciptakan di dalam kalian ya, pasangan ya, pasangan yang kemudian merasa bahwa kalau kita bicara rumah tangga itu semua punya masalah hidup ya, Lili ya. Tapi bagaimana meminimalisir ini? Banyak kejadian di Kabupaten ND ya, lebih pada masalah itu ya, kekerasan yang dilakukan. Dari 100 presentasi kekerasan dilakukan istri ke suami mungkin tingkatannya 10 presentasi ya. Tapi sisanya adalah kekerasan yang kemudian dilakukan oleh laki-laki suami kepada suami ke istrinya itu tadi. Nah, kenapa berujung mediasi Lili? Ya, karena banyak pertimbangan ya. Perempuan tuh biasanya selalu penuh dengan pertimbangan yang sangat tidak rasionalitas gitu ya. Kita tuh kalau disakiti masih ada pikiran dan pertimbangan lain. Biasanya pikiran kita adalah saya masih ada anak-anak di belakang, bagaimana menyelamatkan anak-anak saya. Nah, kemudian pertimbangan dengan pembicaraan orang tadi, stigma tadi, stigma di lingkungannya, kemudian stigma pada keluarga besarnya, ya pasti keluarganya besarnya akan bilang kami sudah berkorban banyak ya, kayak untuk membawa kalian menuju ke altar begitu, banyak uang, banyak benda, banyak hewan yang dikurbankan, ya. Kemudian agama juga, ya. Kita berpikir bahwa ya kita adalah penganut Katolik yang apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun itu kita anggap sebagai salib. Tapi saran saya bahwa kalau memang ini berujung pada prospek yang kemudian membahayakan nyawa, jangan takut untuk melapor, ya. Kamu harus menyelesaikan sendiri masalahmu. Kami adalah membantu untuk mendukung itu. Dan mari kita lewati bersama-sama situasi ini ya. Kami siap untuk menemani itu. Tapi yang penting bahwa ketika kamu merasa bahwa hatimu, ruang di dalam hidupmu ini bisa kamu lepaskan, saya yakin bahwa nanti generasi penerusmu itu juga ya akan hidup dengan begitu sangat positif, karena yang menjadi korbannya pasti anak-anak ya. Kamu bayangkan bagaimana dia melihat kekerasan yang dilakukan terus-menerus di dalam rumah ya.
0: Psikologi anak juga,
1: bukan cuma psikologi. Artinya keluarga itu akan menghasilkan keluarga-keluarga yang tidak benar di kemudian hari. Generasinya hanya akan menjadi generasi penghancur bangsa ya, karena kekerasan ditanamkan dari dini. Istrinya melarikan diri, kemudian kalau istrinya kemudian memutuskan untuk merantau dan lain sebagainya ya, dampaknya juga lebih panjang lagi. Ya, stigma ini akan dipikul terus oleh keluarga tersebut. Jadi sebetulnya cara pencegahan itu, selain kita sebagai masyarakat juga jangan hanya menjadi penonton ya. Ketika ada masalah di dalam lingkungan, kemudian kita melihat itu urusan rumah tangga, jangan. Ketika itu membahayakan nyawa, mari kita berproses bersama, kita selamatkan dia. itu yang bisa kami sampaikan ya, ya di dalam ruang-ruang ketika kami turun kemudian mensosialisasikan banyak hal terkait dengan TPPO ini, ya itu kami sosialisasikan juga ke situ. Jadi kita harus berani untuk bicara, ya kita tidak masuk pada ruang privatnya mereka tidak, tapi kita menyelamatkan nyawa seperti itu. Dan kemudian bagi perempuan-perempuan yang kemudian menjadi korban, laporkan, jangan pernah takut seperti itu, Lady.
0: Kayaknya kita harus belajar dari Elsie di Maumere.
1: Sepakat.
0: Harus berani melapor, apalagi yang pertama ini berani melapor keluar begitu ya, sehingga akhirnya teman-temannya
1: terselamatkan
0: juga, ya,
1: terselamatkan
0: 12 orang.
1: Jadi sebetulnya begini Lili ya, di ND sendiri kita ini berusaha mendorong dan membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang khusus ya menyediakan para pekerja yang lebih banyak adalah yang perempuan itu. Ini ya artinya begini, jangan sampai segala hal yang yang ada di dalam komoditas hiburan itu dijadikan atau dipandang sebagai sesuatu yang kemudian menyesatkan. Ya oke lah kita melihat stigma masyarakat itu memang tidak bisa kita rubah, tapi perlakuan yang kemudian diberikan ke mereka di dalam ruang mereka bekerja itu juga harus manusiawi, jangan sampai tidak. Saya pikir kejadian di Maumere kalau diperlakukan dengan manusiawi juga tidak mungkin akan seperti ini. Ya, tapi karena ada hal-hal kemudian yang menjurus pada tindak pidana perdagangan orang, ya maka harus diselamatkan. Seperti itu, Leni.
0: Oke. Jadi kalau kita hanya memberikan edukasi, sering memberikan edukasi, gencar melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat kita yang adalah calon-calon korban TPPO ini ya, perempuan, lebih khusus perempuan dan anak perempuan. Tetapi kalau misalnya di dalam diri perempuan itu tidak punya keberanian, kalau orang yang dibilang sama WE ya.
1: Betul, sama WE. Takut untuk lapor. Ya. Saya sudah terindikasi tereksploitasi ini secara seksual. Tapi saya takut. Atau misalnya dia bekerja pada perusahaan yang kemudian khusus menyediakan ruang hiburan ya bagi para pelanggan, tapi ternyata dia merasa bahwa dia dieksploitasi secara seksual di situ. Ya, rasanya ini tidak sesuai dengan agreement yang di awal ya dibangun. Saya ditipu ya dengan iming-iming gaji saya seperti ini, ternyata ada hambatan-hambatan lain yang mereka buat untuk kemudian menahan saya seumur hidup di situ. Nah, ini sudah masuk pada indikasi terjadinya TPPO. Laporkan saja seperti itu, Lady.
0: Oke. Baik, Kak Herlin, ini sudah ada yang bergabung nih. Tidak menyebutkan nama dan juga dari mana, tapi hanya menyampaikan terima kasih kepada RRI dan juga JPIC yang sudah menghadirkan informasi seperti ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara orang tua, kami orang tua memastikan anak perempuan kami itu tidak terjebak dalam tawaran kerja ilegal? Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memastikan bahwa tawaran kerja ini legal begitu?
1: Jadi sebetulnya tawaran-tawaran pekerjaan yang kemudian muncul di situasi-situasi yang sangat tidak menguntungkan itu harus kemudian menjadi pertanyaan serius ya. Kalau tawaran kerja itu keluar negeri, datangnya tidak dari pemerintah, sudah pasti itu ilegal.
0: Ilegal ya.
1: Segala hal itu harus dikonfirmasikan kembali oleh orang tua. Benar tidak ya, pekerjaan ini nanti di kemudian hari akan menyelamatkan nyawa anak saya atau tidak, safety atau tidak. Apalagi pekerjaannya itu harus melintasi batas daerah kita, batas kabupaten kita, itu harus menjadi pertanyaan serius. Beda halnya kalau dia bekerja pada situasi di dalam kota yang bisa kita awasi setiap harinya. Itu tidak terpengaruh pada indikasi itu. Mungkin ya pergaulannya yang dikontrol. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kemudian di luar dari kontrol ya orang tua ya, itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian melek informasi itu penting bagi orang tua ya. Kadang orang tua karena begini, dia punya utang, kemudian ini pekerjaan saya dapat dari keluarga saya, dia sudah pergi ke sana nih, sudah bekerja di sana. Kita kan biasa begitu ya, Lili. Gajinya bagus tuh di sana. Nah, kita tergiur dengan itu. Maka kita mengirim anak gadis kita lewat tante kita berangkat ke sana. Di sana tante kita menitipkan lewat temannya. Hasil akhir, anak kita tidak pulang-pulang dan menjadi korban TPPO. Bahkan mungkin saja menjadi korban eksploitasi seksual di sana. Kita tidak pernah tahu itu. Maka harusnya melek informasi bagi orang tua itu penting. Ya. saya sampaikan sekali lagi, Lili, ya. Anak-anak kita, khusus perempuan, menjadi korban TPPO itu ya, pelakunya itu sebetulnya berawal dari keluarga sendiri tadi. Jadi orang tua harus benar-benar peduli ya, dan membuka ruang sebesar-besarnya ya, bagi anak-anak kita untuk memutuskan sendiri apa yang mau mereka buat. Tapi juga mereka juga harus menjadi pengawas yang sangat berkompeten di sini. Ya, jangan sampai tergiru pada tawaran-tawaran yang saya rasa tidak masuk akal ya. Kita harus tahu bahwa kok anak saya dengan pendidikan seperti ini masa dibayar tidak sesuai dengan sesuatu yang kemudian tidak masuk akal ya. Ya, untuk daerah kita, untuk negara kita, digaji dalam setahun misalnya, maaf, dalam sebulan misalnya 100 juta, mana ada yang seperti
0: tidak
1: itu
0: masuk Lili. Akal kan. Ya, harusnya ini dicek.
1: Ya, kecuali owner, oke.
0: Oke. Ini selanjutnya ada Ibu Nur Dimbai. Apa yang harus dilakukan korban kalau sudah berada di luar daerah dan merasa dieksploitasi? Prosedurnya ini seperti apa?
1: Oke. Laporkan, jangan takut ya. Kalau misalnya dia disekap, lakukan segala hal dan upaya untuk bisa menyelamatkan diri. Seperti itu. Tadi saya sempat cerita soal teman saya ya, bagaimana dia bertahan, korban ya, korban yang kami dampingi, bagaimana dia bertahan ketika dia menjadi korban love scamming tadi. Ya, dia kemudian saya mau bilang ini diculik juga tidak sebetulnya, Lili, ya, tapi karena rayuan love scamming ini ya, memakai hati untuk kemudian menjebak korban, dan ternyata korban dijadikan eksploitasi ya, secara seksual. Itu memang tidak ada ruang ya, memang dirasa bahwa tidak ada ruang ya untuk dia bisa keluar dari situ. Tapi hal-hal yang kemudian di mana Tuhan menghadirkan orang-orang baik itu dan sampai pada dia diselamatkan, itu sungguh luar biasa bagi saya ya. Bagaimana dia berusaha untuk keluar dari situasi itu dan melaporkan itu. Saya kasih contoh misalnya Elsie, Lady of Company yang ada di Maumere. Ya, bagaimana bisa ya dia didorong untuk melaporkan itu? Ya, karena dia menemukan nomor HP Suster Ika itu yang bertebaran ya, dan kemudian punya niat yang luar biasa untuk menyelamatkan diri sendiri. Biasanya korban karena sudah dieksploitasi secara seksual malu untuk melaporkan ini. Atau bisa jadi ancaman. Tapi karena kita kaum rentan, kita sendirilah yang harus menyelamatkan
0: menjadi
1: diri kita sendiri.
0: Untuk kita sendiri.
1: Ya, dan saya yakin masih ada orang-orang baik di sekitar kita yang mau membantu untuk itu. Dan kami dari relawan GPIC itu menyediakan ruang-ruang yang sebesar-besarnya ya untuk penanganan kasus ini, pendampingan bahkan sampai tuntas, Lili.
0: Baik, Kak Herlin, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini untuk edisi Senin 23 Februari 2026. Nah, ini bagaimana strategi GPIC dalam mendampingi dan juga memberdayakan perempuan supaya tidak kembali terjebak begitu ya dalam lingkaran yang sama.
1: Baik, Lili. Tadi kan saya sudah sampaikan selain banyak hal yang kita bangun terkait dengan kolaborasi, sebetulnya pendekatan berbasis korban juga itu kita lakukan ya sebagai salah satu upaya dalam penanganan TPPO, sehingga tidak hanya fokus pada kita menindak pelaku, tetapi kita juga melakukan hal-hal yang begitu komprehensif untuk mencakup pemulihan hak korban, perlindungan sosial, bahkan sampai pada kita melakukan hal yang kita upayakan seperti pemberdayaan bagi ekonomi perempuan tadi, Lili, ya. Seperti itu ya, untuk saat ini yang bisa kita buat ya, selain edukasi yang terus menerus, tapi kalau saya bicara edukasi sebetulnya sudah sering dan hampir setiap hari kami lakukan, Lili. Kami pikir bahwa segala hal yang kami upayakan tidak hanya melalui media, tapi juga edukasi turun langsung pada situasi-situasi rumah korban, kemudian masuk pada lingkungan-lingkungan di mana dia tinggal di situ, atau memang bagi kami bahwa lingkungan itu begitu rentan dengan kasus-kasus TPPO atau tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi. Seperti itu. Jadi semua harus kembali pada si perempuan itu sendiri ya. Saya juga tidak hanya bicara perempuan ya, tapi saya juga bicara untuk laki-laki ya. Ya, untuk mulai saat ini mari kita sama-sama menciptakan sesuatu yang di mana kita harus menghargai calon ibu tadi ya, ya atau ibu atau perempuannya, karena mereka itu adalah ibu yang kemudian memberikan atau menghasilkan dan menciptakan sesuatu yang kemudian melahirkan penerus yang akan meneruskan ya segala hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam tubuh para kaum maskulin ini tadi seperti itu. Memang penghargaan kadang sulit untuk diciptakan, tapi harus mulai dari diri kita sendiri seperti itu. Artinya begini Lili, tubuh kita adalah otoritas kita, ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang melawan dari otoritas kita, bahkan itu adalah suamimu, pasangan hidupmu, ya, lawan, tolak, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan segala hal yang kemudian mengeksploitasi terhadap tubuhmu sendiri, mari kita lawan bersama. Seperti itu sih, Lili.
0: Hanya kita yang bisa menyelamatkan.
1: Hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri.
0: Jangan menunggu orang lain untuk menyelamatkan kita ya.
1: Saya yakin ketika kita bisa menyelamatkan diri sendiri, orang lain akan tergugah dengan itu dan ada tangan-tangan ajaib yang akan kemudian membantu kita menyelesaikan ini. Okay. Seperti itu.
0: Oke, okay, Kak Herlin, tidak terasa ya. Kita sudah cukup banyak yang kita bahas di kesempatan siang hari ini terkait dengan topik kita ya, dalam program acara Pengarus Utama Gender, kekerasan berbasis gender sebagai pemicu merebaknya korban TPPO di ND. Dan tentunya kita juga akan berjumpa lagi di program acara yang sama dengan topik yang berbeda. Saya yakin sekali pendengar di rumah juga penasaran ini minggu depan ini topiknya apa lagi nih dalam program acara Pengarus Utama Gender. Oke, okay, terima kasih Kak Erlin. Terima kasih untuk GPIC yang selalu keren begitu ya, memberikan informasi dan topik-topik yang menarik untuk edukasi kepada pendengar kami yang selalu setia menantikan program acara Pengarus Utama Gender.
1: Isinya lebih banyak anak muda loh di situ.
0: Betul sekali.
1: Serius ini.
0: Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah aktif mendengar dan juga aktif bertanya dan juga sudah mendengarkan RRI ND di setiap program acara kami, teristimewa di program acara Pengarus

Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.

masyarakat Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

0: Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Wilhelmus Hermanto Lose.

0: serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan di udara, walaupun badai datang menghadap.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga keposisian. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemerintah.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar kita sudah nikmati Dewi Sandra dengan I Love You. Katakan I Love You kepada pasangan Anda siang hari ini jika Anda merasa buntu ya, ketika Anda menjalankan aktivitas Anda, melakukan pekerjaan Anda, terus mood Anda akhirnya berubah. Coba luangkan waktu untuk menelpon pasangan Anda, sampaikan bahwa Anda mencintainya. Oke, pendengar RRI di kesempatan siang hari ini menemani Anda beraktivitas ya, bersama rekan-rekan kerja sambil mendengarkan RRI Program 1. Kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Aktivitas perikanan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mulai kembali bergerak setelah sempat terhenti akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2020. Nelayan perlahan kembali melaut. Maksud kami, nelayan perlahan kembali melaut dengan hasil tangkapan tuna dan juga cakalang mulai diserap perusahaan penampung untuk kebutuhan pasar ekspor. PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sika, Malik Baktiar, mengatakan bahwa kondisi perikanan berangsur pulih meski aktivitas nelayan sempat terganggu pasca gempa. Pernyataan itu disampaikan Malik saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis 17 September 2026. Menurutnya, trauma terhadap gempa dan juga tsunami yang pernah terjadi pada tahun 1992 membuat sebagian nelayan memilih untuk tidak melaut setelah gempa. Kondisi tersebut sempat menyebabkan pasokan ikan di pasar menurun dan harga komoditas perikanan mengalami kenaikan. Malik menyebut sarana produksi perikanan relatif tidak terdampak gempa karena kapal nelayan tidak mengalami kerusakan berarti. Kerusakan lebih banyak terjadi pada rumah-rumah nelayan yang kemudian didata pemerintah kelurahan dan diserahkan kepada BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Di tengah proses pemulihan, nelayan kembali menangkap tuna dan juga cakalang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hasil tangkapan dibagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Sika dan sebagiannya dijual kepada perusahaan penampung berskala besar. Dinas Perikanan dan Kelautan mencatat produksi ikan sepanjang 2026 masih relatif fluktuatif dan angka totalnya baru dapat dikompilasi secara akurat pada 2027. Pada Agustus 2026, produksi mengalami penurunan karena aktivitas melaut terhenti selama beberapa hari setelah gempa, berbeda dengan periode yang sama pada 2025. Kabupaten Sika memiliki sekitar 5.000 rumah tangga perikanan atau RTP yang tersebar di wilayah pesisir. Nelayan tersebut terdiri dari nelayan penuh, nelayan sambilan utama, nelayan sambilan tambahan, serta buruh nelayan. Malik menyebut wilayah pesisir Sika mencakup 17 kecamatan dan sekitar 86 desa pesisir, termasuk Alok, Alok Barat, Alok Timur, Palue, Lela, Talibura, Paga dan juga Bola. Data desa pesisir masih diidentifikasi ulang karena adanya pemekaran wilayah. Kecamatan Alok, Alok Barat dan juga Alok Timur menjadi salah satu sentra pemasok ikan terbesar karena didukung armada kapal berukuran relatif besar. Secara keseluruhan, Sika memiliki sekitar 4.000 unit kapal motor dengan 85 unit diantaranya berukuran di atas 10 gross tonnage atau GT, sedangkan lainnya berada di bawah 10 GT. Dinas Perikanan dan Kelautan mengingatkan nelayan tetap mengutamakan keselamatan karena kondisi cuaca masih berubah-ubah pada masa pemulihan pasca bencana. Nelayan diminta tidak memaksakan diri melaut saat cuaca memburuk serta menjaga komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai lokasi penangkapan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Pendengar, masih banyak sekali informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. So, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND atau Anda bisa langsung saja kunjungi laman rri.co.id.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: sebuah buku karya Andre Hirata berjudul Laskar Pelangi.
1: Esensi buku.
0: Cerita ini mengisahkan perjuangan sekelompok siswa dan guru mereka di Pulau Belitung, Indonesia. Novel ini menyoroti kisah inspiratif mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan dan keberhasilan, menekankan pentingnya pendidikan dan ketekunan. Laskar Pelangi juga menjadi sangat populer dan diakui secara luas karena berhasil menangkap kehidupan sehari-hari, kegembiraan, dan tantangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Andrea Hirata berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan juga mendalam, memberikan gambaran yang kaya akan kehidupan masyarakat Belitung. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, mimpi, dan semangat untuk mengatasi rintangan. Selain itu, novel Laskar Pelangi juga telah diadaptasi ke dalam film yang sukses besar. Kesuksesan novel dan adaptasinya membantu mengangkat profil Belitung sebagai destinasi wisata, membawa perhatian pada keindahan alam dan budaya daerah itu. Andre Hirata melalui karyanya telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan

0: lisensi buku.
1: Selain film, keberhasilan Laskar Pelangi juga merambah ke dunia teater. Pertunjukan teater yang diadaptasi dari novel ini turut menghidupkan kembali kisah inspiratif para pelajar di Belitung dan Andre Hirata dengan cermat membawa pembaca dan penonton pada perjalanan emosional yang penuh makna, menjadikan karyanya tidak hanya sebagai sebuah novel, tetapi juga warisan budaya yang memberikan dampak positif dalam masyarakat.
0: Esensi buku.
1: Sejak diterbitkan pertama kali, Laskar Pelangi tidak hanya berhasil memikat pembaca di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian internasional. Terjemahan

Raga Wiryata sebagai penulis terkemuka, tetapi juga memberikan sorotan pada keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Kehadiran Laskar Pelangi telah mendorong minat baca di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Cerita yang menginspirasi dan penuh makna dapat memotivasi banyak orang untuk lebih membaca. Novel ini menyoroti pentingnya pendidikan dan peran guru dalam mengubah kehidupan anak-anak. Dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan. Keberhasilan film adaptasi Laskar Pelangi turut memberikan dampak positif pada pariwisata Belitung. Banyak orang tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang diangkat dalam cerita, membawa dampak ekonomi yang positif. Kisah perjuangan karakter dalam novel ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan dan memperjuangkan impian mereka sendiri. Laskar Pelangi turut memperkenalkan budaya Belitung ke khalayak luas. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Dengan dampak-dampak ini, Laskar Pelangi bukan hanya sekadar karya sastra, tapi juga menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai positif

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: populer sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuang

0: Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: They'll be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini.
0: Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini. Long way until here, but we
2: will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket

0: final.
1: Kesannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
2: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

0: Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Berita sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita terkait dari cukup jauh dan pasangan padat, kita tahu persiapan tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Polos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan caranya dia bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Arif

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an suporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Hai, saya Rizky Giniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami risikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya...

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap

Dan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: aktif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dormo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang.

0: siang ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang kembali dan senang sekali bila Anda masih terus mendengarkan kami, program Bahasa 1 RRI ND. Kami mengudara di 100,5 MHz. Dan pendengar RRI, informasi-informasi siang hari ini kami hadirkan untuk Anda di kesempatan musik dan juga informasi. Dan seperti biasa dari laman rri.co.id kami hadirkan Dokter Gigi Bartolomeus Hermopan membagikan sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Hal tersebut disampaikannya dalam program Indonesia Sehat di Florata siang pada Jumat 18 September 2026 dengan menekankan pentingnya perawatan gigi sejak dini dan pemeriksaan secara berkala. Bartolomeus menyarankan masyarakat rutin menyikat gigi, mengurangi konsumsi makanan dan juga minuman tinggi gula, serta memperbanyak makanan berserat seperti sayur dan juga buah. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan ketika menemukan masalah pada gigi, karena gigi yang sudah berlubang tidak dapat kembali seperti semula tanpa perawatan. Menurutnya, penggunaan benang gigi dapat membantu membersihkan sisa makanan dan juga plak di sela-sela gigi yang sulit dijangkau sikat gigi. Namun penggunaannya perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak melukai gusi, terutama bagi orang yang belum terbiasa menggunakan benang gigi. Dalam memilih pasta gigi misalnya, Bartolomeus menyebut kandungan fluoride menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan karena membantu mencegah gigi berlubang. Sementara untuk sikat gigi, masyarakat dianjurkan memilih bulu sikat yang lembut dan mampu menjangkau seluruh permukaan gigi, serta menggunakannya secara rutin 2 hingga 3 kali sehari. Ia juga mengingatkan masyarakat tidak menggunakan pasta gigi secara berlebihan dan menyebut takaran sekitar sebesar kacang sudah memadai untuk menyikat gigi. Selain kebiasaan menyikat gigi, pemeriksaan rutin dan juga pembersihan karang gigi juga diperlukan untuk mendeteksi serta menangani masalah kesehatan gigi lebih awal. Khusus bagi anak-anak, orang tua diminta membangun kebiasaan menyikat gigi sebelum berangkat sekolah serta memperhatikan kondisi gigi susu yang mulai goyang sesuai kebutuhan perawatan. Bartolomeus menutup perbincangan dengan mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi rutin, memeriksakan diri, membersihkan karang gigi serta membatasi makanan manis dan kebiasaan ngemil.

0: Keong yang disebut dengan Ti'i Tukapati Foko dalam kehidupan masyarakat Age Keong. Ini seperti apa, Bapak? Bisa dijelaskan kepada pendengar kami?
1: Oke, terima kasih. Selamat siang. Yang paling pertama, pasti kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kemurahan-Nya kita boleh berkomunikasi dan kita juga berbagi dalam budaya Nagoya umumnya, tetapi lebih kecil yaitu ukuran Dora umumnya. Jadi berbicara tentang Ti'i Tukapati Foko itu, ini memang satu tradisi yang turun temurun yang dilakukan oleh para leluhur yang memang diwariskan kepada generasi-generasi yang sekarang ini. Jadi ini menjadi satu kebiasaan. Jadi dalam ritus itu biasanya mau momen kecil atau momen besar biasanya didahulukan dengan Ti'i Tukapati Foko, yaitu suatu penghargaan besar kita kepada leluhur kita yang telah melahirkan kita, yang telah memberikan kita berbagai cara sehingga kita bisa berada di dalam budaya, dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Yaitu kita itu kepada suatu itu menjadi kebiasaan yang memang sudah menjadi dasar yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Yang bahasa kami sini mengatakan bahwa dari pelaku ke pelaku dalam bahasa kami bilang apa ini karena menunggu apa ini karena menambah saja. Jadi dia ya, dari turun-turun dulu sampai ke sekarang ini.
0: Oke, penghormatan seperti apa ini Bapak yang dimaksudkan dalam ritual tersebut?
1: Yaitu memberikan makan minum, yaitu dengan ritus itu yang mulai dengan masak nasi sampai periuk tanah, kemudian dengan tempat untuk ritusnya itu biasanya dengan kami kemudian kado itu dianyam dari lumpar, kemudian dengan tempat yang minumnya itu pakai tempurung kelapa. Itu ya itu yang biasanya dibuat bahasa kami sini bilang kuke atau tempat-tempat sakral yang ditentukan untuk menjadi tempat ritu itu.
0: Oke, baik. Jadi sebelum ada sebuah upacara atau peringatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, itu harus diawali dengan ritual tersebut, begitu Bapak ya, pemberian makan kepada nenek moyang. Nah, ini apakah juga berlaku untuk semacam acara-acara atau akan mengadakan pesta-pesta pernikahan misalnya atau sambut baru, apakah juga diawali seperti itu, Bapak?
1: Iya, benar sekali. Terima kasih Ibu Lili, karena memang dalam ritus seperti ini biasanya dalam momen besar atau momen kecil yang terjadi di kami di sini biasanya didahulukan dengan Ti'i Tukapati Foko. Ada itu mau sambut baru kah atau mau nikah, tapi sudah pastinya bahwa itu harus didahulukan. Tidak, jangan sampai kita mengabaikan hal yang lebih utama seperti itu ini. Tapi kita mengutamakan sesuatu yang bisa atau yang lebih ini. Karena itu adalah satu itu kebiasaan. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita bahwa dalam momen apapun harus dilakukan itu dengan itu yaitu Ti'i Tukapati Foko, yaitu memberikan penghormatan kepada kita punya leluhur.
2: What if your voice could be anything you could possibly imagine?
0: Okay. Baik Bapak, tadi Bapak sempat sebutkan ada satu tempat khusus begitu ya yang disiapkan untuk memberikan makan kepada nenek moyang begitu. Nah, ini kalau misalnya orang-orang

0: dari Ndora, dari wilayah Bapak yang berada di ND, misalnya menetap di ND untuk sementara waktu dan mengadakan pesta di ND misalnya, apakah ini juga harus melakukan ritual tersebut ke tempat yang sudah disiapkan itu, ataukah boleh di mana saja, Bapak?
1: Oh ya, terima kasih. Jadi untuk ritual ini, karena memang kita ini namanya bahasa kan di sini bilang dari di masa Woso, itu artinya karena apa? Mm-hmm. Itu sudah menjadi kebiasaan bahwa dia mencari makan atau memang ada tugas. Jadi dimanapun dia berada, tetapi jangan lupa. Mm-hmm. Di gaya itu harus dibuat ritual. Tetapi kalau di Eder, sebagai orang Dora, yeah, dia harus tahu bahwa di Eder itu dia harus numpang. Jadi dalam ritus itu, dia harus menyebutkan yang paling pertama leluhur yang ada di Eder, mereka yang memberikan tanah, mereka yang tinggal di dulu, leluhur-leluhur yang ada itu, baru kita panggil, kita punya orang tua, nenek moyang kita yang yang kita ada di situ. Tapi kita tidak bisa panggil kita punya leluhur di ND atau di Tupang atau misalnya di Nomere atau di itu. Kita hanya tepat menyimpang, tetapi kita harus dulu menyebutkan nama mereka yang menghuni kota ND atau di Nomere, Larang Tupang dan seterusnya itu. Baru kita punya itu, kita punya orang tua itu yang mungkin kemudian. Karena jangan sampai kita mengabaikan mereka pendahulu perjasa-perjasa yang sudah memberikan tempat, yang memberikan kita itu kenyamanan di situ, kesuburan dan segala macam, kita abaikan itu. Jadi itu yang memang tidak boleh itu. Melakukan itu di mana saja, tetapi jangan lupa bahwa kita mendahului orang-orang yang kita anggap bahwa sebagai tuan tanah lah, dia yang sebagai orang pendahulu itu perlu dijunjung tinggi itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Jadi tetap bisa dilakukan di mana saja begitu ya, walaupun sementara waktu berdomisili atau tinggal di kota lain begitu ya, tidak di Ndora begitu. Oke, Bapak tadi sudah dijelaskan juga ya, peralatan-peralatan yang digunakan juga ini sangat-sangat tradisional begitu ya, dari Priuk Tani, dimasak apa segala macam. Nah, untuk makanan yang diberikan ini apa saja, Bapak? Apakah ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus disiapkan oleh kita sebagai orang yang mau memberikan makan begitu kepada leluhur?
1: Ya, kalau untuk makan dan minum itu sudah pasti bahwa sudah menjadi kebiasaan orang Dora khususnya itu. Biasanya di dalam memberikan ritual ini, itu yang paling pertama itu sudah pasti daging itu tidak bisa ini, tapi daging babi itu sudah menjadi kewajiban. Saya sambil sini bahwa dia itu berdarah dingin, jadi harus babi. Kemudian nasi itu harus nasi, mau nasi merah atau nasi putih, tadi berarti itu putih atau merah, itu sudah pasti tidak boleh tercampur. Tidak tercampur dengan tempat-tempat yang untuk menyimpan itu. Masak juga itu di tempat yang paling disiapkannya itu, kami sini bilang ini podo. Podo itu artinya priuk tanah yang dibentuk, kemudian tempat itu yang tidak terlalu besar tetapi seukuran dengan dua orang yang melakukan ritual ini.
0: Mbak Banten? Masih dengar kami?
1: Iya, halo.
0: Oke. Jadi memang betul-betul tradisional ya, ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus disiapkan begitu oleh masyarakat setempat. Ya. Nah, Bapak ini siapa yang harus memberi makan kepada leluhur ini? Apakah harus tua adat?
1: Iya. Terima kasih, Bu. Jadi untuk memberikan makan ini sesuai dengan momen. Momen. Karena ada yang namanya memberikan itu kalau harus ada orang-orang tertentu itu ada momen-momen. Misalnya ada upacara misalnya menyambut tempat ritual di tempat-tempat umum. Tempat umum itu ada sudah yang mewakili atau ada orang-orang yang sudah dipercayakan untuk melakukan itu situ. Tetapi kalau untuk maja, untuk namanya itu cici itu kepada toko tadi, itu bisa dilakukan oleh setiap individu atau keluarga yang melakukan hajatan. kecerdasan. Jadi ada momen umum yang misalnya melakukan ritus, misalnya ada pembangunan misalnya kapten di tempat mata air. Ya artinya orang-orang yang tertentu yang di sini itu mewakili semua masyarakat itu yang melakukan ritus itu. Tapi kalau misalnya untuk ritus-ritus yang menyangkut dengan hajatan itu di dalam keluarga, itu sudah pasti itu orang-orang yang berhubungan langsung dengan momen itu yang dia melakukan itu. Tapi dengan catatan itu yang makan itu hanya laki-laki saja, dengan perempuan atau istri yang atau misalnya saya punya istri dan saya punya keluarga yang sudah beristri, yang laki-laki yang sudah beristri itu yang boleh makan, sedangkan anak nona saya punya saja yang ada rumah itu, itu tidak diwajibkan untuk makan, itu di pantang itu.
0: Oh iya.
1: Jadi tidak semua makan, hanya makan itu yang laki-laki saja dengan bapak mama yang punya pasangan itu, yang sudah diakui oleh adat bahwa dia boleh makan.
0: Oke, Bapak, untuk tata caranya ini atau prosesi pemberian makan itu seperti apa, Bapak?
1: Prosesnya itu ketika nasi itu sudah masak, dagingnya sudah masak, semua itu dilakukan. Kami sendiri bilang duke itu macam satu tempat yang disiapkan itu, dan itu di dapur itu tempat itu disiapkan itu bahasa kami sendiri bilang duke. Duka itu macam boleh dikatakan kalau masih itu bilang asal keluarga itu tempat ritual, tempat itu kita bikin ritual di situ. Jadi itu tempat itu tidak boleh diinjak, tidak boleh diinjak, itu di spesial. Jadi itu sudah kita tertentu makanya nasi, daging dengan minuman itu seperti yang mungkin. Itu kita sudah siapkan semua orang-orang yang duduk dalam kali di dalam itu tali sepatu lipat kaki dengan segala macam pakaian yang agak bagus, kemudian dilakukan dengan itu yang mewakili salah satu anggota keluarga yang istilah petani sendiri pasti tadi.
0: Oke. Nah, Bapak, kenapa simbol memberi makan kepada leluhur ini dipilih sebagai atau dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur?
1: Ya. Terima kasih. Jadi ini simbol ini meyakini kita bahwa leluhur kita itu mereka itu masih mungkin hanya badan, tetapi mereka selalu hadir bersama kita dalam hajatan apa saja. Jadi kita tidak boleh mendahului, mereka harus diberi penghargaan yang lebih karena mereka itu barangkali ini, tetapi suatu penghargaan kita mungkin melaksanakan seperti itu yang memang sudah diwajibkan dari leluhur kita bahwa manusia itu mereka itu boleh mati, tetapi mungkin secara keyakinan bahwa alam itu tidak mati atau roh tadi tidak mati. Jadi mereka tetap bersama-sama dengan kita, ya walaupun kita ini manusia tetap kena mati, tapi kita ini tidak alam, yaitu kita ini hidup mereka itu ke alam yang lain, yaitu tamaluan itu. Jadi tamaluan itu mereka sudah berada di tempat yang berbeda dengan kita. Jadi dengan itu seperti ini mengingatkan kembali mereka, jasa-jasa mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita sampai sekarang ini.
0: Oke. Lalu Bapak, nilai-nilai apa saja yang mau ditanamkan kepada generasi sekarang, anak-anak muda sekarang melalui tradisi tersebut, Bapak?
1: Ya, artinya ini mau menunjukkan kepada kaum muda bahwa dalam kebiasaan-kebiasaan ini, karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin itu karena ritus ini. Kalau dalam momen-momen itu biasanya itu ada dua, yaitu awal dan akhir. Awal dan akhir. Awal itu sebagai kita menghadirkan mereka, lalu kita untuk bekerja sama dengan kita atau bersama-sama dengan kita dalam sebuah kegiatan apapun. Kemudian di akhir itu sebagai ucapan terima kasih. Jadi kami sini bilang Uwa dan Epo. Epo itu artinya awal dan akhir. Jadi ritus ini menjadi tidak boleh lupa itu, sehingga jangan sampai kita hanya mengingatkan yang pertama dan kita ingat yang terakhir sebagai ungkapan terima kasih. Kenapa? Keberhasilan kita itu bisa juga didukung dengan mereka yang sebabnya lalu kita yang sudah meninggal itu berkalian doa mereka dengan cara mereka yang mencari kerja yang ini, tetapi kita yakin bahwa mereka pasti ada bersama-sama dengan kita. Jadi dengan kaum muda yang ada ini kita mengajak supaya jangan sampai kita menggunakan tradisi atau budaya yang tidak diwariskan oleh leluhur kita, yang mungkin itu menjadi dasar yang bagi kita bahwa mereka selalu ada bersama-sama dengan kita.
0: Baik, jadi penghargaan kepada leluhur ini yang harus ditanamkan begitu ya. Jadi walaupun mereka sudah tidak bersama lagi dengan kita, tetapi jiwa mereka itu terus ada begitu ya. Itu kepercayaan dari masyarakat setempat. Nah Bapak, yang terakhir nih sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Bapak kepada generasi muda tentang pentingnya menghormati leluhur dalam tradisi Tiitukapati Fokodina Kekeo Bapak?
1: Terima kasih juga. Jadi namanya Tiitukapati Koko itu dalam ucapan-ucapan perangan itu kita hadir itu dengan maksudnya berbagai macam cara. Di dalam itu ada kalimat-kalimat pesan-pesan yang kita menghadirkan mereka bahwa kita mau menopang kita. Itu salah satu contoh dengan maksud supaya mereka hadir bersama. Yang kedua, kita mau melibatkan mereka dalam kegiatan kita seperti yang saya sampaikan tadi. Karena memang kita punya keyakinan bahwa mereka boleh meninggalkan manusia ini, tapi kita yakin bahwa mereka tetap hidup secara roh. Jadi saya berpikir bahwa dengan mengingatkan kembali mereka itu, kita meminta sehingga kita tinggal itu bukan agar bahasa kami sini bilang adanya bahasa itu. Setelah itu ada yang namanya kesenau. Atau kita menghadirkan mereka supaya itu membuka kita. Bahasa kami sini bilang supaya kita minta kehadiran leluhur itu supaya kita itu jangan sampai kita terbelah, kita sudah bisa bilang ini apa, mulai dengan orang punya ini cara masing-masing, tetapi kalau dengan itu seperti ini mau mengikatkan satu kesatuan dalam bahasa kami bahwa kita itu sama SDSO, maatnya kita, maatnya BPM, maatnya dan sehingga kita itu kodok soko tidak ilet kodok tadi seperti ditanyi seteru-teru kita itu dalam satu kesatuan tinggal diperlukan dari waktu ke waktu bisa diingatkan kami supaya kita punya leluhur itu barangkali mati tapi mereka tetap ada bersama-sama dengan kita, malahan nama mereka tetap dikenang sampai sekarang.
0: Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Semoga apa yang sudah dibagikan ini betul-betul mengajarkan kita begitu, ada nilai positif begitu ya yang bisa kita pelajar bahwa tradisi itu bukan sekedar warisan masa lalu tetapi juga jembatan yang menghubungkan kita dengan akar kehidupan dan juga nilai-nilai leluhur dari para leluhur. Tradisi Tiitukapati Foko dengan simbol pemberian makan kepada leluhur mengajarkan kita tentang penghormatan, rasa syukur dan juga kesadaran bahwa hidup kita hari ini tidak terlepas dari peran mereka yang sudah mendahului. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan terima kasih untuk informasinya di kesempatan siang hari ini, berbagi informasi budaya tentang tradisi Tiitukapati Foko di Nagekeo. Salam hangat dari Kota Pancasila ke Nagekeo Bapak. Terima kasih.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: sebuah buku karya Andre Hirata berjudul Laskar Pelangi.
1: Esensi buku.
0: Cerita ini mengisahkan perjuangan sekelompok siswa dan guru mereka di Pulau Belitung, Indonesia. Novel ini menyoroti kisah inspiratif mereka yang

0: kehidupan sehari-hari, kegembiraan, dan tantangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Andrea Hirata berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan juga mendalam, memberikan gambaran yang kaya akan kehidupan masyarakat Belitung. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, mimpi, dan semangat untuk mengatasi rintangan. Selain itu, novel Laskar Pelangi juga telah diadaptasi ke dalam film yang sukses besar. Kesuksesan novel dan adaptasinya membantu mengangkat profil Belitung sebagai destinasi wisata, membawa perhatian pada keindahan alam dan budaya daerah itu. Andrea Hirata melalui karyanya telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengabadikan sejarah dan membuat kehidupan masyarakat Indonesia melalui lensa yang penuh kehangatan dan juga haru.
1: Esensi buku.
0: Selain film, keberhasilan Laskar Pelangi juga merambah ke dunia teater. Pertunjukan teater yang diadaptasi dari novel ini turut menghidupkan kembali kisah inspiratif para pelajar di Belitung, dan Andrea Hirata dengan cermat membawa pembaca dan penonton pada perjalanan emosional yang penuh makna, menjadikan karyanya tidak hanya sebagai sebuah novel, tetapi juga warisan budaya yang memberikan dampak positif dalam masyarakat.
1: Esensi buku.
0: Sejak diterbitkan pertama kali, Laskar Pelangi tidak hanya berhasil memikat pembaca di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian internasional. Terjemah

juga memberikan sorotan pada keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Kehadiran Laskar Pelangi telah mendorong minat baca di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Cerita yang menginspirasi dan penuh makna dapat memotivasi banyak orang untuk lebih membaca. Novel ini menyoroti pentingnya pendidikan dan peran guru dalam mengubah kehidupan anak-anak. Dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan. Keberhasilan film adaptasi Laskar Pelangi turut memberikan dampak positif pada pariwisata Belitung. Banyak orang tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang diangkat dalam cerita, membawa dampak ekonomi yang positif. Kisah perjuangan karakter dalam novel ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan dan memperjuangkan impian mereka sendiri. Laskar Pelangi turut memperkenalkan budaya Belitung ke khalayak luas. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Dengan dampak-dampak ini, Laskar Pelangi bukan hanya sekedar karya sastra, tapi juga menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai positif dan

0: Pendengar RRI, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 21 September 2026 dengan Sari Berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengapresiasi capaian program Land for Life yang selama 5 tahun dijalankan. iCraft Indonesia bersama petani kelompok perempuan, pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten. Proses verifikasi dan juga validasi rumah rusak akibat gempa Flores di Kabupaten ini terus dilakukan dalam masa transisi darurat. Bersama saya Lili Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar Provinsi Nusa, maksud kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengapresiasi capaian program Land for Life yang selama 5 tahun dijalankan iCraft Indonesia bersama petani kelompok perempuan, pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten. Selengkapnya informasi ini disampaikan Feriso.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi capaian program Land for Life yang selama 5 tahun dijalankan iCraft Indonesia bersama petani, kelompok perempuan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Pemprov NTT mendorong berbagai praktik baik yang lahir dari program tersebut tidak berhenti pada pendampingan masyarakat tetapi terus diintegrasikan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Sekda NTT Francisco Salesudo mengatakan kolaborasi Land for Life telah memberikan hasil dalam pemberdayaan masyarakat, praktik pertanian berkelanjutan, dan penguatan kesetaraan gender. Ia berharap pembelajaran tersebut dapat masuk ke berbagai dokumen pembangunan, termasuk Master Plan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan, GGP, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
2: Terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya bagaimana membangun komunitas masyarakat desa yang memahami soal perubahan iklim, kemudian bisa membangun ketahanan iklim, kemudian praktek-praktek bertani yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Ya, salah satu yang mereka terapkan juga adalah bagaimana melaksanakan kegiatan sekolah lapang bagi perempuan, ya, mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan tetapi tetap menjaga landscape tanah yang berkelanjutan, kemudian das yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, kita juga berterima kasih karena program ini tidak hanya sekedar mendampingi masyarakat di desa, tetapi program ini juga membantu pemerintah daerah dan mengintegrasikan praktik baik ini dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
1: Land for Life atau Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia adalah proyek kerjasama untuk perubahan iklim yang berlangsung di NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan sejak 2021 dengan dukungan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada. Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pengelolaan bentang lahan, dan memperkuat penghidupan tangguh iklim khususnya untuk kelompok masyarakat rentan dan perempuan. RRI Andeferi Soho melaporkan.
0: Proses verifikasi dan juga validasi rumah rusak akibat gempa Flores di Kabupaten ND terus dilakukan dalam masa transisi darurat. Ricardo Skota melaporkan.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcelus Eklesianus Meta, mengatakan verifikasi rumah rusak menjadi salah satu prioritas dalam masa transisi darurat. Dalam wawancara RRI beberapa waktu lalu, Marcelus mengatakan proses verifikasi ini telah mencapai 87%. BPBD menargetkan seluruh data dapat diselesaikan hingga 100% sebelum masuk tahap kompilasi.
4: Transisi darurat ini memang kami sedang berkejaran dengan waktu terkait dengan verifikasi dan validasi laporan tentang data rumah rusak yang dilaporkan oleh pemerintahan setempat. Nah, untuk ND sendiri mungkin per pagi ini sudah menyentuh angka hampir 90%. Kemudian diikuti dengan kompilasi data yang bisa mencapai 100%.
3: Marcelus menjelaskan, data yang telah diverifikasi dan dikompilasi nantinya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengusulkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak gempa. Menurutnya, proses pendataan masih menghadapi kemungkinan adanya rumah terdampak yang belum masuk dalam laporan pemerintah setempat. Karena itu, BPBD juga memanfaatkan informasi dari berbagai pihak di lapangan, termasuk TNI, Polri, dan relawan untuk melengkapi data rumah terdampak. Selain pendataan, BPBD memastikan penanganan yang masih menjadi kewajiban pada masa tanggap darurat tetap dilanjutkan, termasuk bantuan bagi warga yang belum menerima logistik. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Data kerusakan sekolah pasca gempa, tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikdas mendatang ke Kabupaten Agikio verifikasi sekolah terdampak. Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Agikio terus berupaya memastikan pemulihan sektor pendidikan pasca bencana gempa bumi berjalan optimal. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdaksmen, melalui kedatangan tenaga ahli pusat, Direktorat Sekolah Menengah Pertama SMP di Kabupaten Agikio. Tenaga ahli pusat Direktorat SMP Kemendikdaksmen, Andri Samsubagio menjelaskan bahwa kedatangannya bersama tim merupakan penugasan dari Kemendikdaksmen untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Agikio. Selain melakukan pendataan dan verifikasi, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan rencana penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS revitalisasi sekolah terdampak bencana di Kabupaten Agikio. Andi mengatakan, tim juga akan melakukan opname atau pemeriksaan ulang terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2026. Hal ini penting untuk memastikan kondisi terkini bangunan sekolah setelah terdampak gempa bumi. Ia menjelaskan, sekolah dengan tingkat kerusakan sedang dapat ditangani melalui rehabilitasi, sementara sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dikaji kemungkinan pembangunan kembali atau pembangunan baru.
6: Kedatangan di sini yaitu untuk mendata sekolah yang terdampak bencana sekaligus memverifikasi dan memvalidasi sekolah tersebut, ya. Kemudian mereview sekaligus penandatangan PKS yang akan dilakukan di Kabupaten Agikio. Jadi kita pulang nantinya tidak hanya mendata saja, tapi pulang sekaligus membawa perjanjian kerjasama revitalisasi sekolah yang terdampak bencana. Kemudian ada tugas lain, yaitu mengopname ulang sekolah yang mendapatkan revitalisasi di tahun 2026, ya, yang terdampak bencana. Kemudian melakukan perhitungan, ya, mungkin ada beberapa kerusakan sehingga menyebabkan sekolah yang semula mendapatkan menu sesuai ketentuan SK yang awal, ketika ada bencana kemungkinan ada perubahan penambahan menu, ya, beberapa ruang yang mengalami kerusakan yang harus kita selesaikan baik rehab maupun pembangunan baru, ya. Kalau untuk rehab mungkin kalau untuk rusak sedang, kalau memang rusaknya berat mungkin bisa dilakukan untuk pembangunan baru.
5: Secara keseluruhan, terdapat sekitar 57 sekolah jenjang SMP yang terdampak bencana di Kabupaten Agikio. Sementara itu, sekitar 7 sekolah akan dilakukan opname ulang karena sebelumnya telah memperoleh program revitalisasi. Andir berharap kehadiran tim Kemendikdaksmen dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Agikio. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kabupaten Flores Timur memasuki periode puncak musim kemarau pada September hingga Oktober. Namun petani mulai menyiapkan lahan menghadapi musim tanam berikutnya. Suimam melaporkan.
7: Pertugas PLT, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur,

0: Terkait dengan bagaimana petani Flores Timur saat ini dalam pantauan kami, sebagian besar petani sudah pada posisi penyiapan lahan. Sedangkan aktivitas lain selain petani-petani di lahan kering, petani sawah dan juga petani horti, mereka masih melakukan usaha taninya dalam kondisi normal.
1: Ia melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas pertanian di Flores Timur tetap berjalan meskipun daerah itu memasuki periode puncak musim kemarau pada September hingga Oktober. Yosep menambahkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur terus memantau perkembangan kondisi pertanian sebagai persiapan menghadapi masa tanam yang secara normal berlangsung mulai Oktober hingga Januari 2027.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indy.
3: Pengadaan tanah skala besar menjadi salah satu tantangan dalam proses relokasi penyintas erupsi Gunung Lewu Tobi Laki-Laki di Flores Timur. Pemerintah daerah menyebut kepastian lokasi dan juga pendekatan dengan pemilik lahan membutuhkan waktu cukup panjang. Selengkapnya informasi ini disampaikan Rahma Suci.
4: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Flores Timur Saul Paulus Lagon mengatakan kebutuhan lahan untuk kawasan relokasi terpadu mencakup kurang lebih 50 hektar. Penyiapan lahan membutuhkan proses dan pendekatan khusus agar lokasi yang dibutuhkan dapat dipastikan untuk pembangunan huntap. Menurut Saul, pengadaan lahan sebelumnya membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepastian lokasi dari pemilik lahan. Kepastian tersebut baru diperoleh hingga akhir Desember 2025. Sementara prosedur pengadaan tanah sesuai ketentuan juga membutuhkan tahapan yang cukup panjang.
5: Secara prosedural normatif memang membutuhkan waktu yang cukup, tapi upaya-upaya koordinasi dan percepatan pelaksanaan pengadaan tanah tetap kita lakukan, baik terhadap kami LATR BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
4: Saul berharap pemerintah pusat dapat menyiapkan regulasi khusus untuk pengadaan tanah dalam kondisi darurat bencana. Mekanisme yang lebih cepat dinilai dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk kebutuhan relokasi warga terdampak. Meski menghadapi tantangan pengadaan lahan, pemerintah daerah tetap mendampingi warga yang masih berada di hunian sementara atau huntara. Pendampingan dilakukan melalui penyaluran bantuan tunggu hunian atau BTH serta program pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya memastikan kebutuhan penyintas tetap mendapat perhatian selama proses relokasi berlangsung. Dukungan tersebut diharapkan membantu warga memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempersiapkan diri hingga dapat menempati hunian tetap. RRI Endera Masuci melaporkan.
3: Berita terakhir, Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Indy menggelar musyawarah anak cabang PKB tingkat kecamatan pada Jumat 18 September 2026. Rovinus Wula, reporter RRI Indy, selengkapnya melaporkan untuk Anda.
6: Kegiatan musyawarah anak cabang PKB berlangsung di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Indy tersebut dirangkai dengan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang dari masing-masing kecamatan. Musancap dibuka Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Nusa Tenggara Timur Febriari Ga sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi di daerah. Kegiatan ini sekaligus menjadi tahapan restrukturisasi kepengurusan DPAC untuk mempersiapkan struktur partai menghadapi pemilu 2029. Febriga mengatakan konsolidasi dilakukan berdasarkan instruksi Dewan Pengurus Pusat PKB dengan pola yang berbeda dari periode sebelumnya. Dalam mekanisme tersebut, DPC bertugas melakukan perekrutan calon pengurus sedangkan DPW melaksanakan UKK terhadap calon ketua DPAC.
7: Di mana tujuan utama adalah konsolidasi persiapan pemilu 2029 dan restrukturisasi kepengurusan yang lama. Jadi kita mengganti pengurus yang lama dengan sistem yang agak berbeda dari yang tahun-tahun lalu. Kami semua berpatokan bahwa atas instruksi DPP, kami melakukan rekrutmen. Teman-teman DPC melakukan rekrutmen dan kami dari DPW melakukan uji kelayakan kepada calon ketua TANSIS Dewan Pengurus Cabang Kabupaten
6: Indy. Dia mengatakan mekanisme tersebut diharapkan memastikan DPAC memiliki kepengurusan yang aktif dan mampu menggerakkan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Menurut Febri, UKK calon ketua DPAC dilaksanakan secara serentak.

0: serentak di seluruh wilayah NTT dan dibagi dalam dua kelompok masing-masing mencakup 11 kabupaten. Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya PKB memastikan struktur di tingkat kecamatan memiliki kesiapan organisasi menjelang agenda politik 2029. Ketua DPC PKB Kabupaten Ende Yuli Cesar Nonga mengatakan Musancap tidak boleh berhenti sebagai kegiatan formalitas untuk membentuk kepengurusan DPAC. Menurutnya DPAC harus menjadi instrumen perjuangan sekaligus alat gerak partai dalam memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Julius menyebut PKB ND memiliki modal politik setelah meraih 3 kursi dan membentuk 1 fraksi di DPRD Kabupaten ND. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi DPC untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan konsolidasi partai di seluruh wilayah Kabupaten ND. Ia menjelaskan pelaksanaan UKK juga menjadi bagian dari pemenuhan standar yang ditetapkan DPP dan DPW PKB.
1: Kami berupaya untuk melakukan kegiatan ini memenuhi standar apa yang diisyaratkan dari DPP PKB dan DPW PKB Provinsi NTT. Jadi semua syarat dan standar itu kami upayakan untuk penuhi sehingga kami memberi garansi kepada DPW dan DPP bahwa struktur dan kepengurusan DPAC se-Kabupaten ND ini adalah benar-benar ada dan punya kapasitas untuk menguatkan Partai Kebangkitan Bangsa ini ke depan.
0: Melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, DPC PKB Kabupaten ND ingin memastikan kepengurusan di tingkat anak cabang benar-benar terbentuk, memiliki kapasitas dan mampu menjalankan fungsi organisasi untuk memperkuat PKB ke depan. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata

bikin kapal kurang kinclong. Tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perwati tentunya mengawali perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Selamat sore pendengar Pro 1 EDDND dimanapun Anda berada. Seperti biasa Rian Hidayat yang kembali menemani Anda tentunya di Florata sore ini. Dan kita bertemu di program Prodangdut edisi Senin 21 September 2026. Silakan seperti biasa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 0821 445 1957. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line WhatsApp, silakan di 0821 387 8786. Halo, selamat sore.
1: Sore kalian Prodangdut terlihat kita
0: Putra Muska.
1: Iya, betul sekali kalian.
0: Mantap, Putra Muska sekarang mainnya sore-sore, jarang main malam kayaknya. Kenapa? Takut Pol PP tangkap gak kalau main malam nih?
1: Iya kak.
0: Mau minta lagu apa?
1: Lagunya itu, wah ini kalau Karen ini mantap ini. Iya, kalian hadirkan salah satu lagu dari Timur ya, yang terbaru lah ibaratnya.
0: Lagu dari Timur yang terbaru?
1: Iya, ya pokoknya dari siapapun, yang penting bisa enak didengar begitu.
0: Oke, kayaknya masih sambil makan biar enak didengar. Intinya lagu Timur ya.
1: Oke,
0: siap. Salam-salamnya silakan.
1: Oke, yang pertama buat kalian bareng Kapsator, selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman fans dimanapun saat ini Anda berada, ada Oma Cyril, selamat sore Oma. Ada Bung Papi, Opa Delordes, selamat sore Opa. Terus buat Bapak Mandah, Kak Ustadz Abdullah, Abang Asonto, Kak Nursia. Buat Bung Sipri, Bung Rehan, Mama Ciko, Mama Ino. Terus buat Abang Asonto juga selamat sore. Buat Oma Deva, buat Bung Nasrun, Ibu Puja. Terus buat semua teman-teman ya, ada Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Semaan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, ada Nana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Ada Marcel, ada Ibu Herina di Rawarena Barat, selamat sore. Buat Mama Hilda di Nanganesa, dan singkatnya buat seluruh para pendengar setia program 1 dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat sore, salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Yang terakhir buat para pendengar setia yang ada di Handatumali ya, dan juga buat orang rumah yang lagi mendengarkan siaran Pro 1, selamat sore, salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Okay. Buat kalian terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama Putra Mus, nanti akan kita coba ya, kita coba untuk meracuni playlistnya Bung Putra Mus nih dengan lagu dari Vendetta. Ini sedikit-sedikit dangdut tapi lebih ke mix ke hip hop ya, karena kita tahu sekarang tren hip dut ini lagi viral-viralnya dengan aliran Papsel. Halo, selamat sore Bung Jerry.
2: Selamat sore Ganteng.
0: Selamat sore Ganteng. Apa kabar Ganteng?
2: Kalau kabar saya baik.
0: Seperti biasa sore hari ini mau minta lagu apa Ganteng?
2: Kalau saya mau minta lagu dari Siti Kiti yang berjudul Cintaku di TikTok.
0: Cintaku di TikTok? Oke deh, Cintaku di TikTok. Coba kita carikan dulu ya. Nah, omong-omong soal TikTok.
2: Siti
0: Kiti. Kiti
2: Kiti? Siti Kiti kalau tidak salah. Ini lagu saya ambil dari Atambua.
0: Ini penyanyi siapa yang nama bisa pilih nama Siti Kiti nih? Suruh dia ganti nama.
2: Atau tidak Bang, ini Bang Ganteng yang kasih ganti nama saja.
0: Siti Kiti ya, judulnya Cintaku di TikTok.
2: Iya,
0: Cintaku di TikTok. Kita carikan dulu. Iya, Cintaku di TikTok.
2: Sambil cari saya salam-salam dulu.
0: Oke, silakan. Salam-salam.
2: Salamnya pertama-tama buat Abang Ganteng bersama, iya, operator yang lagi bertugas. Tetap semangat. Sampai di penghujung acara nanti, dan jangan lupa jam 7 pulangnya hati-hati ya Bang.
0: Siap.
2: Ganteng. Siap. Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, Bang Asonto, ada Opa Delordes di Kalimati, Mama Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Bonawa, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganesa, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, Sipri di Boawai, Wiga di Manusobo, Marina di Atambua, Hadi di Nias, ada untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Tiobera maupun Labcast, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Jawa Timur, Ramlo di Buton Tengah, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Bagaimana Bang Ganteng lagunya?
0: Aman.
2: Oke, terima kasih ya Bang Ganteng. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Yeri. Nanti akan kita putarkan lagu dari Citi Kiti dengan judul apa tadi nih? Cintaku di TikTok. Nah, ngomong soal TikTok, nanti ke depan program Pro Dangdut maupun Ruang Rindu dari Pro 1 bisa Anda semua pendengar bisa dengarkan maupun bisa nonton melalui TikTok kami tentunya Pro 1 RRIND, dan kedepannya nanti mungkin Anda bisa bergabung di sana, boleh request lagu dan juga kirim-kirim salam lewat aplikasi TikTok. Oke, Yeri, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk mempromosikan akun TikTok Pro 1 RRIND. Halo, selamat sore. Halo. Terputus rupanya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan Gotbala kita.
0: Selamat sore Bung Papi, apa kabar?
3: Oh, puji Tuhan kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau minta lagu apa sore hari ini, Bung?
3: Kalau bisa mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Mau keluar kota kah?
3: Iya.
0: Mobil dan bensin. Oke, mau ketemu lu, jemput Yeri kayaknya. Salam-salamnya silakan.
3: Buat ada Yeri yang baru lewat, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Oma Ceril, ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Ibu Nursia. Terus ada Mama Oce, Mama Fim, Mami Ino. Terus Ibu Dinda, Ibu Wigati, Bunda Emilino. Terus ada Ibu Puja, Bapak Mada, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Maksi, Opa De Lordes, Om Loris, Bang Oris, Putra Tenga, Bang Marcel. Terus ada Bang Asonto, Bang Sipri, Bang Jabok, Bapak Ingrid, Putra Mus. Dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ini tanpa terkecuali, ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Walu-Walu. Terima kasih, boleh kembali ke studio.
0: Mantap, terima kasih Bung Papi dari Walu-Walu. Nanti akan kita putarkan lagu dari Santi Hoki ya, Santi Hoki kalau tidak salah ini, mobil dan bensin. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Rian yang ganteng dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
0: Asik. Marcel, Maxi, Marcel kayaknya.
4: Marcel Waria menyapa.
0: Mantap. Bung Marcel mau minta lagu apa sore hari ini?
4: Kalau ini sore lagunya Mari Bermain Tali, karena udah lama baru ini sore muncul. Mari Bermain Tali supaya agak semangat.
0: Oke, okay, Mari Bermain Tali.
4: Dan ini lagu mengingat masa lalu juga.
0: Oke, okay. Flashback masa lalu nih.
4: Iya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya silakan.
4: Salamnya pertama kali untuk Bang Rian bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRIND. Terus untuk Bapi di Waluwaru, Yeri di Detualu, Oma Ceril di Bonawa. Selamat sore, semoga sehat selalu Oma bersama Opa di situ. Terus untuk Yuli di Dolok, masih di Dona, Puris di Kan 4, Putra Mus. Tapi kalau di mereka di sana tak usah, mau merit juga tak usah karena tidak bisa monitor. Terus untuk
0: jangan gitu kan di Papua.
4: Tete Dinda dari Bogor, Wiga di Wonosobo, terus untuk Bang Andi di Lampung, Andi di Jambi, terus untuk Nasrun Sulawesi Tengah, Farida, terus Wigati di Wonosobo, Putra Tengah di Wakwak, Bang Lei di Kalimantan Utara. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Ende dengan hormat. Semoga Mbak Ria, Bang Rian sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga Bung Marcel, selamat sore. Nanti akan kita putarkan ya tentunya lagu dari Titik Sandora dengan judul Mari Bermain Tali. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda, kita putarkan dulu beberapa lagu. Satu telepon lagi sebelum kita putarkan lagu yang sudah diminta oleh Anda semuanya. Halo, selamat sore.
5: Sore.
0: Sore, dengan siapa ini?
5: Dangdut adalah kita dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowarena Barat, iya. Wolo Are?
5: Iya, Wolo Are.
0: Wolo
5: Are. Di Bukit Duri.
0: Bukit Duri?
5: Iya.
0: Wah, takut eh. Main duri ini tajam-tajam semua sore-sore ini kah? Mau minta lagu apa Ibu?
5: Mau minta lagu Wakuncar.
0: Wakuncar. Masih siang Ibu, panas Ibu, eh Wakuncar nih.
5: Tidak apa-apa.
0: Oh, tidak apa-apa. Ada payung ya. Salam-salamnya silakan Ibu.
5: Salam-salamnya untuk Mama Nabila di UNP-nya bersama suaminya. Mama Dolin di AESA bersama suaminya. Kalau saya terlalu banyak sebentar nanti teman-teman yang lain tidak dapat. Untuk keluarga besar di Putu, Mbumba, Mua Bosi, Olibari, Wolokaro, AESA Tato, SMA 2 dan di perkuburan. Dengan Bang Rian bersama operatornya. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Udah.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat sore,
0: juga Prodang Dudangdut adalah kita. Nanti akan kita putarkan lagu ini ya, Wakuncar buat Ibu Erlina. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta dari studio RRI. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam.

kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

0: Mbak, saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru Mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Nah, kejadian tadi jangan

0: Wah kencar dari Tuti Wibowo, requestan dari Ibu Erlina tadi sudah menghiasi ruang dengar Anda, dan tentunya lagu-lagu seperti Wah Kencar dan lagu-lagu lain bisa Anda request di line telepon kami 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Danut. Danut adalah kita, Bung Rian.
0: Bung Maksi kah? Halo?
1: Halo.
0: Bung Maksi kah?
1: Iya, betul sekali, Bung Rian.
0: Oke, Bung Maksi, selamat sore. Mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Saya mau minta lagu dari Imam S. Arifin. Judulnya Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan dari Imam S. Arifin. Memang sore-sore begini enak kalau bayang-bayangkan kenangan.
1: Iya, bayang-bayang masa-masa lalu.
0: Iya, benar sekali.
1: Masa-masa nostalgia.
0: Salam-salamnya, silakan.
1: Salam pertama kali untuk Bung Rian bersama rekan di balik kaca. Terima kasih untuk Bapak Marcel di Maria tadi atas singgalannya. Bukapi di Bolo Baru, Nak Med Momere, Mama Teril, Ibu Yuli, Mama Oce, Mama Yanti, Bapak Lourdes, Bung Hori, Bapak Donatus Mari, sama Bapak Olan, Lalo Londona. Itu saja Bung Rian. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke, terima kasih Bung Maksi. Nanti akan kita putarkan lagu dari Imam S. Arifin, tentunya dengan judul Potret Kenangan. Memang sore-sore begini benar seperti yang dibilang Bung Maksi tadi ya, selalu indah kalau kita memikirkan kenangan.

0: pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya di 0821-3878-8786. Itu bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui line telepon, silakan di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bung Ria.
0: Selamat sore Oma.
1: Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: bukan Bung Ria yang Oma bilang pro dangdut, tapi Oma yang Oma pro
0: dangdut. Mau minta lagu apa Oma?
1: Punyanya Roma Irama.
0: Yang mana tuh?
1: Yang perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa. Tadi potret kenangan, sekarang perjuangan dan doa. Memang kehidupan ini kayaknya cukup berat ini.
1: Ya iyalah Bung Ria.
0: Salam-salam ya, silakan Oma.
1: Jangan hanya berjuang, berdoa juga ya.
0: Benar.
1: Pora.
0: Benar sekali. Setuju Oma. Jangan hanya berjuang tapi harus berdoa.
1: Ya bagus itu.
0: Salam-salamnya silakan Oma.
1: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operatornya. Operatornya siapa sore ini?
0: Hari ini belum memunculkan mukanya Oma, jadi saya tidak tahu yang tugas sore hari ini siapa nih.
1: Oh begitu, berarti Bung Rian sendiri kah?
0: Iya sendiri.
1: Nah, biar sudah kami yang temani Bung Rian.
0: Oke, mantap.
1: Pendengar setia yang temani.
0: Benar. Salam-salamnya, Ma.

0: beraktivitas.
1: Oke, Oma.
0: Terima kasih, Bung Rian.
1: Siap, sama-sama,
0: lagunya,
1: Oma.
0: Lagunya tuh ada, Bung Rian?
1: Ada, Oma. Tenang saja, pasti ada.
0: Oh, iya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Oma. Oke, Oma. Nanti akan kami putarkan ya, lagu dari...
0: Oke, selamat sore.
1: Oke, siap. Perjuangan dan doa tadi ya. Memang agak seru nih kalau telepon Oma nih. Berikutnya kita bacakan dulu beberapa chat yang masuk. Ada selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mia Eurit di Wolowaku. Minta lagu Kopi Dangdut. Salamnya untuk orang yang lagi tidur. Siapa nih sore-sore begini masih tidur nih? Suruh dia bangun nih, Mama Mia Eurit. Suruh dia bangun. Teman-teman penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, untuk Bung Suku di Papua jaga kesehatan, yang di Sumba, di Jakarta juga jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa untuk petugasnya. Tugas apa nih? Untuk petugasnya, selamat sore, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Kalau tidak, boneka dari India. Ini yang mana nih? La Kopi Dangdut atau boneka dari India? Coba kita carikan dulu boneka dari India ya. Semoga saja ada, karena lagunya cukup lawas nih, boneka dari India. Boneka dari India. Kita terima dulu satu penelpon lagi. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Wah, selamat sore.
2: Lama enggak ketemu Bang Rian. Bang Rian ya ini?
1: Bukan.
2: Siapa?
1: Nursiah.
2: Nursiah ya. Kok suaranya beda.
1: Mau minta lagu apa? Seperti biasa.
2: Seperti biasa, lagunya Manja dari Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto, Manja.
2: Iya.
1: Oke, tumben ya sendiri. Biasanya ada Mas Galuh nih.
2: Mungkin lagi di belakang gitu.
1: Loh. Paling bentar lagi nyusul.
2: Sebentar lagi mungkin masuk tuh.
1: Rita Sugiarto tadi ya?
2: Iya, Manja.
1: Manja Rita Sugiarto. Mbak Sari ingin dimanja Mas Galuh kayaknya nih.
2: Iya.
1: Salam-salamnya silakan Mbak Sari.
2: Salam-salamnya buat Abang Marcel, buat siapa lagi ya, buat Yeri, buat semuanya aja. Buat Abang makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sari. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Manja. Halo, selamat sore.
3: Sore. Dangdut adalah kita.
1: Mas Galuh, Surabaya bergoyang.
3: Jawa Timur merapat dan bergoyang.
1: Asik. Mau minta lagu apa Mas Galuh?
3: Minta lagunya ini aja. Rindunya hatiku.
1: Rindunya hatiku. Dari siapa tuh?
3: Kalau enggak salah itu dari Bayu Agi atau siapa itu?
1: Dari siapa?
3: Bayu Agi kalau enggak salah.
1: Bayu Agi, Rindunya Hatiku ya?
3: Nah, iya. Coba di situ ada siapa, Bang?
1: Oke, nanti akan kita carikan. Silakan sambil menunggu salam-salamnya dulu, silakan.
3: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Buat semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Terus ada Ramla, ada Mama Diva, ada Pak Lodes, ada Bang Marcel, Bang Sikri, Bang Hadi, Bang Jaim, dan semuanya. Udah masuk kah, Sari?
1: Sari barusan, sebelum Mas Galuh telepon.
3: Oh iya. Okay. Rindu, udah ada Bang lagunya?
1: Rindunya Hatiku Bayu Age ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, ini cuma ada Anda Respati sama Gisma Wandira. Ini yang mana nih? Dayu, oh, Dayu Age.
3: Ya udah, gak apa-apa, itu aja, gak apa-apa.
1: Dayu Age ya?
3: Ya, terima kasih ya Bang ya.
1: Oke, siap, sama-sama.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Galuh. Nanti akan kita putarkan ya lagu Rindunya Hatiku ini. Ada banyak versi nih. Ini yang mana nih? Rindunya Hatiku dari Irwan kayaknya ada nih. Dari Irwan kalau tidak salah. Iya, Irwan ada. Tapi ini ada juga dari Anda Respati dan juga Gisma. Atau kita putarkan saja lagu lain ya. Intinya penyanyinya Dayu Age lah. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa saya bicara? Loyo sekali.
4: Sekali dia, Kak.
1: Widya, apa kabar? Lama tak berjumpa, Widya.
5: Alhamdulillah, kabarnya masih baik-baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Mau minta lagu apa, Widya?
5: Apa? Dul Sumbang, Kak. Apa?
1: Dul Sumbang. Apa?
5: Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Rindu Aku Rindu Kamu. Dul Sumbang featuring Nini Karlina ya, kalau tidak salah ya?
5: Yes, Kak.
1: Oke. Salam-salamnya silakan.
5: Next, salam-salamnya buat Oma Ceril, Bunda Ima, selamat sore. Terus Mbak Nursia, Kak Olin, Om Papi, Bapak Manda, Bapak Ingrid juga, Kak Yeri juga selamat sore. Kak Putra Mus, Nano juga, Bung Oris, terus buat Bung Marcel, Bung Maksud juga. Mbak Ayu juga, Mbak Wigati juga, Bunda Dinda juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya deh, spesial selamat sore. Pekariannya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama, Widya. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari siapa tadi? Lagu dari ini, Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat sore. Kau dandut, dandut adalah kita.
1: Dengan siapa saya bicara?
6: Ini dengan Bang Servas dari Mopongo.
1: Bang Servas. Mau minta lagu apa sore hari ini, Bang Servas?
6: Lagunya Lembah Hitam.
1: Lembah, wih. Main Lembah Hitam semua, ini Matio. Lagu dari siapa kalau boleh tahu?
6: Iya, mungkin kalau tidak salah dari Megi Zed.
1: Moksir atau Megi Zed, kayaknya Megi ya. Salam-salamnya dulu, silakan.
6: Ya, salam-salam yang pertama untuk Bang Rian, bersama teman-teman yang lagi bertugas, selamat sore semua.
1: Ya.
6: Untuk Bang Marcel, Oma Ceri, Bang Us, Bang Rian, Bang Sipri, Nursia, Bang Brantas, Mama Oce, Bapak Markus, Putra Mus, Bang Maksi, Bang Asunto, Bapak Manda, Bunda Olin, Bunda Ima, Adik Lydia yang barusan lewat, Adik Ida, Alhamdulillah di Kupang, Oma Deva di Jakarta, Bang Papi di Waluwaru, Bang Ramlan di Buto, di Buton Tengah, Mama Helda, Mbak Sari yang barusan lewat dan Banjarmasin, Pak Ayu di Maluku, Bang Galuh tadi, Bang Agus di Papua Tengah, Edinda di Bogor, Bang Alex Oke, okay, Bang Arnold Sua, Bang Nicholas Mio, Bang Lius, Bang Stefan, semua di Lewor, dan semua teman-teman yang lagi mantau sore hari ini, selamat sore semua tanpa kecuali. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama Bung Servas, nanti akan kita putarkan. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda, karena sudah banyak lagu ini, nanti kalau saya terima telepon terus, lama-lama tidak diputar lagunya. Dari studio RRI ini kami ajak Anda

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini.

0: kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marlunga mengaku menerima dana bantuan 500 juta dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marlunga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence. Hive moderation probabilitas mencapai 99,9% dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi komdigi.go.id. Dan informasi serupa, pendengar, juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND.

0: yang menghadirkan narasumber Albert Magnus. Beliau merupakan fasilitator BUMN ND dan dipandu oleh presenter Leli Kara. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita. Dari usaha kecil lahir harapan besar, ruang berbagi cerita, inspirasi dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara. Hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
2: Selamat sore dan selamat datang bersama kami di FM 100,5 Pro 1 RRI ND. Saya Leli Kara yang temani Anda mendengar RRI sampai kita berada pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda untuk sore hari ini. Dan kita tahu UMKM itu hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat termasuk di Kabupaten ND. Namun di tengah perkembangan zaman, pelaku UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, kemudian pemasaran yang belum optimal, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, disinilah kehadiran rumah BUMN menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai wadah pembinaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu pelaku UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Lalu seperti apa strategi yang dilakukan oleh rumah BUMN dalam memperkuat UMKM di Kabupaten ND? Dan sejauh mana dampaknya bagi para pelaku usaha? Kita akan membahasnya di kesempatan sore hari ini dalam UMKM Bicara bersama fasilitator rumah BUMN, Bapak Albertus, maksud kami Albert Magnus Sai, fasilitator rumah BUMN. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Albert, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Oke, Pak Albert, sore hari ini aktivitasnya apa saja ini bersama teman-teman di rumah BUMN? Rumah BUMN.
3: Kebetulan kami baru selesai pembuatan program untuk
2: Oke, suaranya putus-putus nih Pak Albert. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi sinyalnya mungkin Pak Albert. Karena suara Pak Albert putus-putus. Oke. Baik. Pak Albert, kita malam Pak Albert. Kita sore hari ini ngobrol soal strategi rumah BUMN perkuat usaha menengah, mikro, kecil dan menengah maksud kami ya di Kabupaten ND. Nah, banyak juga yang belum mengetahui apa itu rumah BUMN dan bagaimana perannya di Kabupaten ND ini. Nah, Pak Albert bisa gambarkan kepada pendengar kami sore hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Rumah BUMN ND adalah salah satu rumah BUMN di bawah naungan PLN melalui PLN UI BUMN ND yang bertujuan

0: mendukung pengembangan UMKM khusus di Kabupaten Ende agar bisa mandiri dan naik kelas. Kabupaten Ende sendiri berfungsi sebagai rumah belajar untuk UMKM di Kabupaten Ende dan juga sebagai pusat kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
1: Jadi khusus
0: dan perannya sendiri ada beberapa peran ibu yang untuk Kabupaten Ende sendiri, yaitu yang pertama sebagai pusat pembinaan UMKM lokal dan juga untuk membuka akses pasar untuk UMKM untuk lagi jauh dan juga untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM lokal.
1: Oke, jadi ini memang fokus untuk UMKM di Kabupaten Ende begitu ya Pak Albert ya?
0: Iya.
1: Nah, rumah BUMN tadi sudah dijelaskan kehadirannya di Kabupaten Ende, kemudian perannya untuk membantu pelaku UMKM untuk naik kelas begitu ya di Kabupaten Ende ini. Nah, sejak kapan rumah BUMN ini ada di Ende? Hadir di Ende?
0: Ende pada tahun 2021 akhir. Itu diresmikan oleh manajemen BUMN pusat itu.
1: Akhir 2021 begitu ya, hadir di Ende. Dan pada saat itu Pak Albert sudah bergabung dalam rumah BUMN kah?
0: Kami dari awal memang sudah bergabung di rumah BUMN Ende. Tadi peresmian kami sudah di rumah BUMN.
1: Oke, baik. Jadi memang Pak Albert ini tahu begitu ya bagaimana perkembangan rumah BUMN, hadir di ND, begitu perjuangannya seperti apa, kemudian sampai dengan saat ini terus bertahan begitu ya Pak Albert ya. Oke, Pak Albert, pada saat terbentuknya di tahun 2021, hadir di Kabupaten ND di 2021, ini sudah berapa banyak UMKM yang ada begitu, terdaftar begitu, langsung diajak gabung begitu Pak Albert di tahun 2021 itu?
0: Dari tahun 2021 sampai saat ini kami sudah mendata sebanyak 482 UMKM. Jadi itu tersebar di Kabupaten Ende baik dalam kota dan juga di luar kota.
1: Jadi ini cukup banyak begitu ya Pak Albert ya, progres terus naik begitu dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2026 ini sudah tercatat 482 UMKM. Nah, strategi apa saja nih strategi utama yang sudah dipersiapkan begitu ya, dirancang oleh rumah BUMN yang sudah dilakukan untuk memperkuat usaha-usaha dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende ini? Ada 482 UMKM begitu Pak Albert.
0: Tentu dari rumah BUMN Ende sendiri kami memiliki beberapa program. Program yaitu untuk membantu UMKM di Ende untuk naik kelas. Yaitu yang pertama kami programnya itu untuk meningkatkan kapasitas yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Strategi membantu itu kami melaksanakan beberapa kegiatan pendampingan yang intensif. Dan juga untuk yang ketiga, digitalisasi UMKM. Dan itu merupakan program atau strategi yang kami laksanakan di ini. Dan yang tahun kemarin kami melaksanakan satu program, yaitu program untuk pengembangan wira usaha baru untuk ini milenial di Kabupaten Ende. Dan itu beberapa program yang kami laksanakan dan juga ada beberapa kegiatan kegiatan lain seperti akses permodalan, perluasan pasar, dan itu merupakan beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk membantu UMKM di Kabupaten Ende.
1: Jadi ini cukup banyak begitu ya tugas dari Pak Albert dan juga teman-teman di rumah BUMN untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kemampuan, kemudian SDM dari para pelaku UMKM, bagaimana mereka mengatur manajemen keuangan begitu ya dalam berusaha, kemudian meningkatkan SDM-nya mereka dengan beberapa pelatihan-pelatihan begitu ya Pak Albert. Ini cukup banyak. Nah, ini tadi disinggung bahwa ada satu produk yang baru begitu ya, program atau strategi baru yang disiapkan oleh rumah BUMN di tahun ini, yaitu wira usaha baru. Ini seperti apa Pak Albert programnya ini?
0: Untuk program program virus baru ini kami sudah melaksanakan dua bulan lalu. Dua bulan lalu yaitu program dengan tema Millennial Trainer. Jadi kita merekrut anak-anak muda di kabupaten ini, kita seleksi untuk mengikuti program program di rumah BUMN ini selama 2 bulan. Sebenarnya program sudah selesai di akhir bulan lalu. Sudah selesai. Ya, selama 2 bulan mereka mengikuti kegiatan pendampingan bisnis di rumah BUMN ini.
1: Oke, cukup banyak kah yang mengikuti program ini, Pak Albert?
0: Kebetulan program ini kita ada yang pertama kita seleksi ada 10 orang. Ada 10 orang dan yang mengikuti sampai tahap terakhir yaitu sebanyak 6 orang pengusaha muda.
1: Jadi yang mendaftar 10 orang, yang bertahan sampai dengan selesai ini 6 orang, Pak Albert ya?
0: Sebenarnya ada 30 lebih. Jadi kita seleksi, kita semacam wawancara seperti itu, komitmennya mereka untuk mengikuti program ini dan kita seleksi, kita mendapat 10 orang yang terakhir. Ya. Dan yang sampai finish sebanyak 6 orang.
1: Oke, ini apakah pengusaha-pengusaha mudah kah atau calon-calon pengusaha atau mereka memang sudah punya usaha, Pak Albert?
0: Kebetulan mereka pengusaha muda dari awal mempunyai usaha. Jadi kita dari ide bisnis sampai memiliki bisnis atau usaha. Yang terakhirnya mereka kegiatan pitching bisnis seperti itu. Mereka presentasi bisnisnya apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang sudah mereka terima selama 2 bulan mereka presentasi pada akhir bulan lalu.
1: Oke, sudah selesai begitu ya program ini, wirausaha baru ini. Nah, pendampingan, proses pendampingan seperti apa nih? Setelah mereka dikasih materi, kemudian mereka mempresentasikan bagaimana usaha yang akan mereka ambil begitu ya, yang mereka akan jalani. Lalu pendampingan seperti apa nih, Pak Albert, supaya UMKM yang mau mereka rintis atau sedang mereka rintis ini terus di ini ya dipantau begitu oleh rumah BUMN.
0: Tentunya pendampingan yang kami laksanakan adalah mengawal sampai ada perbanyak tadi usahanya. Tentu pola pendampingan yang biasa kami laksanakan ya seperti pendampingan awal yaitu cara produksi, kondisi keuangan dan juga pendampingan tentang manajemen usaha, pendampingan tentang produksi dan kualitas usaha atau produk, branding dan pemasaran, digitalisasi, dan juga yang terakhir itu legalitas usaha dan akses pasar. Dan itu merupakan program pendampingan yang kami laksanakan mereka.
1: Baik, jadi ini kolaborasi antara yang punya usaha dengan rumah BUMN ya, dan rumah BUMN membantu itu begitu ya Pak Albert ya. Nah ini apakah ketika orang-orang yang memiliki usaha ini, pelaku-pelaku UMKM ini, ketika mereka bergabung masuk menjadi anggota dari rumah BUMN, yang artinya mereka difasilitasi begitu ya untuk mengikuti pelatihan, kemudian permodalan dan sebagainya yang tadi Pak Albert jelaskan, ini ya, apakah itu free begitu Pak Albert, ataukah ada kontribusi yang harus diberikan kepada rumah BUMN Pak Albert?
0: Sebenarnya semua program yang kami terapkan dan kami laksanakan itu gratis, Ibu.
1: Oh, gratis.
0: Gratis untuk semua ya, untuk semua pelaku UMKM dan juga wirausaha muda di kabupaten ini.
1: Oke, jadi cara mendaftarnya seperti apa, Pak Albert?
0: Untuk pendaftaran bisa melalui media sosial kami di Facebook atau Instagram rumah BUMN atau bisa langsung datang ke rumah BUMN untuk mendaftarkan usaha dan bisa masuk menjadi binaan dari rumah BUMN
1: Baik, jadi cukup mudah ya, gratis pula, dapat ilmu, dapat bantuan, kemudian usahanya itu sampai dibantu untuk ke surat izinnya begitu ya, izin usahanya. Ini luar biasa nih Pak Albert ya. sampai dengan saat ini tetap bahagia begitu Pak Albert ya, dengan 482 UMKM ini Pak Albert, tidak sedikit. Yeah. saya lihat makin fast begitu ya Pak Albert ya. Oke, jalani saja begitu ya. Oke deh, Pak Albert, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kita nikmati bersama ya. Ada satu nomor lagu yang sudah saya siapkan untuk kita nikmati bersama. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah lagu berikut.

0: mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.

0: Pendengar, kita masih bersama di program acara UMKM Bicara dan masih berkaitan dengan topik strategi rumah BUMN perkuat usaha untuk mikro kecil dan juga menengah di Kabupaten ND dengan Albertus Sai, fasilitator rumah BUMN. Pak Albert, selamat sore kembali.
1: Selamat sore, Bu.
0: Oke, Pak Albert, kebersamaan kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Masih kurang lebih 30 menit ke depan begitu ya. Kita masih membahas soal yang sama ini, strategi rumah BUMN untuk membantu pelaku UMKM di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, sejauh ini pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh rumah BUMN supaya UMKM itu bisa naik kelas?
1: Sejauh ini yang kami laksanakan yaitu ada beberapa tahap yang kami laksanakan. Tentu pendekatan yang bertahap, terukur dan berkelanjutan. Tentu ada beberapa tahap yang kami laksanakan, yaitu pemetaan atau identifikasi masalah UMKM. Yang berikut tahapan kurasi yang kami laksanakan yaitu untuk mengetahui UMKM itu sudah naik kelas atau belum, yaitu melalui tahapan kurasi melalui Basmus PLN Peduli. Dan juga ada pendampingan yang insentif dan konsisten dari beberapa mentor yang berkolaborasi dengan rumah BUMN.
0: Oke.
1: Dan itu beberapa pendekatan yang kami laksanakan. Dan juga ada yang pada bulan kemarin kami lagi gencar tentang standarisasi dan legalitas untuk UMKM agar bisa naik kelas. Itu beberapa cara yang kami laksanakan sampai saat ini.
0: Baik, jadi banyak sekali pendekatan yang dilakukan, makanya 482 UMKM di Kabupaten ND ini betah begitu ya, untuk dekat terus dengan rumah BUMN begitu, di bawah rumah BUMN. Nah, Pak Albert, sejauh ini sektor usaha apa yang paling banyak dibina oleh rumah BUMN di ND? Ini ada 482, ini yang paling banyak ini sektor usaha yang mana begitu, Pak Albert?
1: Sejauh ini yang paling banyak itu sektor makanan dan minuman, dan juga sektor kerajinan tangan atau kriya. Tentu ada beberapa juga yang lain, pertanian, perdagangan, dan juga fashion juga. Tapi yang paling sejauh ini makanan dan kerajinan tangan.
0: Baik. Salah satu hal yang dilakukan gitu ya, strategi yang disiapkan oleh rumah BUMN itu untuk meningkatkan SDM dari pelaku UMKM adalah dengan melakukan workshop begitu ya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu ya, workshop-workshop sesuai dengan kebutuhan dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini. Begitu ya, Pak Albert ya. Nah, untuk target di 2026 ini berapa banyak pelatihan yang akan digelar dan juga sudah dilakukan begitu oleh rumah BUMN bersama para pelaku UMKM di Kabupaten ND, Pak Albert?
1: Sejauh ini tahun 2020 kami sudah 16 kali pelatihan. 16 kali pelatihan ya. Itu hanya kegiatan pelatihan, dan tentu tiap bulan itu ada program pendampingan langsung ke lokasi usaha UMKM itu sendiri. Dan pada tahun 2026 ini kami sebanyak 35 kali pelatihan kalau yang sudah kami jadwalkan untuk tahun ini.
0: Oke, tahun 2026 ini akan 35 kali pelatihan workshop begitu ya. Dan 16 ini sudah diselenggarakan begitu ya, sampai dengan bulan April kemarin. Ini Mei baru awal begitu. Ataukah sudah ada pelatihan di awal-awal Mei ini, Pak Albert?
1: Di bulan Mei ini kami sudah jadwalkan di Kabupaten Sika ada 2 kali pelatihan, dan juga di Momi, di Momi nanti mungkin ada 2 kali pelatihan juga.
0: Oh iya, rumah BUMN ini juga berkolaborasi dengan rumah BUMN yang lain begitu, Pak Albert, di kabupaten lain begitu?
1: sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri belum ada rumah BUMN.
0: Oh iya.
1: Tapi dari PLN wilayah Nusa Tenggara Timur memperluas wilayah dari rumah BUMN sampai menjangkau untuk UMKM di Kabupaten Sika. Dari tahun lalu per bulan Agustus, jadi kami sudah sampai ke menjangkau wilayah Kabupaten Sika juga itu.
0: Jadi cukup luas begitu ya binaan dari UMKM rumah BUMN di Kabupaten Sika. Karena ini sampai dengan Sika begitu ya. 400-an lebih ini apakah hanya hitungan di Kabupaten Ende ataukah itu include dengan yang di Kabupaten Sika, Pak Albert?
1: Kalau 400-an yang tadi itu masih untuk Kabupaten Ende sendiri.
0: Kabupaten Ende.
1: Kalau Kabupaten Sika kita masih dalam proses penataan dan juga ada pelatihan yang kita dari program pelatihan itu sendiri kita juga mendata peserta yang akan menjadi binaan nanti.
0: Okay. 16 pelatihan dan 35 untuk setahun begitu di tahun 2026 ini. Yes. Nah, untuk materi-materi pelatihan sendiri ini apakah ditentukan oleh fasilitator-fasilitator yang ada di rumah BUMN kah atau ini menjawab kebutuhan dari pelaku UMKM yang masuk dalam binaan rumah BUMN begitu, Pak Albert?
1: Tentunya kami di tahun itu kami ada program identifikasi masalah usaha. Jadi kita mengidentifikasi semua permasalahan UMKM di Kabupaten Ende agar kami bisa membuat program yang selama satu tahun, baik itu pelatihan untuk kapasitas usaha, legalitas, dan kita susun satu kali dalam satu tahun itu.
0: Jadi ini identifikasi masalah ini siapa yang memaparkan? Apakah pelaku UMKM itu kah?
1: Iya, iya.
0: Betul.
1: Jadi,
0: ya?
1: Progresnya itu kami langsung ke lokasi usaha UMKM dan kita mendata semua apa yang dibutuhkan termasuk usahanya. Jadi untuk satu tahun ini kita benar-benar menahi apa yang menjadi tantangan untuk mereka untuk pembinaan itu sendiri.
0: Oke, jadi melihat langsung ke lokasi ya. Ini tadi juga disampaikan pendampingan yang dilakukan salah satunya itu selain melakukan strategi maksudnya pelatihan juga langsung terjun ke lapangan begitu ke lokasi untuk melihat langsung usaha-usaha dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende binaan dari rumah BUMN begitu ya, Pak Albert. Jadi di sana melihat kondisi real di sana kemudian melis begitu ya kendala-kendala yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Jadi pelatihan yang disiapkan itu menjawabi apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku UMKM begitu ya, Pak Albert. Ini luar biasa sekali nih, Pak Albert. Sebulan itu satu lokasi ataukah beberapa lokasi yang didatangi, Pak Albert?
1: Kalau sebulan itu kami ada dua orang, biasa kami bagi. Jadi ada yang satu yang keluar kota, jadi ada beberapa tempat baik dalam kota dan juga di luar kota. Selain itu juga kami umumkan di dalam grup WhatsApp apa-apa yang permasalahan dari UMKM binaan itu sendiri dan kami melis semua itu. Jadi kami programkan untuk satu tahun.
0: Baik, Pak Albert, apakah dari waktu ke waktu ini cukup baik progres dari UMKM yang diasuh oleh rumah BUMN?
1: Tentu kalau kami melihat data dari waktu ke waktu secara umum cenderung ke arah positif. Tentu tidak merata, ada yang benar-benar naik kelas, ada juga yang masih stagnan di kapal. Untuk naik kelas sendiri, by data yang kami punya dari website PLN Peduli yaitu salah satunya yaitu mempunyai legalitas usaha, peningkatan omset, dan juga perluasan pasar, baik itu media digital dan juga kualitas produknya yang meningkat dari sebelumnya.
0: Oke, jadi melihat progres dengan beberapa data begitu ya yang dikumpulkan. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten ND saat ini apa saja, Pak Albert? Kemudian dengan permasalahan dan tantangan itu, Pak Albert dan juga teman-teman dalam tim ini menyiapkan pelatihan-pelatihan dan workshop untuk membantu begitu ya para pelaku UMKM, Pak Albert. Silakan.
1: Tentu ada beberapa tantangan yang kami sudah rangkum dan kami berdasarkan identifikasi masalah sendiri. Yaitu yang pertama itu kurangnya akses pasar yang masih terbatas. Yang berikutnya kualitas atau konsistensi dari produk itu sendiri, legalitas dan standarisasi usaha. Yang paling terakhir itu mindset pelaku usaha itu sendiri. Dan juga ada beberapa yang dari akhir tahun lalu yang kami identifikasi, yaitu inovasi produk yang masih terbatas. Nah, itu beberapa tantangan yang kami temui di lapangan. Dan tentu itu menjadi program yang kami laksanakan pada tahun ini, yang masuk pada tahun ini.
0: Baik, Pak Albert tadi disampaikan bahwa paling banyak usaha yang dipilih begitu ya oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini adalah makanan dan juga minuman. Nah, begitu banyak berjamur begitu ya usaha-usaha seperti itu di Kabupaten ND ini. Tentu saja ketika sudah banyak yang memilih usaha ini, mereka mengalami kendala pada pemasaran begitu. Atau mungkin di awal-awal itu biasanya keterbatasan modal begitu untuk memulai usaha. Nah, ini bagaimana rumah BUMN ini membantu mengatasi dua permasalahan tersebut, keterbatasan modal dan juga pemasaran, Pak Albert?
1: Tentu di rumah BUMN sendiri untuk permodalan sendiri, kami ada program yaitu namanya program penyaluran PUMK, yaitu program dari PLN sendiri. Dan tentu UMKM yang kami usulkan untuk mendapatkan program itu tentu yang sudah melewati kurasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tentu UMKM yang lolos kurasi itu yang kami usulkan untuk mendapatkan penyaluran PUMK dan yang kami usulkan ke PLN sendiri. Selain itu, rumah BUMN sendiri kami menjembatani UMKM ke akses lembaga keuangan lainnya seperti perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Jadi apa yang menjadi permasalahan dari UMKM itu sendiri, tentu kami sudah menyiapkan program-program seperti itu.
0: Oke. Sementara untuk pemasaran sendiri seperti apa, Pak Albert? Apakah rumah BUMN juga menyiapkan tempat khusus begitu untuk membantu memasarkan, menjual produk-produk dari para pelaku UMKM kita?
1: Di rumah BUMN sendiri, di bawah naungan BUMN sendiri, kami ada satu hub UMKM di Kupang, di depan PLN wilayah sendiri. Itu merupakan hak UMKM untuk semua UMKM yang tergabung di rumah BUMN sendiri. Tentu selain itu kami juga akses membantu UMKM pimpinan untuk akses ke event atau pameran-pameran, baik pameran lokal maupun pameran ke skala nasional. Jadi tentu akses seperti itu memang UMKM yang sudah kami kurasi, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu.
0: Jadi ini ketika ada pameran-pameran tingkat nasional, tingkat provinsi, ini semua produk-produk dari para pelaku UMKM yang sudah lolos kurasi ini dibawa begitu, Pak Albert ya, bantu untuk memasarkan di sana begitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini luar biasa ya, gratis tetapi all out nih fasilitas yang disiapkan dan juga diberikan begitu ya kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, ini kita masih punya beberapa menit lagi begitu ya waktu kita di program acara UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini. Kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita tadi sudah mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan, kemudian pendekatan seperti apa, strateginya, dan tantangan-tantangan bahkan ya. Ini kita sudah ngobrol begitu ya, Pak Albert sudah sampaikan kepada pendengar RRI. Nah, ini seberapa penting begitu ya digitalisasi bagi UMKM menurut Pak Albert? Apakah semua pelaku UMKM yang terdaftar dalam rumah BUMN ini sudah go digitalkah, Pak Albert?
1: Sejauh ini memang sekarang masih dalam proses, ada beberapa yang kita masih dalam tahap kurasi. Dan tentu kemarin kita akan arahkan mereka untuk masuk ke dunia digital. Memang sangat penting sekali untuk digitalisasi bagi UMKM itu sendiri. Salah satunya itu memperluas pasar ke apa wilayah dan juga untuk meningkatkan penjualannya mereka. Dan juga untuk membangun branding lokal agar bisa dikenal. Bukan hanya di Indonesia saja, jadi seluruh Indonesia bisa mengetahui. Jadi digitalisasi sangat penting sekali, dan itu merupakan tujuan atau program dari salah satu program dari Rumah BUMN sendiri yang mendorong UMKM lokal agar bisa masuk ke memperluas pasar melalui media sosial atau marketplace yang disiapkan oleh BUMN sendiri.
0: Nah, dari jumlah yang ada di rumah BUMN, pelaku UMKM ini ada 482. Kalau mau dipresentasikan, ini sudah berapa persen yang sudah go digital begitu, Pak Albert?
1: Untuk go digital sendiri, kami belum mendapat data yang secara real. Tapi rata-rata yang untuk UMKM yang di dalam kota sendiri itu rata-rata sudah masuk. Menggunakan media sosial, misalnya baik itu Facebook atau WhatsApp Business. Tentu yang marketplace sendiri memang sudah beberapa yang sudah masuk. Dan untuk yang di wilayah luar kota, memang kita masih menghadapi beberapa kendala, dan tentu pelan-pelan kita mendorong mereka untuk bisa mengenai digital. Memang banyak kendala sekali yang kita ketemu di lapangan.
0: Oh iya. Tapi tetap semangat begitu ya, Pak Albert ya. Dengan jaringan kadang-kadang juga susah begitu ya untuk go digital ya. Apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi ini yang susah nih, repot juga nih kalau para orang tua yang jadi pelaku UMKM begitu, Pak Albert. Oke, Pak Albert, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi harapan Pak Albert, kemudian pesan untuk para pelaku UMKM supaya bisa terus berkembang begitu ya, supaya bisa naik kelas, istilahnya UMKM naik kelas begitu ya, Pak Albert ya, silakan.
1: Tentu harapan besar dari saya dan tim di Rumah BUMN PNND sendiri, kami berharap pelaku UMKM di ND tidak hanya bertahan dengan kondisi saat ini, tapi benar-benar tumbuh dan naik kelas. Ya, usaha yang dijalankan hari ini harus bisa menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di pasar yang lebih luas. Dan juga pesan kami saat ini, PIN, kami tadi sudah berdiskusi. Pesan kami mudah-mudahan UMKM di ND harus belajar dan terbuka terhadap perubahan, dan juga menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu sentangnya mereka bisa memanfaatkan teknologi dan peluang digital. Yang keempat itu mereka bisa mengelola usaha dengan baik. Dan tentu yang paling terakhir, pesan kami, jangan cepat puas dan jangan mudah menyerah.
0: Baik.
1: Kita sama-sama bantu UMKM untuk bisa maju dan bisa
0: Oke, siap Albert. Kita kolaborasi begitu ya Pak Albert ya. Kami punya UMKM Bicara, mungkin nanti bisa membantu teman-teman pelaku UMKM yang ada di rumah BUMN untuk bisa ngobrol begitu ya, berbagi. Siapa tahu ya, ketika ngobrol di RRI makin laris manis begitu ya dagangannya nih. Oke. Okay. Iya, baik. Saya tunggu ya nanti ya di next edisi mungkin bisa planningkan dengan UMKM mana begitu ya untuk kita ngobrol begitu Pak Albert.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Pak Albert untuk waktunya dengan RRI. Salam untuk teman-teman yang ada di rumah BUMN.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

0: Selamat sore saudara. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Senin 21 September 2026 dengan berita utama. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan aman untuk beberapa bulan ke depan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporan Suimam.
1: Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen, hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota ND dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa, sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
2: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harganya sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain, semua dalam batas yang normal. Sebelumnya itu, harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik, kisaran di 14.500.
1: Sahrir meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Mbongawani ND, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
3: Kecuali dari luar, yang macam premium memang ada perubahan harganya. Ya, dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo.
4: Kalau yang biasa?
3: Kalau yang biasa, yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000-15.000.
1: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara.
0: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
6: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
5: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
7: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber resiko bagi masyarakat.
5: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
8: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dengan bahu-membahu kita dapat memberikan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak agar secepatnya dapat keluar dari kondisi ini.
9: Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
8: Pemerintah dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana.
10: Selain itu, pemerintah juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, baik Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk pemulihan masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur pasca bencana.
9: Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, pemerintah memastikan kuota BBM di Kabupaten Belu telah dialokasikan per tahun mencukupi kebutuhan konsumen. Laporan Feby Leolede.
11: Ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu dipastikan masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Belu menyebut alokasi kuota BBM yang ditetapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di daerah sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan untuk tahun 2026 alokasi BBM jenis solar tercatat sebesar 10.657 kiloliter, minyak tanah sebesar 6.904 kiloliter, sedangkan Pertalite sebesar 16.800 kiloliter. Peter, khusus Pertalite, alokasi tersebut mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
12: Tambah tertentu seperti solar dan minyak tanah, jadi solar itu 10.657 kiloliter untuk tahun 2026. Terus minyak tanah tersebut koresennya itu 6.194 kiloliter. Untuk Pertalite tahun ini atau yang disebut jenis bahan bakar penugasan itu 16.814 kiloliter. Sedangkan penurunan dari tahun kemarin itu 28.000 kiloliter lebih. Itu tahun 2025. Sehingga ini cukup jauh. Ya mudah-mudahan tahun depan kita akan pengaruh lebih besar lagi karena ada perkembangan konsumen makin hari makin bertambah. Tapi ya kita pemerintah kabupaten ini tentu harus jeli melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya.
11: Mikael Bria menyebut, di Kabupaten Belu saat ini terdapat 7 SPBU yang masih aktif melayani masyarakat. Meski di sejumlah SPBU masih ditemukan antrean kendaraan, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pihaknya memastikan stok BBM masih tersedia dan pemerintah bersama pihak terkait akan terus memantau ketersediaan serta penyaluran di lapangan.
12: Kurang lebih ada 7 SPBU. Namun ketika 7 SPBU dalam operasinya, kalau ada SPBU yang macet karena mungkin disangsikan kalau dalam pengawasan dari BPH Migas, tentu ada macet maka menimbulkan penumpukan di SPBU tertentu. Sehingga kita lihat sering di Timur penumpukan itu mungkin ada kemacetan di SPBU-SPBU yang lainnya.

0: Pendengar, fenomena alam pasang surut air laut menjauh dari garis pantai di bulan September hingga Oktober berdampak signifikan secara ekonomi bagi nelayan atap upu dikarenakan berkurang hasil tangkapan ikan. Laporan Ferdi Asi.
1: Pasang surut air laut, fenomena alam terjadi secara periodik di sepanjang garis pantai. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara signifikan, khususnya dalam hal ekonomi dikarenakan hasil tangkapan ikan berkurang. Seperti halnya terjadi di wilayah perairan timur, yakni lokasi pantai Aufwijk, Desa Dualaus Bilu. Pasang surut terjadi dalam beberapa pekan ini sedikit menjauh dari tepi pantai. Kondisi yang terjadi turut pula berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Warga nelayan atau pupu Blasius Mane kepada RRI mengatakan fenomena pasang surut air laut biasanya terjadi di bulan September-Oktober. Tidak seperti biasanya, air laut surut sedikit menjauh dari garis pantai dan terjadi pagi dan sore hari. Oleh warga nelayan sudah memahami betul waktu-waktu tersebut sulit mencari ikan, namun dikarenakan menjadi mata pencaharian hidup tetap melaut. Dilakukan Bapak Blasius mengandalkan perahu dayung mencari tangkapan hanya di sekitar lokasi pelabuhan. Beberapa kali menebar jala, beberapa ekor ikan kecil terperangkap jaring, hasilnya pun cukup untuk makan.
2: Ikan sekarang juga susah, maksudnya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat.
1: Bikin air surut kok jauh sekali?
2: Ya karena musim-musim begini ini kan dia kering, ini pagi sore toh.
1: Jadi begini sampai jam berapa biasa surut begini?
2: Ini lah sedikit ya, pas kembali.
1: Habis untuk tangkapan susah kah Bapak di pesisir, di pinggir sinja?
2: Di sini susah ya. Pokoknya pakai alat yang begini ini memang susah, air itu terlalu dalam tuh. Kalau air pasang mereka keluar ke pinggir tuh bisa.
1: Kalau begini surut tuh ini?
2: Kalau surut begini ini air dalam tuh di dalam sini.
1: Oh, di bawah pelabuhan.
2: Ya. Jadi pukat kan turun air dua kepala saja. Jadi tidak sampai di dasar tuh.
1: Jadi susah dapat ikan?
2: Iya.
1: Ini kalau dia surut biasa begini, kalau tiap tahun sampai bulan berapa? Biasa pagi sore begini?
2: Pagi sore begini, ini bulan-bulan begini, Sa.
1: Begitu.
2: Bulan 9, 10.
1: Sampai Oktober, ya?
2: Iya. Setelah itu.
1: Normal.
2: Pagi tidak ilai.
1: Surut.
2: Tidak surut-surut, tapi tidak kering. Pokoknya ini pagi sore kok musim air turun, tau, cari ikan semua ke dalam. Itu tadi juga mereka, ini pukat cincin aja dapat sedikit-sedikit, ya. Bulan begini, ini tembang, dipi.
1: Pantauan RRI di seputaran Pantai Aufwijk, Desa Dualaus Bilu, terdapat sejumlah perahu nelayan mencoba peruntungan. Setelah beberapa waktu menebar jala, kemudian kembali dengan tidak membawa hasil tangkapan. Selain itu, dalam pekan terakhir terjadi ancaman tiupan angin kencang melanda perairan timur Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara insidental hanya beberapa saat, tiupan angin kencang cukup berpengaruh terhadap aktivitas nelayan mencari tangkapan ikan.
0: Berita terakhir, pendengar, warga korban gempa di Manggarai Barat bangun rumah darurat mandiri dari kayu. Laporan Epi Wahab.
3: Hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Nusa Tenggara Timur, masih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Hieronymus Suasa, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan rumahnya mengalami kerusakan sehingga belum berani kembali menempatinya. Selain persoalan tempat tinggal, ia juga mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan setelah cukup lama tidur di tempat yang dingin. Ia merasakan sakit pada bagian tubuh dan punggung hingga kemudian memeriksakan diri kepada tenaga medis. Guna mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus menghadapi musim hujan, Hieronymus kini membangun rumah darurat dari kayu. Pembangunan dilakukan secara mandiri dengan manfaatkan bantuan yang diterimanya. Ia memperkirakan rumah darurat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Rumah itu nantinya akan ditempati bersama istrinya.

0: ya, saya rasa sakit semua badan dan pinggang itu, ternyata itu masuk angin.
1: Hal serupa dilakukan Veronica bersama suaminya. Rumah mereka juga mengalami kerusakan akibat gempa sehingga keduanya memilih membangun hunian sederhana di sekitar rumah yang terdampak. Veronica mengatakan rumah darurat tersebut dibangun menggunakan bahan yang mereka siapkan sendiri, diantaranya kayu dan seng. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu.
2: Iya,
1: itu maksud ibu bangun rumah ini tuh kenapa?
2: Karena mana kau kami tinggal kak ibu, maka kami buat rumah sederhana saja.
1: Bahan-bahannya ibu pakai uang pribadi semua?
2: Iya.
1: Pengerjaan ini ditargetkan berapa lama selesai ibu?
2: Mungkin lagi 1 minggu biasa saya. Kayu sendiri.
1: Kayunya, oh, kayunya sendiri. Ya,
2: hanya apa beli saja yang seng saja yang beli.
1: Beli. Dindingnya nanti pakai apa ibu?
2: Pakai seng.
1: Pakai seng juga. Ya. Adapun rumah darurat itu nantinya menjadi tempat tinggal sementara bagi Veronica dan suaminya, sembari menunggu kondisi rumah utama dan bantuan pemulihan pasca gempa. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan aman untuk beberapa bulan ke depan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap

Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

0: Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Wilhelm Sermanto Lose, Ketua KPU Kabupaten Ende, mengucapkan selamat memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadang.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongan. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

0: Indonesia. Bahkan, ia juga menyatakan untuk menggaungkan benci produk buatan luar negeri.
1: Kementerian Perdagangan harus punya kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional kita. Misalnya, dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal, harus terus didorong. Jakarta sampai ke daerah, dorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis, justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai geser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik, berikan ruang untuk brand-brand lokal. Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa, seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri. 270 juta adalah jumlah yang besar, pasar yang besar. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata sore ini bersama saya Ryan Hidayat dan juga rekan saya Ventilo Fernandez. Sembari menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kami juga akan hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama datang dari Dr. Gigi Bartolomeus Hermopan yang membagikan sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, hal tersebut disampaikannya dalam program Indonesia Sehat di Florata Siang, Jumat 18 September 2026 dengan menekankan pentingnya perawatan gigi sejak dini dengan pemeriksaan secara berkala. Nah, Bartolomeus menyarankan masyarakat rutin menyikat gigi, mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta memperbanyak makanan berserat seperti sayur dan buah. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan ketika menemukan masalah pada gigi, karena gigi yang sudah berlubang tidak dapat kembali seperti semula tanpa perawatan. Dan menurutnya pendengar, penggunaan benang gigi dapat membantu membersihkan sisa makanan plak dan plak di sela-sela gigi yang sulit dijangkau sikat gigi. Namun penggunaannya perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak melukai gusi, terutama bagi orang yang belum terbiasa menggunakan benang gigi. Dalam memilih pasta gigi, Bartolomeus menyebut kandungan fluoride menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan karena membantu mencegah gigi berlubang. Sementara untuk sikat gigi, masyarakat dianjurkan memilih bulu sikat yang lembut dan mampu menjangkau seluruh permukaan gigi serta menggunakannya secara rutin 2 hingga 3 kali sehari. Ia juga mengingatkan masyarakat tidak menggunakan pasta gigi secara berlebihan dan menyebut takaran sekitar sebesar kacang sudah memadai untuk menyikat gigi. Khusus bagi anak-anak, orang tua diminta membangun kebiasaan menyikat gigi sebelum berangkat ke sekolah serta memperhatikan kondisi gigi susu yang mulai goyang sesuai kebutuhan perawatan. Nah, Bartolomeus sendiri menutup perbincangan dengan mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan gigi, rutin memeriksakan diri, membersihkan karang gigi, serta membatasi makanan manis dan kebiasaan ngemil. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.co.id. Dan sembari kita menunggu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya, kami tentunya pendengar akan hadirkan ragam lagu religi ke ruang dengar Anda. So, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang di dalamnya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maksud dari tertipu di dalam hadis ini adalah tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan tersebut dengan baik. Dua kenikmatan tersebut adalah nikmat kesehatan. Banyak manusia ketika dalam keadaan sehat, mereka tidak menggunakan kesehatan itu dalam kebaikan. Tidak menghadiri majelis ilmu, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak beramal salih, dan justru saat sehat, dia melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya atau bahkan tenggelam di dalam kemaksiatan. Ketika badan sudah tidak sehat, hilanglah kesempatan beramal salih, karena untuk beramal salih, seseorang memerlukan badan yang sehat dan kuat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Manusia

juga banyak yang tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Terlena akan banyaknya waktu luang sehingga lupa banyak amal salih yang harus dia kerjakan. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menambah amal salih seperti membaca Al-Quran, sholat, puasa, menghadiri majelis ilmu malah terbuang sia-sia dengan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika sudah memiliki banyak kesibukan dengan keluarga dan pekerjaan, barulah berangan-angan untuk kembali bisa memiliki banyak waktu luang untuk digunakan beramal salih. Wallahu a'lam bishawab.

terbukti. Materi sumber menyebut meta-analisis terhadap 43 penelitian menemukan kombinasi latihan aerobik dan kekuatan secara umum tidak mengurangi peningkatan kekuatan maksimal maupun pertumbuhan otot. Namun kombinasi dua jenis latihan berat dalam sesi yang sama ini dapat sedikit mempengaruhi peningkatan kekuatan eksplosif. Efek tersebut tidak terlihat ketika kedua sesi dipisahkan setidaknya 3 jam. Jika tujuan utama adalah meningkatkan kekuatan atau membentuk otot, latihan beban dapat dilakukan lebih dulu ketika tubuh masih dalam kondisi segar. Materi sumber menyebut latihan kekuatan sebelum latihan aerobik menghasilkan peningkatan kekuatan tubuh bagian bawah yang sedikit lebih besar. Namun urutan tersebut tidak menunjukkan perbedaan bermakna terhadap peningkatan kapasitas aerobik maksimal atau FO2 max. Sebaliknya, jika target utama adalah meningkatkan kecepatan, menyelesaikan jarak jauh atau mempersiapkan perlombaan, sesi lari utama dapat dilakukan terlebih dahulu. Latihan beban tetap memiliki peran bagi para pelari. Tinjauan terhadap 31 penelitian menunjukkan latihan kekuatan dengan beban berat, plyometrik dan kombinasi metode dapat meningkatkan ekonomi lari. Nah, ekonomi lari berkaitan dengan kemampuan tubuh menggunakan energi secara lebih efisien ketika berlari. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Kebaikannya ini om mengganggu aja, Pak.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

dinilai berdasarkan perubahan pada waktu yang berbeda secara konsisten. Menurut Dr. Jimmy, masalah perbandingan sering muncul bersama perasaan tertinggal atau merasa kalah. Dan perasaan tersebut memang perlu diperhatikan karena dapat membuat seseorang menganggap dirinya ini tidak berkembang. Dr. Jimmy mengajak seseorang mencari keyakinan yang membuat perbandingan terasa menyakitkan bagi dirinya. Keyakinan tersebut menurutnya dapat diperiksa ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain di media. Dengan memahami keyakinan itu, seseorang dapat mengubah reaksi terhadap pencetus dari media sosial. Ia menekankan bahwa kemunculan pikiran tidak otomatis membuat pikiran tersebut benar bagi kita. Karena itu, seseorang perlu mengenali pola dirinya sebelum mengambil kesimpulan tentang kehidupannya sendiri. Menurut Dr. Jimmy, membandingkan perjalanan dengan orang lain tidak selalu memberikan gambaran perkembangan. Seseorang dapat terlihat tertinggal padahal perjalanan dan titik awalnya berbeda. Ia mengingatkan bahwa perkembangan perlu dilihat berdasarkan perubahan dari waktu ke waktu. Penilaian tersebut membantu seseorang mengenali kemajuan yang mungkin tidak terasa sehari-hari. Media sosial dapat menjadi pencetus ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain, namun reaksi terhadap pencetus tersebut berkaitan dengan keyakinan yang sudah dimiliki. Karena itu, seseorang perlu memperhatikan perasaan yang muncul setelah melihat pencapaian orang lain. Entah itu perasaan tertinggal, menurutnya perlu dipahami sebelum seseorang menarik kesimpulan tentang dirinya. Langkah tersebut tentunya membantu seseorang menilai progres berdasarkan perjalanan pribadi, bukan urutan pencapaian. Dengan demikian, perkembangan tidak hanya diukur berdasarkan siapa yang lebih dahulu mencapai sesuatu. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien, ya.
2: Juga sibuk.
3: Terima kasih, Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta

Kecemasan ini tidak hanya berkaitan dengan pikiran tentang masa depan. Menurutnya, kecemasan muncul ketika pikiran masa depan disertai perasaan tidak pasti atau berdaya. Karena itu, pikiran tentang masa depan tidak selalu menunjukkan seseorang sedang mengalami kecemasan. Karena menurut Dr. Jimmy, perhatian perlu diarahkan pada perasaan yang muncul bersama pikiran tersebut. Perasaan tidak mampu, tidak pasti, dan tidak berdaya dapat membuat pikiran terasa mengancam, dan ia menilai seseorang perlu belajar menghadapi perasaan tersebut bukan sekedar mengubah pikirannya sendiri. Dr. Jimmy juga mengingatkan berita buruk dapat memicu respons tubuh terhadap ancaman tertentu. Dan setelah membaca berita buruk, tubuh membutuhkan waktu untuk menurunkan respons tersebut kembali normal. Karena itu, ia menyarankan pembaca memperhatikan denyut jantung, napas, dan ketegangan otot tubuh. Dan jika respons tubuh masih tinggi, pembaca disarankan berhenti sebelum melanjutkan membaca informasi. Ia menjelaskan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali tenang setelah menerima informasi mengancam, dan respons tubuh tersebut tidak selalu langsung mengikuti perubahan pikiran seseorang. Karena itu, seseorang perlu memberikan jeda setelah membaca berita yang dianggap buruk. Jeda tersebut membantu mengamati kondisi tubuh sebelum menerima informasi berikutnya kembali. Dr. Jimmy menyarankan pembaca memperhatikan denyut jantung, napas, dan ketegangan tubuh, dan jika respons fisik belum menurun, seseorang dapat berhenti membaca sementara waktu. Menurutnya, kecemasan perlu dipahami melalui hubungan antara pikiran dan perasaan. Lebih lanjut, pengamatan terhadap respons tubuh juga menjadi bagian dari proses mengenali kecemasan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena di Florata malam nanti rekan kami Johanna Bara akan menemani Anda tentunya dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Rian Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asli.

siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata Malam.

Ven Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabian Nusantara Siga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap

mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadap. Sekali di udara.

salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepentingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang.

tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September 2026. Kemenkes telah menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi terdampak karhutla. Widiawati juga mengatakan keberadaan ribuan tenaga kesehatan untuk mendekatkan akses pertolongan medis

0: sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segala.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
1: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
2: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
2: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljana melaporkan.
0: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
0: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah 5 hari, Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Raga Jaib Jaksana melaporkan.
1: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan.

0: kami berikan tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya, Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
1: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Dan apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
8: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan

0: diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuade mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur.
0: Khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
4: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap ber-

mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara

0: tradisi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadang.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada. Kembali Anda ikuti program siaran Pro 1 RRND di FM 100,5 MHz. Dan mendengar, saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda.

Selamat malam Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama saya, Pendeta Sunita, pelayan pada gereja Gemit Shalom Indah, dalam program Mimbar Agama Kristen. Mari kita tenangkan hati untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, sumber hidup dan berkat, kami syukuri kesempatan menjalani hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, bimbing kami dalam hikmat-Mu, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, bacaan Alkitab bagi kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Sefanya pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bunyinya begini. Seruan untuk bertobat. Berkumpullah dan berhimpunlah, hai bangsa yang tak tahu malu, sebelum munculnya penentuan atasmu. Hari yang berlalu seperti sekam, sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala datang atasmu, sebelum hari kemurkaan Tuhan datang atasmu. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak 15 Agustus lalu, negeri kita, bumi Flores yang kita cintai, diguncang oleh gempa. Kita semua terdampak olehnya. Bahkan sampai hari ini masih ada kecemasan, kekhawatiran, dan ketidaktenangan karena gempa-gempa susulan yang terus berlanjut. Banyak pertanyaan muncul, apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini merupakan tanda bahwa Tuhan sedang menghukum manusia? Apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini mengingatkan manusia bahwa manusia rapuh di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Dan ini menegaskan kepada kita juga bahwa ada banyak hal yang berubah dalam perjalanan kehidupan manusia. Tanda-tanda alam dan berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah yang kita imani adalah Allah yang menciptakan dunia. Ia menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya dan tidak mau supaya kita binasa. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, tentu masing-masing orang dapat menjawab dalam perenungannya. Tetapi bahwa sekalipun Tuhan murka karena pemberontakan manusia, Ia adalah Allah yang Maha Kasih, yang tidak mau umat-Nya binasa. Karena itu melalui banyak cara Ia mendidik, Ia menegur, memberi peringatan, nasihat, bahkan kesempatan supaya manusia bertobat. Bacaan Alkitab yang kita dengar tadi menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang ditegur oleh Allah melalui Nabi Sefanya. Mereka diingatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Hari itu adalah hari penghakiman. Tuhan akan menjauhkan hukuman kepada setiap orang berdosa karena telah hidup jauh dari Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Dosa yang mereka lakukan
nampak dalam ketidaksetiaan kepada Allah, berpaling dari Allah, meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Mereka hidup sombong dan menindas sesama. Taurat Tuhan tidak lagi menjadi standar hidup, dan karena itu terjadi penyimpangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka telah meninggalkan Allah dan merasa tidak memerlukan Allah. Karena itulah mereka dihukum. Sefanya mengingatkan umat untuk tidak pasrah menghadapi hukuman Allah yang mengerikan itu. Bahkan hukuman itu dijabarkan dalam perikop sebelumnya, pasal 1 ayat 2-18. Aku akan menyapu bersih segalanya dari muka bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Karena itu mereka diingatkan bahwa mereka harus berubah, harus berbenah, harus bersemangat untuk mencari Tuhan, berkumpul dan bersekutu untuk menyembah Tuhan. Sefanya menyebut mereka bangsa yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu berarti tidak menaruh perhatian atau tidak mau tahu, tidak peduli. Hal ini yang menjadi persoalan mereka. Mereka masa bodoh terhadap berbagai nasihat, seruan, dan teguran yang disampaikan oleh para nabi. Padahal para nabi tidak bernubuat atas inisiatif sendiri, melainkan diperintahkan oleh Allah. Itu berarti mereka juga telah menganggap remeh Allah yang telah mengutus para nabi untuk menyampaikan kepada mereka berbagai teguran dan maksud Allah bagi kebaikan mereka sebagai umat Allah. Saudara-saudara, Sefanya mengingatkan mereka untuk aktif mencari Allah. Mencari Allah mesti dilakukan atau disertai dengan melakukan hukum atau perintah-perintah Allah. Cari keadilan, artinya hidup dengan adil. Cari kerendahan hati, artinya jangan sombong. Sefanya mengulangi kata cari dalam teks tadi sebanyak 3 kali. Carilah, carilah, carilah. Mencari Allah artinya bertobat. Bertobat artinya berbalik dan berjalan. Tindakan pertobatan itu ada 3 tahap. Yang pertama sadar, yang kedua menyesal, yang ketiga berubah. Sadar akan jalan hidup yang salah, menyesali semua yang telah diperbuat, dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka diingatkan bahwa tempat untuk berlindung dari murka Allah bukan harta milik yang mereka punya. Harta kekayaan tidak membebaskan mereka dari murka Allah. Yang Tuhan Allah mau dari mereka adalah bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Dengan mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka umat akan lolos dari murka Allah yang membinasakan. Sefanya mengingatkan mereka bahwa mencari Tuhan juga mesti dinyatakan melalui sikap hidup yang benar. Mencari Tuhan tidak hanya tentang bagaimana relasi dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan sesama. Itulah yang dimaksudkan dengan carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Jadi mencari Tuhan juga mesti disertai dengan berhenti berlaku sombong dan hidup benar, hidup adil terhadap sesama. Dengan berlaku demikian, maka menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan meluputkannya dari murka. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dari semua pertobatan yang disampaikan kepada Yehuda, umat Allah, kita berefleksi tentang kehidupan beriman kita sebagai orang percaya yang Tuhan perkenankan hidup dan selamat sampai hari ini. Sesungguhnya Tuhan tidak mau kita binasa, sehingga Ia menegur kita melalui banyak cara supaya kita selamat. Karena itu pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah kita masih acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, atau bahkan telah membelakangi Tuhan melalui berbagai macam cara? Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Ini menegaskan bahwa kita mesti memiliki prinsip dalam hidup sebagai orang beriman. Tidak bisa abu-abu, tidak bisa suam-suam kuku, tidak bisa seperti pohon yang ditiup angin. Angin tiup ke timur, pohon tersebut ikut ke timur, ke selatan, ikut ke selatan, dan seterusnya. Orang yang dingin artinya orang yang tidak menerima Kristus.
Orang yang panas artinya orang yang sungguh-sungguh serius, bersemangat untuk menerima dan hidup dalam Kristus. Maka ciri-ciri orang Kristen yang suam-suam kukuh itu, secara lahiriah artinya, ia benar pengikut Kristus. Ia terlihat sebagai pengikut Kristus, tetapi dalam hatinya tidak. Ia terlihat menjalankan seluruh ritual keagamaan dengan baik, tetapi tidak nyata kehidupan imannya tiap-tiap hari. Karena itu, seperti kepada orang Israel, kita pun ditegur untuk membuang sikap acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, terhadap kehidupan kerohanian kita. Sesungguhnya kita punya terlalu banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani kita, tetapi rohani kita kosong, kering, tidak bertumbuh. Pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita, menyita hampir seluruh waktu kita, dari pagi sampai malam, yang kita lakukan segala sesuatu menyangkut perkara-perkara dunia. Dan kadang kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk mencari wajah-Nya. Kita kehilangan semangat dan gairah untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Dan akhirnya, semua ibadah kita hanyalah rutinitas tanpa makna. Melalui perenungan ini, kita diingatkan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan hukum-hukum-Nya. Mencari Tuhan dengan hidup dalam keadilan, mencari kerendahan hati. Carilah Tuhan sebab hanya Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Mencari Tuhan berarti berhenti menyembah berhala. Apa saja berhala di kehidupan kita di masa kini. Harta, takhta, jabatan, kesenangan, dan berbagai kenikmatan yang ditawarkan dunia. Mencari Tuhan artinya dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menindas orang lain, jangan berlaku tidak adil. Mencari Tuhan tidak sekedar melakukan ritual-ritual agama secara rutin, tetapi mesti diikuti dengan melakukan keadilan dan hidup dalam kerendahan hati. Saudara pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa bilang kita mencari Tuhan, tetapi hidup yang kita jalani dalam relasi dengan sesama, kita berlaku tidak adil, kita tidak rendah hati. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin membaca Alkitab, tetapi kalau dalam relasi kita dengan sesama, kita bersikap sombong, kita berlaku tidak adil, kita menjadi penindas, berlaku curang, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita adalah orang yang setia mencari Tuhan? Mencari Tuhan berarti hidup menurut maksud-maksud-Nya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu, carilah Tuhan, datanglah kepada-Nya, berbaliklah dari tingkah langkah kita yang salah, berpalinglah kepada-Nya, cari dan temukanlah Dia dalam seluruh kehidupan dan pergumulan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selagi Ia dekat. Pakai kesempatan hidup ini untuk mencari Tuhan dan menemukan-Nya, menghidupi kehendak-Nya dan taat kepada-Nya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, ketika Tuhan masih beri kita hidup dan selamat, mari dengarkan seruan pertobatan ini, supaya kita tidak terkena murka Allah. Ingatlah bahwa bertobat itu artinya sadar, menyesal, dan berubah. Maka Ia mengasihani kita dan memberi pengampunan serta pemulihan dalam hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami minta Tuhan menolong kami oleh roh-Mu, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi perenungan kami akan firman-Mu membuat kami untuk terus mengingat akan ketetapan
mencari Engkau selagi Engkau berkenan ditemui, mencari Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu, mencintai firman-Mu, dekat kepada-Mu, tetapi juga berlaku adil terhadap sesama, tidak berlaku sombong, dan menjalani hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami syukuri kesempatan hidup dan karya yang Tuhan izinkan kami jalani hari ini dan hari-hari yang telah berlalu. Kami serahkan hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa.

Pendengar Pulau Mesir dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan untuk Anda di edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dan dilanjutkan dengan komunitas bicara pada pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah.

0: ada, Paman. Suruh beli merpatinya.
1: Halo, adik kecil. Kamu jualan apa?
0: Ini merpati jualan nenek aku, Paman.
1: Ini merpatinya dijual, Nek?
2: Iya, Nak.
1: Satu ekor harganya berapa, Nek?
2: 3.000 saja, anakku. Merpati ini dijual sekaligus dengan kandangnya. 3.000 sudah dapat dengan kandangnya, Nak.
1: Kandangnya kuat, Nek. Ini terbuat dari apa?
2: Dari bambu, Nak. Dilapisi dengan serat dahan rumbia. Jadi kandangnya tidak akan mudah melukai burung merpatinya. Usahakan tidak terkena hujan agar tidak mudah lapuk. Nanti kalau sudah mulai rusak, baru diganti dengan kandang lain.
1: Wah, canggih juga kandang ini. Nenek yang buat ya?
2: Iya, Nak. Semenjak suami nenek meninggal, nenek harus membuat kandang ini sendiri.
1: Ya ampun. Ini, Nek, saya beli 5.000. Satu saja, Nek. Kembaliannya buat nenek saja.
2: Terima kasih banyak, anakku.
0: Nek, Mutia mau beli jajan.
2: Karena kamu sudah menemani nenek berjualan burung merpati, nanti buat kamu 500 rupiah. Beli jajannya 100 rupiah saja dulu. Sisanya kamu bawa pulang ke rumah ya. Di mana si Rahman?
3: Di kebun, Bu, sedang panen singkong.
2: Kamu bantu suamimu carikan karung ya. Nanti ibu bantu jualkan keliling kota kalau sudah siap.
3: Ibu, memangnya ibu masih kuat bawa singkong berkarung-karung begitu?
2: Heh, kamu ini meremehkan ibu. Belum tahu kamu ya?
3: Tahu, Bu. Saya cuma khawatir ibu nanti capek.
2: Capek mana? Jualan singkong atau dikejar-kejar menir Belanda yang bawa senjata?
3: Ibu sudah berangkat, Mas?
4: Sudah tadi. Sehabis saya karungi singkong-singkong itu.
3: Kenapa bukan kamu saja yang pergi jualan, Mas? Kasihan ibu. Tubuh sudah semakin menua begitu.
4: Kamu kan tahu, ini atas perintah siapa? Ibuku, Komandan Baena. Mana bisa aku membantah? Lagi pula, ibu itu sudah punya pelanggan di kota. Kalau aku yang jual, mana laku?
3: Mas, karung-karung singkong itu berat. Kamu kok tidak kasihan sama ibu?
4: Hai cintaku, memang Komandan Baena itu kuat. Tapi aku tidak akan membiarkan ibuku sendiri kesusahan. Karung-karung singkong itu diangkut oleh 2 orang tukang ojek ke kota. Nanti sampai di kota, ibu akan menyewa tukang becak untuk mengunjungi rumah-rumah pelanggan ibu. Lagi pula kan cuma 3 karung sedang itu. Begitu cintaku.
3: Ibu sudah datang. Gimana, Bu?
2: Iya, alhamdulillah laku.
3: Aku tidak menanyakan laku atau tidak, Ibu. Aku menanyakan keadaan Ibu. Ibu tidak lelah?
2: Sekali-kali kamu ikutlah jualan. Biar kamu tahu keadaannya tidak sesulit itu.
3: Tapi Ibu tidak rugi, kan? Aku takut Ibu capek. Sudah itu, rugi lagi harus sewa ojek.
2: Ojek itu kan masing-masing dibayar 1.500 rupiah sekali berangkat. Ibu tadi berangkat naik ojek sekalian dengan satu orang bawa karung. Satunya lagi bawa 2 karung. Jadi total biaya ojek 4.500. Karena pulangnya ibu juga harus nyewa ojek sekali. Ditambah 1.000 untuk sewa becak keliling bawa singkong ke pelanggan. Nah, itu singkong kan ada 3 karung. Satu karungnya harganya 10.000 rupiah. Jadi semuanya 30.000 rupiah kan? Dikurangi ongkos ojek dan becak, masih ada sisa 24.500 rupiah. Masih banyak itu untuk kamu tabung sebagiannya.
3: Hebat sekali ya matematika ibu.

sabarlah Mutia. Nenek hanya pergi menemui kawan-kawan seperjuangannya. Yakinlah, ruh nenekmu selalu di

0: di tahun 2000-an ini, masa uang 20 ribu cuma bisa buat beli buku? Waktu aku kecil, uang 20 ribu bisa buat beli jajanan selama 2 minggu. Coba ada nenek, aku pergi jualan singkong aja biar bisa beli baju baru lagi.
1: Selamat sore, permisi dek, ibu ada?
0: Ibu, ada tamu bu.
2: Siapa Mutia?
3: Maaf bu, apa benar ini rumah ibu Siti Bainah?
2: Oh iya benar pak, mari masuk pak.
4: Siapa bu?
2: Ada tamu mas, cari neneknya Mutia.
3: Begini bu, kami telah mencari keberadaan Komandan Siti Bainah. Kami diutus pemerintah untuk melakukan pendataan para veteran agar diberikan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Syukurlah kami bisa mengetahui keberadaannya sekarang.
4: Tapi pak, ibu kami Siti Bainah telah meninggal dunia.
3: Apa?
2: Benar pak, ibu meninggal beberapa bulan yang lalu.
3: Sayang sekali, padahal fasilitas ini sangat bermanfaat untuk beliau. Tapi kenapa bapak dan ibu tidak melaporkan keberadaan Komandan Siti Bainah ke pemerintah? Sebagai veteran yang harusnya mendapatkan haknya sebagai pejuang kemerdekaan bangsa kita. Betapa kesulitannya Komandan Bainah menjalani kehidupannya selama ini.
5: Awalnya kami mengira bahwa pemerintah punya kriteria khusus untuk memberikan gelar veteran pada setiap pejuang kemerdekaan. Ibu saya awalnya hanya menjadi pasukan cadangan, tapi beliau cadangan yang sering dipakai di medan perang. Sampai akhirnya ditunjuk sebagai komandan untuk memimpin pasukan selama 1 tahun terakhir, sampai dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kami pikir hanya komandan-komandan yang lama menjabatlah yang layak mendapatkan gelar veteran itu. Tapi kami harus ikhlas, Pak. Beliau mengajarkan kami tentang arti sebuah kemerdekaan. Bukan berarti beliau seorang veteran tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah dan negara. Tapi menurutnya, negara yang subur ini ada karena pengakuan dari para pejuangnya. Negara ini membutuhkan pengakuan dari segenap bangsa untuk dapat diperjuangkan secara bersama-sama. Para pejuang yang telah gugur tidak lagi mengharapkan apapun. Bahkan jiwanya telah menyatu dengan tanah suci yang mereka perjuangkan.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan mendengar di malam hari ini ya, kami akan mengatakan

berbincang dengan penggagas grup ini, yaitu Bapak Haji Ahmad Surakatip Haji Galib SHSPDI MPD ya. Nah, seperti apa perbincangan kita, dan kita akan berbicara tentang aksi mereka ya ketika

0: saran ya. Baik, kita sapa dulu nih yang sudah ada di ujung telepon ya malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Katip, apa kabarnya?
1: Selamat malam buat semuanya, kabar baik Bu.
0: Oke, alhamdulillah ya, kabar baik nih. Ini dari suaranya saja sudah menandakan bahwa baik ya, sehat dan juga bahagia nih. Oke, Bang Katip ya, ini panggilan akrabnya nih ya.
1: Iya.
0: Oke, nah bisa diceritakan dulu nih ke pendengar apa itu komunitas Biker 1000 Tikungan Flores dan bagaimana nih awal terbentuknya komunitas ini ya, Bang?
1: Oke, terima kasih. Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores itu suatu paguyuban bikers yang dibentuk di Kota ND pada tahun 2019.
0: Okay.
1: Terbentuknya ini dari sebuah perjalanan panjang 10 tahun sebelumnya, yaitu dari 2009. Di ND telah ada komunitas CMR, Community Mio Rider. Lalu ada satu komunitas di ND yaitu komunitas Mio. Okay. Melakukan perjalanan touring kemana-mana, bahkan sampai ke Sabang dan beberapa pulau di Indonesia. Okay. Dari perjalanan itu kita belajar bahwa kita juga di forest ini harus punya satu peguyuban atau komunitas dengan tujuannya itu untuk memantau, memberikan informasi tentang Flores khususnya dalam dunia bikers. Gitu.
0: Oke deh. Nah, kenapa nih 2019 baru booming nih?
1: Baru dikenal. 2019 dibentuknya itu karena waktu itu saya banyaknya di luar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, masih banyaknya di luar, aksesnya di luar. Ketika balik lagi ke Flores, ya kita coba bersilaturahmi dengan teman-teman di daratan yang lain, di Flores yang lainnya. Ayo kita bangkit, kita bersama, karena selama ini orang taunya ketika bicara Flores dalam tanda petik khususnya dunia motor. Okay. Itu sangat minim. Di saat itu akhirnya kita mulai mempromosikan Flores dengan gaya bikersnya sendiri.
0: Oke, baik Abang. Nah, apa yang menjadi semangat dan juga tujuan utama komunitas bikers 1000 Tikungan Flores ini nih?
1: Bikers 1000 Tikungan Flores dibentuk itu dengan tujuan yang jelas. Yang pertama, karena ini bikers, jelas sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.
0: Ya.
1: Pelopor keselamatan, terus wadah silaturahmi. Karena grup bikers 1000 Tikungan Flores ini membernya atau anggotanya itu kebanyakan orang-orang di luar Pulau Flores itu sendiri. Okay. Yaitu tribu bikers yang datang ke Pulau Flores. Nah, kita dia bergabung dalam satu grup, satu paguyuban.
0: Yeah.
1: Sedang orang-orang Flores yang sendiri itu kita seleksinya cukup ketat. Karena minimal dia pernah mengkondisikan tamu berapa kali, pernah mengantar tamu berapa kali, supaya nanti dia tahu dunia baik.

0: Tiga, sebagai wadah yang selalu menjunjung kearifan lokal.
1: Oke.
0: Baik itu budaya, adat, maupun wisata. Kita selalu mempromosikan hal-hal dalam tanda petik positif tentang Flores di mata para bakers gitu.
1: Oke, jadi untuk para tamu ya, bakers-bakers yang dari luar Flores itu sudah ada guide-nya ya.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Ya, minimal walaupun nggak guide, kita memberikan informasi, edukasi tentang Flores itu sendiri. Ya.
1: Oke, biar mereka lebih memahami ya sebelum mereka ke obyek-obyek wisata yang ada di Flores tentunya ya. Nah, Bang, selama ini apa nih kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas selain aktivitas touring nih, Bang?
0: Kalau kegiatannya sebenarnya kita nggak punya program yang paten ya, yang paten tuh nggak ada. Yang jelas kita sering kopdar, khususnya yang di wilayah Ende kita sering ketemu silaturahmi. Baik itu yang baru maupun yang sudah lama, sering adakan silaturahmi. Terus di sini tugas kita yang paling pertama itu kita membantu. Karena banyak sekali sebelum tamu itu masuk ke Flores, mereka sudah informasi 1 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya. Bang, nanti bulan sekian kami mau masuk Flores. Nah, cuman kita memberikan informasi mereka, Bang, nanti 1 minggu sebelum hari hanya diinfokan lagi gitu.
1: Okay.
0: Karena kita nggak mungkin buat schedule secara detail mungkin. Jadi nanti begitu mereka sampaikan informasi dan itu kita musyawarahkan, kita arahkan teman-teman yang akan masuk itu. Terus mengenai kegiatannya kita, selain kita membantu tamu, kita juga sering touring.
1: Okay.
0: Sering touring kemana-mana, bahkan Sulawesi, Jawa, Sumatera, ya artinya bahkan sampai ke luar negeri juga kalau untuk seribu tikungan Flores. Sudah ke beberapa negara juga. Kalau kegiatan yang pernah baker seribu tikungan Flores adakan itu, khususnya ya yang berkaitan kegiatan-kegiatan di sini sosial, sudah sangat banyak.
1: Okay.
0: Mulai dari 2009 itu kita pernah buat kegiatan pendidikan. Yaitu bedah sekolah di Sumba Timur.
1: Okay.
0: Kita pernah buat kegiatan di sana, pernah menyalurkan donasi banjir bandang di Jeneponto, Sulawesi Selatan, sama di Andonara, Saroja di Bajawa waktu itu, pembangunan tempat ibadah. Bahkan yang paling berkesan buat kami, kami pernah adakan bedah rumah di Kota Ende. Dan itu pertama kali terjadi, bedah rumah. Mengenai kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bencana alam, dan itu spontanitas. Seperti Lewotobi itu kita hampir 3 kali. Kegiatan yang berkaitan kemarin ini ya, musibah yang menimpa kita sendiri Flores, itu gempa. Itu kita keluar ke menyalurkan donasi sebanyak 2 kali. Terus kegiatan-kegiatan kalau karena kita ini kan di seribu tikungan tidak membatasi dari manapun. Karena yang di Ende sini kebanyakan dari teman-teman dari luar. Khususnya dari yang ada di Ende, teman-teman dari luar, kayak dari Sunda, dari Jawa, dari Jakarta yang bergabung di seribu tikungan. Kita buat beberapa kegiatan yang ya artinya sudah sangat banyak lah. Nah, gitu.
1: Baik, Abang. Nah, dari sekian banyak kegiatan ya, tentu saja membutuhkan anggaran atau biaya yang tidak sedikit ya. Nah, ini apakah Adia menggandeng mungkin lembaga-lembaga lain ya, selain dari anggota Baker Seribu Tikungan Flores ini, apakah ada LSM ataukah ada pihak-pihak yang mensponsori nih kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh komunitas ini, Bang?
0: Kalau untuk yang berkaitan dengan biaya, terutama pada kegiatan-kegiatan sosial, ini sebenarnya kita sifatnya spontanitas. Yang jelas kita tanpa ada sponsor satupun. Tanpa ada sponsor satupun. Jadi sponsor spontanitas, karena di grupnya kita itu ya artinya sudah banyak ya, sudah banyak, bahkan kita sudah bentuknya itu sifatnya regional. Regional. Kayak Jakarta, karena saking banyaknya masuk di Flores, kita bentuk regional Jabodetabek. Regional Jabodetabek, seribu tikungan Flores. Ada nama Floresnya juga di situ. Di situ mereka bertemu, mereka bercerita tentang Flores dengan perjalanan mereka dari situasi yang berbeda. Jadi kita di sini tidak ada sponsor yang

0: mengikat atau siapapun gitu. Okay. Jadi sifatnya pasti umum lah.
1: Baik, Abang. Nah, kalau mengenai aksi peduli gempa Flores ini yang kemarin baru saja dilakukan, bagaimana nih awal munculnya ide ini untuk melakukan aksi bantuan bagi korban gempa Flores nih, Abang?
0: Iya, karena begini, kejadiannya ini kemarin awalnya itu ketika bencana, saya kebetulan beradanya di saat itu di tempat tugas, bukan dalam kota ya.
1: Ya,
0: nah, karena situasinya waktu itu aksesnya mungkin di beberapa titik itu lumpuh, saya harus berusaha bagaimana caranya harus kembali ke kota. Dan di sana kita melihat situasinya itu banyak hal yang harus membutuhkan bantuan. Akhirnya idenya ini lahir dari sebuah spontanitas karena melihat dari kondisi sosial di tengah masyarakat yang ada, apalagi di saat itu juga teman-teman dari luar mulai bergerak. Saling kontak ke saya, Bang, bagaimana keadaan di Flores, apakah kita harus bergerak. Nah, karena posisinya sebagai saya sebagai penggagas dan juga mengetahui betul keadaan di saat itu di Flores, saya pun membuka donasi khususnya di grup Seribu Tikungan Flores gitu. Artinya idenya spontanitas.
1: Baik. Nah, kenapa nih komunitas ini memilih menjadi hobi berkendara ya sebagai sarana untuk melakukan kegiatan kemanusiaan nih, Abang?
0: Ya, hobi berkendara karena kita ini orangnya memang semuanya itu punya aktivitas lain ya. Punya aktivitas lain, punya kerjaan semua. Mungkin di satu sisi roda dua menjadi hobinya. Kita berpikir bahwa bagaimana caranya, bagaimana caranya kita dengan situasi yang kita lihat, karena banyak saudara-saudara kita yang masuk, kita memberikan hal positif buat yang lainnya juga gitu, buat yang lain. Kepedulian lah yang paling diutamakan di sini, karena kendaraan hanyalah buat kami, kendaraan hanyalah sebuah fasilitas, hanya sebuah wadah. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita membangun sebuah jaringan untuk berbuat baik kepada orang lain.
1: Nah, dalam aksi peduli gempa, kemudian juga seperti yang sudah disebutkan bahwa bedah sekolah, bedah rumah. Nah, bagaimana nih proses penggalangan bantuan atau juga dana baik dari anggota komunitas maupun masyarakat luas nih?
0: Kalau untuk dananya, karena kita ini paguyubannya itu sifatnya teban motor karena paguyuban hobi saja. Jadi kita bukannya sifatnya donasi.
1: Donasi
0: buat teman-teman kita lemparkan di grup. Di situ sifatnya tidak mengikat karena tidak ada yuran, tidak ada jadi di situ siapa yang punya kepedulian terhadap keadaan itu, kita buka rekening. Nah, di situ nanti mereka transfer ke kita. Cuman nanti jelas ada pelaporannya secara detail, baik itu secara visual gambar maupun video. Dan juga tidak terlepas juga, kayak kami kemarin bedah rumah, bukan saja teman-teman dari luar, banyak juga saudara-saudara kita pengusaha yang ada di NTT. Cuman tinggal kita bagaimanakah menyampaikan niatnya kita akan sosial itu sendiri. Dan itu terlaksana kemarin. Sekitar 2 tahun lalu kami pernah mengadakan bedah rumah.
1: Ini berjalan lancar ya?
0: Alhamdulillah, berjalan lancar.
1: Abang. Nah, kalau tentang aksi peduli gempa Flores ini, bantuan apa nih yang disalurkan kepada korban gempa nih, Abang? Kalau boleh tahu ya.
0: Oh ya, kalau bantuannya kemarin kita sempat dua kali berjalan, yaitu terutama di sini kita arahnya kemarin itu ke Arang Bayi.
1: Nagekeo ya.
0: Nagekeo, Kedam, ke daerah Danga, ke
1: Marpokot mungkin.
0: Marpokot, pokoknya daerah-daerah di sana kemarin. Barang yang kita bawa itu yang paling utama itu kemarin itu sembako. Sembako, kebutuhan bayi, terus mainan anak, itu yang kita bawa kemarin ke sana. Itu hasil murni dari donasi teman-teman di luar, tanpa menyentuh teman-teman di Flores itu sendiri. Kenapa kami tidak melibatkan teman-teman Flores ikut berdonasi di situ? Karena kami menyadari bahwa kita adalah bagian dari korban.
1: Kita adalah cuman terdampak
0: kita adalah terdampak, dan kita cuma mengikhlaskan tenaganya kita untuk menyalurkan amanah yang diberikan oleh teman-teman dari luar gitu.
1: Oke. Nah, ketika menyalurkan bantuan nih, apakah ada tantangan yang dihadapi teman-teman saat membawa ataupun menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak nih?
0: Kalau tantangannya sih, ya karena situasinya gempa waktu itu masih berjalan, ya yang paling pertama tantangannya, ya kita harus waspada karena situasi tidak menentu gitu. Nah, karena kadang-kadang kita berada di tempat pengungsian untuk menyalurkan donasi itu masih goyang, masih gempa gitu. Okay. Itu tantangannya juga. Untuk penyalurannya kedua itu mungkin berkaitan dengan jalur. Karena kemarin tanpa kita skenario lebih awal, agendanya kita untuk penyaluran kedua itu ke arah kecepatan Angapanda. Nah, tapi lebih kepada di jalur lintas. Di jalur lintas, yang mana ini adalah amanat dari teman-teman motor. Teman-teman motor itu kan lewatnya kan di jalur lintas. Jadi kita niatkan itu di jalur lintas di wilayah kecamatan Angapanda. Tapi ketika di perjalanan ada informasi masuk bahwa di satu desa di pegunungan sangat membutuhkan, dan itu harus kami akses ke sana, dan itu ya lumayan jalurnya, tapi alhamdulillah walaupun juga, banyak tantangan itu sampai juga dan tersalurkan dengan baik gitu.
1: Oke, baik. Nah, untuk respon masyarakat sendiri ketika komunitas Bakers Seribu Tikungan ini datang membawa bantuan ini seperti apa nih antusiasnya?
0: Ya, yang jelas karena kita sifatnya sosial, ya mungkin responnya positif. Positif dari masyarakat yang mendapatkan penyaluran donasi itu sendiri sih. Ya, responnya positif, ya yang jelas ucapan terima kasih dari mereka, kami rekam dalam visual video, dan kami kirimkan ke grup untuk teman-teman di luar sana melihat juga bahwa amanah yang diberikan itu sudah tersalurkan.
1: Oke, baik. Nah, apakah ada pengalaman atau cerita yang berkesan nih, yang mungkin saya tidak bisa terlupakan nih ya, dari aksi kemanusiaan yang dilakukan dua kali malah ya di Flores ini?
0: Kalau yang terkesan, banyak sekali. Gini dengan kejadian bencana ini, mungkin karena kita kan banyak teman-teman di luar sana yang pernah berkomunikasi dengan kita, banyak sekali pihak lain menghubungi kami, yang mana kami sendiri itu tidak tahu. Kami tanya, bang, minta maaf, dapat nomornya dari siapa? Dari om ini, om A. Sedangkan om A ini dapatnya dari om B. Jadi sudah berapa lapis ya kita kenal. Gimana bang, tujuan bang, minta maaf, kami mau ke Flores, kami menyalurkan ini, bisa nggak arahkan kami, bisa nggak bantu kami, bisa nggak jembatani kami untuk bisa mendapatkan barang bantuannya itu disalur. Ya, artinya di sini bahwa karena niatnya kita itu sosial, banyak sekali teman-teman yang punya perhatian terhadap keadaan kita. Pada kesimpulan begini, Pak, masih banyak orang baik di luar sana yang punya perhatian terhadap Flores itu sendiri.
1: Itu juga tergantung dari niat kita ya, karena niat kita baik, ya, jadi banyak yang juga ingin berkolaborasi, ingin juga membantu sesama ya. Karena mungkin juga mereka melihat dari mungkin postingan-postingan aksi peduli ini ya. Oke, Bang. Nah, sejauh mana nih komunitas melihat peran anak muda dan juga komunitas dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana seperti gempa di Flores nih? Ini sejauh mana komunitas Bakers ini melihat ya peran anak muda dan juga komunitas-komunitas lain nih dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana seperti gempa Flores ini?
0: Yang perannya semuanya saya lihat sini, baik itu komunitas yang lainnya atau peguyuban yang lainnya, rata-ratanya sih positif. Karena masing-masing itu punya kepedulian dengan caranya sendiri gitu. Tapi dari kami mengajak bahwa mari kita bergandeng tangan dengan satu tekad dan tujuan utama bahwa kita bagaimana caranya kita berbuat yang terbaik buat orang lain. Baik itu secara tenaga, pikiran, maupun kalau ada biaya, kita selalu kan berupa biaya. Yang jelas di Paguyuban Seribu Tikungan Flores itu suatu moto paling utama yaitu minta maaf, lelahmu menjadi lillah, capekmu karena Tuhan. Nah, itu moto utama karena saudara tak harus sedara.
1: Baik nih kak. Nah abang, kalau rencana kedepannya yeah, yeah, itu untuk melakukan aksi lanjutan ini, apakah ada nih khususnya dalam yeah, tahapan pemulihan nih?
0: Untuk kedepannya, kebetulan kita kemarin kan sempat mengadakan dua kali penyaluran donasi. Sifatnya itu kita buka open donasi, murni dana berupa uang mereka transfer ke rekening. Nah, tapi untuk tahap yang ketiga kita buatnya sistemnya agak beda loh. Kita buatnya sistemnya agak beda. Kita buat baju yaitu Pray for Forest. Bersama kita kuat. Nah, temanya seperti itu dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman di luar sana yang berminat. Dari keuntungan, sedikit keuntungan dari baju itu nanti insyaallah kita salurkan buat yang lebih berhak menerimanya. Dan sekarang prosesnya masih dicetak. Masih dicetak, diproduksi gitu.
1: Oke, Bang. Apakah aksi sosial ini akan menjadi bagian dari kegiatan Baker Seribu Tikungan ke depannya?
0: Kalau untuk kegiatan sosial, karena niat awalnya kita itu bagaimanakah buat orang lain, insya Allah, yang hal-hal yang bersifat sosial, setelah kita dapat, kita musyawarah, kita berikan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang perlu kita lakukan, baik itu dalam tanda petik kejadian yang saat ini kita sedang hadapi maupun nanti hal-hal lain yang dapat kami lakukan. Yang jelas niatnya dari kami khususnya dari Seribu Tikungan yang berada di wilayah ini, kita bekerja berusaha dengan kemampuannya kita. Karena masing-masing ini punya aktivitas sendiri, punya kesibukan masing-masing, jadi kita harus melalui musyawarah dulu. Setelah kita deal, oke, kita langkah, kita buat, baru kita melakukan kegiatan.
1: Oke, nah, abang ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih melalui aksi kemanusiaan ini?
0: Kalau yang berkaitan dengan ini, gimana ya?
1: Bagaimana tadi? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih melalui aksi kemanusiaan peduli gempa Flores ini, abang.
0: Ya, artinya di sini kita mengajak kepada semua rekan-rekan yang punya kepedulian, mari kita bergandeng tangan memberikan hal yang terbaik. Jangan menunggu untuk memberi, tapi di saat kita bisa, marilah kita bersama untuk melakukan hal positif, terutama dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini.
1: Oke, abang. Nah, kalau untuk komunitas-komunitas yang ada di Flores, khususnya yang ada di ND ini, bagaimana nih agar mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan nih, abang?
0: Untuk rekan-rekan yang ada di, khususnya yang ada di ND ya, mari yang paling pertama sebelum kita berpikir kita berbuat untuk orang lain, marilah kita membangun suatu jaringan yang lebih luas lagi. Ketika kita punya jaringan, punya akses, dari akses itulah kita mendapatkan hal lebih dan kita bisa berbagi untuk orang lain. Nah, ini minta maaf sedikit saya mengkritiki situasi fenomena yang terjadi di baru-baru ini di ND yang berkaitan dengan musibah ini. ada yang buka donasi di tengah kota ND.
1: Okay.
0: Sedangkan kita adalah bagian atau imbas dari bencana ini.
1: Yeah.
0: Artinya bahwa kita mengajak, bukan di kita yang untuk kita menggali dana untuk disalurkan ke tempat lain. Tapi bagaimana caranya kita mencari di luar untuk kita salurkan ke yang lebih berhak di wilayah Flores itu sendiri.
1: Oke, baik Abang. Nah Abang, kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita nih ya, sebelum kita menutup kebersamaan kita. Tapi kita break sejenak ya. Setelah itu mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman bakers seribu, dari teman-teman bakers seribu tikungan ini kepada masyarakat Flores agar terus menjaga semangat gotong royong. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini Abang.
0: Oke.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Cemas atau panik merupakan respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan, bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas, karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. Lima, pakai headset. Keenam, hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat

0: Dan juga masih setia bersama kita ya, abang yang punya Bakers 1000 Tikungan Flores ya. Nah, sebelum kita ke pesan-pesan ya dari teman-teman Bakers 1000 Tikungan Flores untuk masyarakat ya Flores, agar terus menjaga semangat gotong royong setelah bencana ini, abang ada pendengar kita nih dari dari Kecamatan Nangaroro nih bang, katanya selamat malam dan salam sehat selalu ya. Ini dengan Wences dari Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Nangaroro, Desa Wokodekororo ya. Salam sehat buat abang katanya nih. Kalau bisa bang, kami minta tolong ya dibantu khususnya nih untuk masyarakat desa Wokodekororo ya, Kecamatan Nangaroro, karena kami masyarakat desa ini sangat membutuhkan bantuan ya, berupa apa saja abang. Jadi kami mohon tolong dibantu nih dari komunitas Bakers 1000 Tikungan Flores nih. Mohon dijawab nih abang.
1: Oke, terima kasih atas kepercayaannya. Yang jelas kami dari 1000 Tikungan Flores tidak bisa memberikan suatu harapan. Karena kami juga yang berada di 1000 Tikungan Flores, khususnya di wilayah Flores sendiri, sifatnya membuka donasi. Okay. Penggalangan donasi telah dua kali telah kami lakukan dan penyaluran sudah berjalan. Tidak kami janjikan kalau sekiranya ada kepercayaan dari luar nanti yang diamanahkan lewat kami, insya Allah akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya.
0: Gitu. Oke, okay. Ini ada permintaan juga nih, kalau bisa kami minta nomor WA-nya bang, bisa di-share atau bagaimana nih?
1: Boleh.
0: Oke deh, ini boleh ya. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya.
1: Jangan yang aneh. Kalau kemarin begini, begini. Ada yang minta di wilayah ND, di wilayah ND. Mintanya itu, bang, bisa nggak bantu kami karena kondisi gempa? Kami belum bisa bekerja. Tolong biaya anak sekolah anak saya dua orang. Terus WC kami rusak, dapur kami retak. Saya mau jawab juga bingung, karena kita ini sifatnya hanya menyembatani.
0: Iya.
1: Kalau itu ada amanah yang diberikan kepada kita, ya kita salurkan. Gitu. Jadi saya waktu itu jawabnya sama. Kita doakan semua kepercayaan dari teman-teman di luar sana lewat 1000 Tikungan Flores itu masih ada. Gitu.
0: Oke, ini tidak menjanjikan juga ya. Kalau seandainya dibantu baru bisa disalurkan ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, abang, ini apa nih pesan-pesan Bakers 1000 Tikungan kepada masyarakat Flores agar terus menjaga semangat gotong royong setelah bencana nih, abang?
1: Kalau pesan-pesannya sebenarnya enggak, jangan pesan-pesan. Kayak kita tokoh banget gitu loh. Okay. Karena kita ini kan dunia hobi saja. Saya ambilnya dari dua kata. Kata dasarnya Bakers 1000 Tikungan Flores, dari kata Bakers dan dari kata tikungan.
0: Tikungan,
1: ya. Ada dua itu saya ambil, bahwa jangan biarkan tikungan memisahkan kita. Justru tikunganlah yang telah akan menyatukan kita.
0: Oke.
1: Okay. Gotong royong bukan sebagai slogan. Tapi suatu keharusan.
0: Oke.
1: Karena gotong royong itu, kebersamaan itu lebih utama bila kita ingin menyelesaikan suatu persoalan. Flores itu boleh diguncang gempa, tapi jangan diguncang akan persaudaraan. Karena Bakers 1000 Tikungan Flores pada dasarnya adalah brotherhood no limit, persaudaraan tanpa batas.
0: Oke. Jadikan bencana sebagai pengikat juga ya persaudaraan kita, biar tidak putus ya. Walaupun tanpa bantuan ya. Tanpa ada bantuan juga tetap kita saling sayang, saling mengasihi ya, karena kita sama-sama ya. Oke, baik, ini yang terakhir nih Abang. Apa mungkin ada nasihat buat anak muda yang memiliki hobi tertentu agar bisa mengubah hobinya menjadi kegiatan yang bermanfaat di masyarakat nih?
1: Ya, sarannya saya selaku pengurus klub PKSRIBU Tikuan Forest kepada para pendengar khususnya kawula muda, marilah jangan bosan-bosannya kita untuk belajar berbuat hal yang positif. Mulai dari kecil, jangan dulu tunggu yang besar.
0: Okay.
1: Kita belajar, kita berbuat yang terbaik, karena semuanya itu lahir dari sebuah proses, bukan dari sebuah cerita. Cerita bisa kita sampaikan kepada orang setelah kita melakukan. Dan sebelum menutupi, mungkin satu hal dulu Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan bakers Seribu Tikuan Forest, khususnya di wilayah Pulau Flores. Kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang telah meluangkan waktu, tenaga, bahkan biaya hanya untuk mengkondisikan, memantau tamu bakers yang datang ke Pulau Flores. Kita bukan kaya akan harta, tapi kita kaya akan persaudaraan. Gitu.
0: Baik, jadi harta itu urutan kesekian ya, mendasar itu adalah persaudaraan ya. Oke, baik. Terima kasih Abang untuk waktunya malam hari ini ya. Ini oke, juga sama-sama. Ada pesan terakhir nih dari Bang Wences Nusa nih ya. Katanya semoga kepercayaan yang sudah diberikan dan juga semoga apa yang diminta ini bisa terjawab ya Abang ya. Dan juga mereka siap untuk menerima dengan kasih dan cinta nih. Ini atas nama masyarakat desa Woko de Kororo Nangaroro nih Abang.
1: Oke,
0: sekali lagi terima kasih Abang untuk waktunya, sukses ke depannya dan juga mudah-mudahan ada aksi-aksi berikutnya ya, bukan hanya saja di masyarakat Pulau Flores ya, tapi juga mungkin dari Flores juga bisa membantu sesama kita yang mengalami bencana di luar Flores nih ya Abang. Baik. Salam sehat dan sukses selalu Abang. Selamat malam.
1: Amin. Salam sehat buat semuanya pendengar dan penyiar. Salam sehat buat semua.
0: Baik, pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Demikian perbincangan kita malam hari ini ya bersama komunitas Bakers Seribu Tikungan ya, terkait aksi sosial kemanusiaannya Peduli Gempa Flores 2026. Saya Joanna dan juga rekan Budi Buku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan tetap bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Selamat malam mendengar proses itu pada pun berada. Kita jumpa lagi ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, di malam hari ini ya, lagu-lagunya sudah kami siapkan untuk Anda nih pendengar. Ada lagu dari Deloitte, Cinta Hampa, kemudian Ratih Purwasi dengan Hidup Yang Sepi, Ebit GAD ya dengan Elegi Esok Pagi, Hatiku Bukan Pintu Besi dari Robi NS, kemudian Obi Mesak, Birunya Cintaku, Helen Springa ya dengan Di Saat Aku Ingin Dirimu. Kemudian juga pendengar, masih ada nih Angel Puff ya dengan lagunya, Andi Meriam Matalata ya, Sejuta Rindu. Kemudian juga ada Dedi Dores ya dengan Katakan Sejujurnya. Nah pendengar, seperti biasa ya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di line telepon 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Langsung saja ya, kita ke pendengar pertama kita nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Johanna bersama iya. Budi Buku.
0: Selamat malam juga nih buat Yeri ya yang ada di Datu Elu. Yeri, apa kabarnya nih Yeri?
1: Berbaik.
0: Oke Yeri, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Apa tadi saya dengar ada Katakan Sejujurnya kah?
0: Katakan Sejujurnya. Ini lagu dari Deloitte, Cinta Hampa, kemudian Ratih Purwasi, Hidup Yang Sepi, kemudian Elegi Esok Pagi, Hatiku Bukan Pintu Besi, Dari Robi, kemudian juga Birunya Cintaku, kemudian juga Helen Springa dengan Di Saat Aku Ingat Kamu, Andi Meriam Matalata dengan Sejuta Rindu, kemudian Katakan Sejujurnya ada nih.
1: Ah, yang itu tuh.
0: Oke deh. Dari Dedi Dores ya.
1: Iya.
0: Oke, Yeri malam hari ini. Salam-salamnya untuk siapa nih Yeri?
1: Salam pertama buat Johanna bersama Budi Buku. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Yang lainnya ada Bang Jabok, Sendita Liburan, Nano di Koting, Ida di Maget Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, Abang Asonto, ada Sipri di Boawae, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boandawa, ada Mama Oce di Bukit Tangor, ada Mama Hilda di Nanganasa, untuk Mama Marcel di Bawaria, Om Papi di Waluwaru, untuk Opa De Lourdes di Kalimati, Ibu Wigati di Wonosobo, Mas Galo di Jawa Timur, ada Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Tiobera maupun Labcast, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Buat Mbak Johanna, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Yeri yang ada di Datu Elu ya. Ini juga dari Wences Nusa ya, katanya selamat malam nih. Saya mau bingkiskan lagu dari Dedi Dores ya. Ini untuk keluarga besar yang ada di Desa Woko de Kororo. Semoga terhibur dengan lagu ini. Terima kasih Wences ya untuk gabung-gabungnya ya di malam hari ini. Setelah Wences nih di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya Ibu Wigati? Saya perlu dengar lagi suaranya nih.
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak Johan.
0: Oke, Ibu Wigati, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Deloitte dengan Cinta Hampa,
2: Andi Maria Matalata.
0: Andi Maria Matalata dengan Sejuta Rindu. Baik, salam-salamnya nih malam hari ini untuk siapa? Oh,
2: sejuta rindunya buat Kak Johana. Dan semua pendengar yang di ND dan sekitarnya.
0: Oke,
2: Kak Johana, selamat tugas. Semangat, sehat selalu, pulangnya hati-hati. Dengan siapa malam ini, Kak Johana?
0: Dengan Kakak Budi.
2: Oke, salam kenal Kak Budi, selamat malam.
0: Oke, ini dikasih senyuman yang paling manis nih ya.
2: Aduh, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga nih.
2: Oh, Kak Johana, ya. Saya itu lama gak masuk. HP-nya hilang.
0: Oke, ini berarti jadi HP baru ya.
2: Hilang semua.
0: Berarti ini HP baru ya.

0: jadi nggak bisa mengikuti. Aduh, nggak tahu info. Tapi masih bisa monitor kan saya pakai digital.
1: Bagaimana nih?
0: Cuma WA-nya.
1: RRI digitalnya tangkapannya bagus ataukah ada kendala nih?
0: Bagus, jernih. Kalau digital jernih, iya.
1: Terima kasih, iya. Bu Wigati.
0: Sama-sama. Oke, Nesra, salamnya ya buat tadi yang nomor satu di RRI. Selamat malam, salam sehat.

0: Kok jadi lama gak masuk, jadi bingung ya, lupa.
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya, mohon maaf ya.
1: Oke, okay,
0: deh. Maaf untuk semuanya, pokoknya selamat istirahat untuk semuanya, sehat, semangat selalu. Buat semua kru RRI ED juga selamat istirahat, sukses selalu untuk RRI ED.
1: Jangan lupa ya, selamat bahagia ya. Bahagia selalu.
0: Selamat, amin, amin. Iya. Oke, terima kasih Kak Johana. Selamat malam.
1: Terima kasih Ibu Wigati ya, yang ada di Wonosobo. Salam buat keluarga dan juga bahagia selalu ya, sehat tentunya ya. Untuk keluarga juga nih. Kemudian juga untuk Sari ya, buat Bang Galu juga, Mas Galu yang ada di Jawa Timur. Kemudian Bung Nasrun, Putra Tenga. Kemudian juga Bapak Maksi, buat Kak Puja ya yang ada di Bintuni. Buat Teteh Dinda juga nih, selamat malam. Saya sudah lama nih tidak mendengarkan suaranya Teteh ya. Buat yang ada di Maumere, walaupun tidak bisa pantau lewat siaran terestrial, mungkin ada alternatif nih ya, bisa menggunakan RRI digital atau di rri.co.id ya, di streamingnya RRI ND nih, Pro 1 RRI ND ya. Kita tunggu gabung-gabungnya nih ya, buat Bunda Ima, Nano, kemudian juga buat Bung Asonto, kemudian juga Bapak Sipri, Bapak Mandia, semua pendengar setia Pro 1 ya, yang ada di ND juga nih, buat yang ada di Wewaria ya, Bung Marcel, kemudian juga Oma Ceril, Bung Ori, selamat tidak mendengarkan suaranya. Dan semua pendengar ya, ditunggu nih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita nikmati Katakan Sejujurnya dari Dedi Dores, dan juga ada lagu dari Andi Meriem Matalata, Sejuta Rindu.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

GHz ataupun melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz, terima kasih dan selamat beristirahat ya untuk Anda. Di kesempatan terakhir ini ya, saya akan hadirkan tips untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Pendengar, faktanya ya, tidur nyenyak itu dapat secara langsung meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik. Saat tidur menjadi tidak berkualitas, maka ini akan sangat mempengaruhi energi saat beraktivitas di keesokan harinya. Nah, Anda juga bisa ini juga ya, dengan kurang tidur atau tidur yang kurang berkualitas bisa mengganggu keseimbangan emosional dan bahkan mempengaruhi berat badan Anda. Banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas di malam hari, karena tidur malam yang nyenyak itu mungkin tampak seperti tujuan yang mustahil ya, namun sebetulnya Anda memiliki kendali lebih besar ya atas kualitas tidur daripada yang mungkin Anda sadari. Obat untuk kesulitan tidur juga seringkali ditemukan dengan mengubah rutinitas harian ya. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan tidur yang berkualitas, ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman. Pendengar, tips utama untuk membantu Anda mendapatkan kembali tidur yang berkualitas adalah membuat suasana kamar tidur yang nyaman dan santai. Sayangnya, beberapa orang kerap kali mengabaikannya. Dalam mendesain kamar tidur, fokuslah untuk memaksimalkan kenyamanan dan meminimalkan gangguan. Caranya antara lain menggunakan kasur dan bantal yang berkualitas sehingga Anda mendapat dukungan yang tepat untuk bisa nyaman saat berbaring dan terhindar dari rasa sakit dan juga nyeri. Kemudian pilih spray dan selimut yang nyaman disentuh, hindari gangguan cahaya pasalnya paparan cahaya yang berlebihan dapat mengganggu ritme tidur dan sirkadian tubuh Anda. Nah, pasangkan tirai gelap di jendela atau masker tidur untuk menutupi mata guna menghalangi cahaya dan juga mencegah gangguan tidurmu. Kemudian pastikan ya bahwa kamar dalam kondisi tenang dan terhindar dari suasana bising. Kemudian temukan suhu yang cocok yang menurut Anda tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Dan yang berikutnya adalah gunakan pewangi ruangan yang dapat menenangkan dan juga memudahkan kamu untuk tidur. Dan yang berikutnya adalah optimalkan jadwal tidur ya. Pendengar, mengontrol jadwal tidur harian juga merupakan langkah paling penting ya untuk mendapatkan tidur yang lebih baik. Untuk itu Anda bisa menerapkan beberapa strategi ya, yaitu menerapkan tetaplah tidur atau waktu bangun yang tetap dan juga pertahankan. Pasalnya nih pendengar, hampir tidak mungkin bagi tubuh untuk terbiasa dengan rutinitas tidur yang sehat jika Anda terus-menerus bangun pada waktu yang berbeda. Kemudian tetapkan durasi waktu tidur dan juga sesuaikan dengan jadwal yang Anda miliki. Jika perlu, berikan waktu ekstra sebelum tidur untuk melepas lelah dan bersiap untuk tidur. Dan hindari tidur siang karena tidur siang yang terlalu lama atau terlalu larut bisa mengganggu jadwal tidur dan juga mempersulit kamu untuk tidur saat malam. Nah, waktu terbaik untuk tidur di siang hari adalah segera setelah makan siang atau di sore hari selama 20 menit.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

RRI dengan esensi buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur. Dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, Walker membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka bukunya dengan membongkar sejumlah mitos yang berkembang seputar tidur. Dia menegaskan bahwa tidur tidaklah hanya waktu yang dihabiskan untuk istirahat pasif, melainkan proses yang aktif dan penting bagi kesejahteraan kita. Dia juga menyoroti fakta-fakta mengejutkan tentang dampak negatif tidur terhadap kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Walker juga menyoroti peran tidur dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan otak. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, Walker mengungkapkan bahwa kurang tidur bukanlah hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga epidemi global. Dia menyoroti hubungan antara kurang tidur dan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, dia membahas bagaimana kurang tidur juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Walker juga menganjurkan pembaca untuk memprioritaskan pola tidur yang konsisten dan berkualitas. Dia memberikan tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur, termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menjaga konsistensi jadwal tidur, dan menghindari stimulasi elektronik sebelum tidur. Dia juga menyoroti pentingnya tidur pada anak-anak dan remaja dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dalam bagian terakhir bukunya, Walker membahas bagaimana budaya modern seringkali mengabaikan kebutuhan tidur yang penting. Dia menyoroti peran teknologi, terutama lampu biru dan layar elektronik, dalam mengganggu siklus tidur alami kita. Walker mengakhiri bukunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang masa depan tidur manusia. Dia menyoroti potensi penemuan ilmiah baru dalam bidang tidur yang dapat membantu kita memahami lebih dalam proses tidur dan merancang intervensi tidur yang lebih efektif. Dia juga menyerukan perubahan budaya yang lebih luas dalam menghargai dan memprioritaskan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan buku Mengapa Kita Tidur, Matthew Walker memberikan wawasan mendalam tentang peran penting tidur dalam kehidupan manusia. Dia membawa pembaca dalam perjalanan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kebutuhan tidur yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga tentang tidur, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan, memotivasi pembaca untuk merangkul pola tidur yang sehat demi kesehatan.

friend Adams dengan Please Forgive Me. Dan kita kembali berbicara tentang bagaimana tips ya untuk menjaga atau mendapatkan tidur yang berkualitas nih pendengar. Nah, yang berikutnya adalah buat rutinitas sehat sebelum tidur. Kesulitan tidur juga bisa terjadi jika Anda tidak menerapkan rutinitas yang sehat menjelang waktu tidur. Selain itu, waktu menjelang tidur juga memainkan peran cukup penting dalam mempersiapkan diri untuk tidur dengan cepat dan mudah. Sebisa mungkin cobalah untuk membuat rutinitas yang konsisten yang Anda ikuti setiap malam, karena ini membantu memperkuat kebiasaan sehat dan juga sinyal untuk pikiran dan tubuh bahwa waktu tidur semakin dekat. Anda bisa mengistirahatkan diri sebelum tidur selama 30 menit, mematikan lampu dan juga menghentikan penggunaan gadget saat sudah berada di tempat tidur. Selain itu juga hindari mengkonsumsi makanan pedas atau minuman dengan kafein tinggi. Ini karena mereka bisa saja membuat Anda semakin sulit tidur. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan kualitas tidur yang baik, jangan meminum minuman kafein yang terlalu tinggi ya, karena ini akan mengganggu waktu tidur atau rutinitas tidur malam Anda.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun sebab sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar Pro 1 dimanapun dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Juara Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christian Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Saya Christine Senda ditemani operator studio Aventino. Pendengar RRI, mewarnai Florata pagi ini sajian informasi, lagu-lagu hiburan dan juga acara-acara menarik lainnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan tema Mendengarkan dan Melakukan Kehendak Tuhan bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, Ibu Kristiana Songo SAG. Selamat mengikuti.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kristiana Sungo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Selasa 22 September 2026 dengan tema Mendengarkan dan Melakukan Kehendak Tuhan. Tema ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita sehari-hari. Kita semua tentu ingin menjadi pribadi yang baik dan setia kepada Tuhan. Kita sering mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan mau mengikuti kehendak-Nya. Kita juga mudah mengatakan ya, mudah berjanji, serta menyampaikan niat-niat yang baik. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah semua yang kita katakan itu sungguh-sungguh kita wujudkan dalam tindakan? Mari kita hening sejenak, kita membuka hati dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga sabdanya menuntut langkah kita untuk tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan dan kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabdamu dengan penuh iman. Ajarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah kelemahan dan kekurangan kami. Berilah kami hati yang taat, rendah hati, jujur, dan penuh kasih, agar melalui perkataan dan tindakan kami, kasih-Mu semakin nyata bagi sesama. Berkatilah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini. Dengan perantaraan Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Amsal. Hati Raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang lain semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesama. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu.
supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukannya kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

Para pendengar Pro 1 RRI Indi yang terkasih, bacaan hari ini dari Kitab Amsal dan Injil Lukas mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, yaitu mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita semua tentu sudah sering mendengarkan sabda Tuhan. Setiap hari Minggu kita mendengarkan bacaan kitab suci dalam perayaan Ekaristi. Kita mendengarkan homili, mengikuti doa bersama, ibadat lingkungan, dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Namun pertanyaan bagi kita adalah, setelah mendengarkan sabda Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah sabda itu hanya berhenti di telinga kita? Apakah sabda itu hanya menjadi pengetahuan yang kita ingat?

Maka sabda Tuhan sungguh masuk ke dalam hati dan mengubah cara kita hidup. Injil hari ini memberikan jawaban yang sangat jelas. Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya." Yesus tidak mengatakan bahwa yang penting hanya mendengarkan sabda. Yesus menambahkan satu hal yang sangat penting, yaitu melakukannya. Dengan demikian, menjadi orang beriman bukan hanya soal rajin berdoa, rajin datang ke gereja, atau banyak mengetahui isi kitab suci. Iman harus terlihat dalam kehidupan nyata. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi keluarga, tetapi kasih itu harus terlihat dalam perhatian, kesabaran, pengorbanan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, tetapi iman itu harus terlihat ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita kecewa, ketika kita diperlakukan tidak baik, dan ketika kita harus mengambil keputusan yang sulit. Di situ iman kita diuji. Mudah bagi kita mengatakan, "Saya percaya kepada Tuhan," ketika keadaan hidup baik-baik saja. Tetapi bagaimana ketika usaha kita gagal? Bagaimana ketika pekerjaan belum juga mendapatkan hasil? Bagaimana ketika keluarga sedang menghadapi masalah? Bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana ketika orang yang kita harapkan justru mengecewakan kita? Pada saat seperti itu, mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan berarti tetap berusaha melakukan yang benar, tetap sabar, tetap percaya, dan tidak kehilangan harapan. Para pendengar Pro 1 RRI Indi yang terkasih, bacaan dari kitab Amsal juga mengingatkan kita bahwa manusia boleh mempunyai banyak rencana, tetapi Tuhan mengetahui hati dan jalan hidup manusia. Karena itu, kita diajak untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan dan keinginan kita sendiri. Kita perlu membuka hati terhadap kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita mempunyai rencana yang menurut kita paling baik. Kita sudah menyusun semuanya dengan matang. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Dalam keadaan seperti itu, kita belajar berkata, "Tuhan, saya sudah berusaha. Sekarang saya serahkan hasilnya ke dalam tangan-Mu. Tunjukkanlah jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu." Itulah salah satu bentuk iman. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, mari kita membawa satu mutiara dari sabda Tuhan hari ini. Mendengarkan sabda Tuhan membuka hati kita kepadanya, tetapi melakukan kehendak-Nya membuat iman kita nyata dalam kehidupan. Karena itu, setelah mutiara pagi ini selesai, mari kita tidak hanya kembali kepada kesibukan seperti biasa. Mari kita membawa satu keputusan sederhana. Hari ini saya mau melakukan satu kebaikan. Mungkin menghubungi orang tua. Mungkin meminta maaf kepada pasangan.
mungkin berbicara dengan anak dengan lembut, mungkin membantu seorang tetangga, mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan lebih jujur dan bertanggung jawab, atau mungkin mengampuni seseorang yang selama ini masih kita simpan dalam hati. Hal kecil tetapi dilakukan dengan kasih. Semoga melalui kehidupan kita, orang lain tidak hanya mendengar bahwa kita adalah orang beriman, tetapi mereka dapat merasakan iman itu melalui sikap dan perbuatan kita. Sebab menjadi keluarga Yesus berarti menjadi orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Mari kita simpan dalam hati. Dan yang terutama, mari kita wujudkan dalam kehidupan. Tuhan memberkati setiap langkah kita hari ini. Semoga.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Bantulah kami agar sabdamu tidak hanya kami dengarkan, tetapi sungguh kami simpan dalam hati dan kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia, melalui perkataan yang baik, pekerjaan yang jujur, pelayanan yang tulus, serta kepedulian kepada sesama. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkanlah kami. Ketika kami jatuh ke dalam kesalahan, tuntunlah kami untuk bangkit. Ketika kami mengalami keberhasilan, ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap orang yang kami jumpai hari ini. Semoga melalui kehidupan kami, kasih-Mu semakin nyata dan kami sungguh menjadi umat yang mendengarkan sabdamu dan melakukan kehendakmu. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Selamat pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Aku senang di sekolah, Bunda. Banyak teman-teman bisa main bersama. Tapi, kenapa ya, Bunda? Rambut dan kulit kami berbeda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi? Coba ceritakan sama Bunda.
0: Sebelum belajar, kami harus berdoa dulu. Tapi, aku lihat teman-teman berdoa kok nggak sama dengan kita ya, Bunda.
1: Sayang, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Warna kulitnya ada putih, ada yang hitam. Rambut juga berbeda, ada keriting, lurus, dan pirang. Terus cara berdoa juga berbeda-beda sesuai agama yang dipeluknya. Tapi kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi anak Bunda harus baik, menghormati cara orang lain berdoa, dan saling tolong-menolong.
0: Iya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: daerah RRI ND untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sari berita. Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Kemarau panjang belum ganggu produksi padi irigasi ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, kondisi kemarau tahun ini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mulai terlihat dari perubahan pada tanaman pertanian di sejumlah wilayah. Tanaman perkebunan sejauh ini belum menunjukkan gejala kekeringan yang berarti, sementara tanaman pertanian lainnya mulai mengalami kekurangan air. Ade menyebutkan, kondisi kekeringan terjadi di hampir seluruh wilayah Lembata dengan dampak yang lebih parah terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur.
2: Karena memang kering sekarang agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih panas gitu. Nah, untuk kalau terdampak kekeringan hampir seluruh wilayah Lembata ini hampir seluruhnya mengalami kekeringan. Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Karena selain kekeringan, dia juga terdampak erupsi, jadi dua kali itu.
1: Kondisi di kedua wilayah tersebut semakin kompleks, karena selain menghadapi kemarau, tanaman juga terdampak paparan abu erupsi Gunung Ileleotolog. Sementara itu, tanaman sayuran di sejumlah lokasi masih dapat dipertahankan melalui pemanfaatan sumur bor dan sistem irigasi tetes. Sumber air tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan air tanaman selama kondisi kemarau berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lembata terus memantau perkembangan tanaman pertanian, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni dukungan benih untuk menghadapi musim tanam Oktober hingga Maret 2026. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Sementara itu, kemarau panjang yang melanda Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur belum mengganggu produksi padi pada lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari jaringan irigasi. Ketersediaan debit air irigasi masih dinilai cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi hingga saat ini. Rovinus Bula selengkapnya melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadi Dean mengatakan kondisi tersebut berdasarkan pemantauan petugas di sejumlah wilayah pertanian. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di ND. Gadir menjelaskan kemarau panjang atau kondisi ekstrim yang dipengaruhi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Bahkan kondisi tersebut berpotensi berlangsung lebih lama sehingga petani diminta menyesuaikan pola dan jenis tanaman dengan ketersediaan air. Menurut Gadir, tanaman padi pada lahan yang aliri jaringan air irigasi masih tumbuh dengan baik karena debit air sejauh ini relatif mencukupi. Dinas Pertanian Kabupaten ND juga belum menerima laporan signifikan mengenai gangguan terhadap pertumbuhan padi akibat kekurangan air. Ia menyebut sekitar 4.000 tanaman padi pada lahan irigasi saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif. Sementara itu, sekitar 10 hektar lahan padi telah memasuki masa panen dengan produksi yang dinilai cukup baik.
4: Jadi khususnya tanam pangan, padi irigasi tidak bisa, ini debit airnya masih bagus. Karena kami siasati dengan menggunakan benih-benih yang genjah atau umur pendek, itu yang kita lakukan.
3: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat produksi padi pada lahan irigasi masih dapat dipertahankan di tengah kemarau panjang. Untuk menghadapi keterbatasan air, Dinas Pertanian Kabupaten ND juga mendorong pengguna varietas padi berumur genja pada lahan yang memiliki sumber air irigasi. Strategi ini dilakukan agar masa tanam hingga panen dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air selama musim kemarau. Berbeda dengan lahan irigasi padi pada lahan tada hujan, untuk sementara belum dapat ditanam karena sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Dinas Pertanian Kabupaten ND terus memantau kondisi debit air dan perkembangan tanaman pangan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan sekaligus memastikan lahan pertanian yang masih memiliki sumber air tetap produktif. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 34 titik sumur untuk mendukung kebutuhan air petani melalui program pemerintah daerah tahun 2026. Laporan Su Imam.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 16 titik sumur bersumber dari APBD 2 dan kini seluruhnya sedang dikerjakan oleh pelaksana lapangan. Dan rata-rata sumur APBD 2 telah menemukan sumber air, sementara fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, 18 titik sumur lainnya dibiayai APBN dan sebagian besar telah berhasil memperoleh sumber air untuk kebutuhan petani. Dijelaskan, pembangunan puluhan sumur tersebut diarahkan memperkuat ketersediaan air bagi petani, terutama ketika kebutuhan pengairan lahan meningkat pada musim kemarau.
6: Dengan sumber air yang ada, yang disiapkan pemerintah, maka petani dihimbau manfaatkan ini sesuaikan dengan jenis tanaman apa yang ditanam dengan ketersediaan air yang ada.
5: Ditambahkan, program tersebut menjadi bagian langkah pemerintah daerah menyediakan sumber air sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat Flores Timur tahun ini. Dengan 34 titik sumur, pemerintah menargetkan dukungan infrastruktur air menjangkau lebih banyak petani di wilayah pertanian Flores Timur.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Perhatian tersebut semakin mengemuka setelah penanganan bencana memasuki tahap kedua. Komandan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, kondisi satuan pendidikan terdampak menjadi salah satu persoalan yang terus dibahas pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 366 satuan pendidikan mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Satuan pendidikan tersebut mencakup jenjang SMP, SD, TK, dan PAUD dengan 57 sekolah diantaranya merupakan jenjang SMP. Gonzalo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi sebelum gempa terjadi. Menurutnya, program tersebut dirancang berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi kondisi bangunan dalam situasi normal sebelum bencana.
9: Nah, setelah dievaluasi, tanggap darurat tahap 2 itu output atau tujuan yang harus diselesaikan ada dua hal. Pertama, pemulangan pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua itu terbangunnya hunian sementara, dan di bidang pendidikan itu adalah apa namanya juga terbangunnya apa, tempat belajar mengajar, proses belajar mengajar. Nah, khusus kehadiran Mas Andri ini, ya kami berterima kasih karena setelah kita evaluasi menjelang tanggap darurat tahap 2 ada satu sektor yang selalu menjadi pembicaraan setiap malam waktu evaluasi adalah sektor pendidikan. Jadi jumlah sekolah kita yang rusak itu termasuk yang SMP itu TK, PAUD, SD dan semuanya itu ada 366.
8: Gempa bumi menyebabkan kondisi sejumlah bangunan sekolah mengalami perubahan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perhitungan kembali. Langkah tersebut penting untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya setelah terdampak bencana. Gonzalo menyampaikan terima kasih kepada tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikbud atas perhatian terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Ia berharap kedatangan tim tersebut dapat mempercepat penanganan persoalan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Sementara itu sejumlah rumah dan sekolah di desa Heawea, kecamatan Aimere, retak dan hancur akibat gempa. Warga minta pemerintah melakukan verifikasi dan memberikan penjelasan yang baik terkait penentuan kerusakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
10: Kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa.
11: Warga desa Heawea mulai berbenah setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Di tengah upaya memulihkan kehidupan, warga juga harus beradaptasi dengan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah kebakaran yang menghanguskan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS desa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi masyarakat. Dari luar, sejumlah rumah permanen di desa Heawea masih tampak berdiri kokoh, namun kondisi berbeda terlihat pada bagian dinding yang mengalami retakan cukup parah dan membutuhkan pembongkaran. Warga berharap kerusakan tersebut segera diverifikasi kembali oleh instansi berwenang agar kondisi rumah dapat ditetapkan secara jelas dan warga terdampak memperoleh bantuan pembangunan hunian baru yang lebih aman dan tahan gempa. Kepala Desa Heawea, Feridai, berharap proses verifikasi kerusakan tidak hanya menghasilkan penetapan kategori, tetapi juga disertai penjelasan yang mudah dipahami warga. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai kategori kerusakan membuat pemerintah desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kerusakan rumah mereka.
10: Yang terjadi di desa Heawea ini pasca gempa kemarin, banyak rumah warga yang rusak dan juga bangunan umum seperti kepela dan juga kantor desa itu rusak rata tanah. Lalu untuk rumah masyarakat, banyak yang menurut pandangan kami masyarakat itu rusak berat, yang tidak bisa direhab, tapi butuh bangunan baru. Namun di sini kami mengungkapkan rasa kekecewaan kami terhadap tim verifikasi, bahwa yang menurut pandangan masyarakat rusak berat, tapi tim verifikasi menyatakan bahwa ini rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi harapan kami, kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa. Nanti masyarakat bisa menilai bahwa dari pemerintahan desa yang masuk data segala macam, kami berharap supaya tim verifikasi bisa turun untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
11: Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini membuat pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk pembangunan kembali gedung sekolah yang aman dan layak, sehingga proses pendidikan anak-anak di desa Heawea dapat kembali berlangsung dengan baik. Selain pembangunan rumah dan sekolah, warga juga membutuhkan perhatian terhadap akses jalan desa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah desa khawatir kondisi jalan yang buruk dapat membuat desa Heawea terisolasi, sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa dan kebakaran PLTS. RRI Andeferi Soo melaporkan.
0: Warga penyintas erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang kini tinggal di hunian sementara atau huntara menyambut gembira rencana relokasi ke hunian tetap atau huntap. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
12: Salah seorang penyintas Gunung Lewatobi laki-laki di Huntara, Erlin, mengaku bahagia mendengar kepastian rencana relokasi yang disiapkan pemerintah. Ia mengatakan warga mulai merasa jenuh karena telah cukup lama tinggal di lingkungan Huntara. Erlin berharap relokasi huntap dapat menjadi awal baru bagi warga penyintas, sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan di hunian yang lebih permanen.
13: Begitu bahagia mendengar kata relokasi, karena kami sudah kurang lebih 2 tahun tinggal di Huntara ini. Memang kami menikmati situasi di Huntara karena memang kami tidak punya pilihan lain lagi selain ada di Huntara. Dan juga kalau memang pemerintah punya perjuangan untuk kami masyarakat harus relokasi.
12: Sementara itu, Kepala Desa Kelatan Lo, Petrus Mudakurang, mengatakan dinamika pro dan kontra terkait relokasi yang muncul pada awal masa pengungsian kini telah mereda. Menurutnya, masyarakat saat ini pada umumnya telah siap dipindahkan ke huntap, baik warga yang tinggal di Huntara maupun pengungsi mandiri.
14: Pengungsi yang ada di Huntara maupun di mandiri, memang awal-awal tahun awal itu memang ada pro kontra juga Ibu, tapi untuk sekarang ini warga pada umumnya sudah siap untuk ke Huntap Ibu, apalagi lokasi-lokasi pemerintah daerah sudah memfasilitasi. Dan untuk sementara ini ada 3 lokasi ya yang untuk direlokasi ya. Jadi untuk sementara itu warga sekarang siap untuk direlokasi.
12: Pemerintah Desa Klatan Lo bersama BPBD juga telah memiliki data warga yang siap menempati Huntap melalui skema terpadu maupun mandiri. Data tersebut menjadi bagian dari persiapan proses relokasi penyintas erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki. Selain kepastian pemindahan, warga berharap kawasan Huntap dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, di antaranya rumah ibadah, layanan kesehatan, sekolah, hingga kantor pemerintahan, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di lokasi hunian baru. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

0: Florata pagi ini.
1: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

selama ini sudah dalam lima sila itu sebenarnya menjadi bagian penting dalam pembiasan dan pencitraan perilaku kita dalam hubungan antar umat beragama, misalnya antara orang yang antar umat agama internal ketika dia berhubungan dengan Tuhan, misalnya bahwa bangsa kita itu bangsa yang religius. Bagaimana menghubungkan antara agama satu dengan agama lain? Bangsa Indonesia sudah punya pengalaman yang luar biasa membangun toleransi itu, membangun sistem gotong royong itu. Artinya kita tidak pernah punya jejak buruk terkait dengan hubungan antar umat beragama itu. Semuanya berjalan begitu begitu harmonis. Rumah keindonesian itu rumah yang nyaman dengan perbedaan-perbedaan itu loh, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya harus dirawat dan dijaga. Makanya kenapa kemudian sifat toleransi, tenggang rasa yang kemudian mengumpul menjadi sifat gotong royong itu adalah menjadi bagian penting yang harus menjadi roh yang harus dihidupkan terus-menerus di dalam bangsa Indonesia. Dan bayangkan di pandemi ini, di pandemi 2 tahun kita pandemi, harusnya Indonesia bisa mengalami krisis sosial loh, harusnya loh, tumbangnya ekonomi. Tetapi karena sifat gotong royong dalam masyarakat yang begitu

paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini, rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar Kreri dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Salam sehat dan bahagia ya untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang masih terus setia bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Selamat menikmati hari baru ya di bulan September. Cerahnya cuaca pagi ini, pendengar RRI, semoga selalu membawa semangat baru bagi kita semua untuk siap melangkah dengan penuh semangat, cinta, dan juga tanggung jawab dalam berkarya. Pendengar, mengawali Florata pagi, kami hadirkan sajian informasi mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan diperingati setiap tanggal 22 September setiap tahunnya. Ada dua peristiwa, pendengar, yang diperingati dan dirayakan ya setiap tanggal 22 September. Di mana hari ini, pendengar, diperingati sebagai Hari Menara Suar. Dan hari ini merupakan hari yang digunakan sebagai penghargaan untuk dedikasi para penjaga Menara Suar. Berkat mereka, pelayaran menjadi lancar dan aman terkendali. Menara Suar sendiri memiliki peran penting dalam keselamatan dan keamanan pelayanan kapal laut. Merujuk kepada situs resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, peringatan hari ini menjadi penting diselenggarakan sebagai introspeksi bagi insan yang bekerja di sektor transportasi laut. Indonesia sebagai negara kepulauan membuat banyak orang bekerja lebih keras lagi untuk menjaga maritim. Dan setiap tahunnya, Hari Menara Suar selalu memiliki tema yang berbeda-beda, pendengar. Selain Hari Menara Suar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Sungai Sedunia. Diperingati setiap minggu keempat di bulan September. Tujuannya adalah Hari Sungai Sedunia untuk mengedukasi banyak orang tentang kelestarian sungai dan dampaknya. Dan ini mengingat saat ini banyak orang mulai acuh dengan kebersihan sungai, apalagi di Indonesia ya, pendengar. Membuang sampah dan limbah ke sungai ini sudah menjadi hal umum yang sering terjadi. Melalui hari ini diharapkan masyarakat bisa mengurangi polusi air. Sungai bagaimanapun merupakan salah satu sumber kehidupan. Hari Sungai Sedunia pertama kali dicetuskan oleh seorang pria bernama Mark Angelo, lalu kemudian disambut positif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Hari Sungai Sedunia yang pertama diperingati pada tahun 2005 dan seluruh aktivitas perubahan iklim menunjukkan solidaritas mereka dengan menyelenggarakan acara Hari Sungai Sedunia yang pertama. Dan pendengar, itulah dua peristiwa penting yang diperingati dan dikenang setiap tanggal 22 September setiap tahunnya yang kami kutip informasinya dari laman kompas.com.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya kita sudah di hari Selasa ya, di hari yang ke-22 di bulan September, hari kedua dalam sepekan ya. Sudahkah Anda siap melangkah dan menjalani hari ini? Jangan terlalu lama pendengar ya untuk kita pikirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Mari fokus ya pada hari ini, pikiran apa yang akan kita kerjakan dan lakukan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Karena setiap perubahan positif adalah harapan kita bersama untuk meraih kesuksesan. Selamat pagi untuk Anda yang masih berada di rumah dan sedang mempersiapkan diri ya menuju ke tempat tugas ataupun ke sekolah maupun berbagai tempat yang ingin Anda tuju ya. Persiapkan semuanya dengan baik dan jangan lupa satu hal penting adalah sarapan pagi. Jangan sampai terlewatkan ya pendengar RRI. Selamat beraktivitas bagi Anda yang sudah memulai menjalankan aktivitas pagi ini. Semoga hari Selasa membawa semangat baru, kesehatan, kelancaran dan juga hasil yang baik ya untuk kita semua. Jangan kemana-mana pendengar karena sesaat lagi kita juga akan mengupdate informasi cuaca maritim ya yang akan kami hadirkan untuk Anda di Florata pagi ini dan juga dua topik wawancara yang juga akan mewarnai Florata pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia.

0: Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.
1: Info cuaca maritim.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada pagi ini. Kami kembali mengupdate informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Jundan Wisanggani. Selamat pagi, Kak Jundan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
2: Ya, bagaimana informasi cuaca untuk edisi hari ini, Kak Jundan? Silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini kami akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 22 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga besok 23 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Cape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Bantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timor Rote yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Waspadai juga gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter di perairan selatan Sumba yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan, disertai angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 50 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali ke Jundan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
3: Baik.
4: Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air.

0: suwe. Pas lagi sepi tuh, tancap gas tinggi su.
1: Jangan sembarang eh. Lampu merah masih menyala tuh, cari hal sekali nak.
0: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tipe apa juga, pas jalanan tidak ramai, buru polisi tidak ada yang jaga toh, aman saja.
1: Ini. Contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: apa, Nak? Sini Mama Mulia.
1: Ini Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
0: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
1: 2 hours later. Mama, telai KS so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Anak

0: 101 RRI kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar program 101 dimanapun Anda berada. Wawancara pagi kita kali ini terkait dengan 96 pencari kerja di Manggarai Barat yang ikut keterampilan pelatihan keterampilan, maksud kami pendengar. Dan kita akan membahas pelatihan keterampilan yang diikuti para pencari kerja bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, ada Ibu Fatinsi Reynilda SP. Selamat pagi Ibu Fatinsi.
1: Selamat pagi Ibu Kristin.
0: Ya, salam sehat Bu Kadis.
1: Sehat selalu.
0: Puji
1: salam
0: Tuhan,
1: sehat juga buat
0: ya.
1: Semua.
0: Oke, okay, baik. Bu Kadis, ini kami dapat informasi ya bahwa ada pelatihan yang diselenggarakan di Manggarai Barat untuk para pekerja. Ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan diadakan pelatihan tersebut nih Bu Fatinsi?
1: Benar sekali Bu Kristin. Kemarin saya membuka kegiatan pelatihan di Balai Pelatihan Kerja Manggarai Barat. Ada 6 pelatihan yang dibuka. Pelatihan yang dibuka ini adalah pelatihan tambahan. Jadi sebenarnya untuk pelatihan dari dana murni itu sudah selesai, ada 8, dan ini tambahan lagi dari Kementerian Tenaga Kerja melalui BLK Lombok Timur. Ada penambahannya 15 dan kemarin kami buka 5 pelatihan. Ini untuk mempertemukan para pencari kerja dengan dunia usaha dan dunia industri.
0: Baik, keterampilan apa saja nih Bu yang diberikan dalam pelatihan tersebut?
1: Ada pelatihan penyiapan layanan kebersihan kamar, kemudian yang kedua pelatihan peracikan minuman kopi, yang ketiga pelatihan pengolahan ikan, yang keempat pelatihan operator komputer muda, yang kelima itu pelatihan menjahit, yang ada tambahan lagi sisa dari pelatihan anggaran sebelumnya itu adalah perbaikan AC dan rumah tangga.
0: Baik, dan ini sejak berapa hari akan diselenggarakan kegiatan tersebut Ibu Fatinsi?
1: Pelatihan ini akan berlangsung sampai 26 hari, jadi mulai 21 September sampai dengan 26 Oktober 2026.
0: Baik, untuk proses pemilihan para peserta, apakah ada klasifikasi khusus atau seperti apa nih Bu?
1: Ini dikhususkan untuk yang baru tamat SMA, SMK, dan saat ini tidak memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: Dan ini sudah ditentukan ya? Ini
1: ya, benar okay, sekali.
0: Baik. Nah, selain itu yang ingin dicapai, ini targetnya apa setelah dilakukan pelatihan Bu Fatinsi?
1: Jadi saat ini kan kita di Manggarai Barat ini menjadi destinasi pariwisata super premium. Nah, kata super premium berarti para pencari kerja itu harus dibekali dengan kompetensi khusus yang memang memenuhi standar-standar kebutuhan di dunia kerja dan dunia industri. Nah, karena itu kami membuka pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelaku di dunia usaha dan dunia industri yang ada di Manggarai Barat, hotel, restoran, dan industri-industri lainnya yang ada di Manggarai Barat.
0: Baik, setelah dilakukan pelatihan keterampilan, apakah peserta juga akan diberikan pendampingan atau bantuan untuk mengembangkan keterampilan mereka nih Bu?
1: Benar sekali Bu Kristin. Jadi di setelah pelatihan ini kami akan terus memantau bahwa semua yang mengikuti pelatihan harus sudah terserap di dunia kerja dan dunia industri supaya tidak hanya sekedar memegang sertifikat, tetapi juga kita harus bisa memastikan bahwa mereka tidak terus menjadi atau tercatat sebagai pengangguran. Kemudian mereka juga diberikan bantuan-bantuan tambahan, serta akan juga kami pemerintah akan membuka job fair sehingga para pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan bisa melamar dan langsung berjumpa dengan pelaku usaha, pelaku industri yang diikut sertakan di dalam kegiatan job fair.
0: Dan ini menjadi salah satu upaya pemerintah ya untuk peserta itu terserap begitu ya Bu Fatinsi ya, di dunia kerja. Kristen. Dan terakhir Bu Fatinsi, apa yang Anda lihat ya dari perkembangan keterampilan yang ada sebelumnya dan yang akan dilaksanakan selanjutnya untuk Kabupaten Manggarai Barat itu sendiri, perkembangan sejauh ini seperti apa nih Bu?
1: Para pencari kerja sekarang itu sudah semakin banyak ya dari tahun ke tahun. Ini sebagai contoh, tahun 2025 itu pelatihan hanya dibuka untuk 7 kelas, tetapi untuk 2026 dari 8 kelas yang tadinya di anggaran induknya, kemudian begitu banyaknya minat untuk pencari kerja ini dan ingin membekali diri dengan keterampilan-keterampilan khusus, maka ditambahkan lagi 15 bentuk pelatihan, sehingga total untuk 2026 ini 23. Ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat, khususnya yang baru tamat SMA dan SMK ini, mau langsung terjun ke dunia usaha dan dunia industri di mendukung pariwisata super prioritas di Manggarai Barat.
0: Baik, pesan Ibu untuk para pekerja agar bisa memanfaatkan pelatihan ini dengan baik seperti apa? Silakan.
1: Harapan saya bahwa 96 peserta ini tidak hanya mengantongi sertifikat, tetapi harus setelah pelatihan ini mereka memiliki keberanian, kemudian mampu menunjukkan karakter diri mereka sebagai pencari kerja yang layak, yang benar-benar memiliki kualitas super premium, yang mampu memasuki dunia kerja dan dunia industri di Manggarai Barat. Jadi masyarakat lokal kita ini tidak hanya sekedar menjadi penonton di saat bertumbuhnya pariwisata di Manggarai Barat, tetapi mereka harus ikut aktif dan menjadi pelaku utama serta ikut memanfaatkan perkembangan dari pertumbuhannya pariwisata di Manggarai Barat ini.
0: Baik, satu lagi Bu Fatinsi, ini untuk mentornya sendiri ya, pemberi materi ini apakah dari dinas terkait atau ada undangan khusus ya dari luar atau seperti apa nih Bu?
1: Instrukturnya ini kami pakai dari instruktur-instruktur yang memang memiliki kompetensi dan memang sangat sulit untuk menemukan. Tetapi kami dapatkan semuanya ini bukan dari pemerintah Manggarai Barat, tapi kita bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga pendidikan dan memang sudah terlatih khusus dan memiliki kompetensi.
0: Baik, terima kasih Bu Fatinsi untuk informasi dan juga penjelasan yang telah disampaikan kepada pendengar RRI. Kita berharap ya bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan dan juga membuka peluang kerja maupun usaha bagi para peserta itu sendiri ya untuk kemajuan Manggarai Barat, Bu.
1: Ya, terima kasih Bu Christine.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

0: Sejauh ini ya, pasca gempa yang melanda Kabupaten Sika, bagaimana kondisi terkini, Bu? Bisa diinformasikan apa saja kerusakan yang telah terdata oleh pemerintah setempat, Bu?
1: Ya, baik Kak Christine, saat ini Sika berangsur pulih. Kami mulai melakukan berbagai aktivitas. Sebagaimana yang mungkin sudah pernah juga saya sampaikan di kesempatan wawancara sebelumnya, ada beberapa kerusakan yang terjadi di Sika. Yang terbanyak itu adalah rumah warga, kemudian ada juga sarana perkantoran, ada juga infrastruktur lain, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Jadi ini kerusakan-kerusakan yang terjadi pasca gempa.
0: Baik, langkah apa yang disiapkan oleh pemerintah setempat nih, Bu, untuk menangani dan juga memperbaiki kerusakan yang dialami warga?
1: Iya, jadi dalam masa tanggap darurat, Sika tanggap darurat dua kali ya. Itu penanganan darurat kita sudah lakukan, jalan yang longsor itu sudah terbuka semua aksesnya. Ini juga berkat dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai pihak, ada beberapa pihak yang juga membantu untuk membuka jalur-jalur yang terisolir, khususnya yang ada di Pulau Palu'e juga. Kemudian untuk beberapa fasilitas sekolah yang mengalami rusak berat, ruang kelas, memang saat ini sedang belajar di ruang kelas darurat. Karena ada satu sekolah SMP Negeri 1 Maumere itu semuanya tidak bisa digunakan. Kemudian untuk gedung perkantoran sendiri juga, kantor Bupati Sika saat ini juga tidak bisa ditempati, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat itu sudah kita pindahkan gitu. Untuk rumah warga sendiri, kami di tahap 1 sudah selesai melakukan proses verifikasi validasi terhadap data yang dikirimkan oleh pihak kecamatan, desa, kelurahan, dan target kami karena harus diumumkan melalui uji publik selama 3 hari di desa, di papan-papan informasi, di tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat. Saat ini kami sedang berproses untuk menerima kembali data balikan hasil musyawarah. Karena hasil verval dari tim itu dimungkinkan untuk ada sanggahan dari masyarakat jika ternyata penilaian kami itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu proses yang sedang berjalan di tahap 1. Nanti untuk warga masih ada susulan di tahap 2. Begitu Kak Kristen.
0: Baik, ya tentu prioritas pemerintah ini dalam menentukan kerusakan yang akan terlebih dahulu mendapatkan penanganan seperti itu ini.
1: Iya, betul. Jadi kerusakan khusus yang rumah warga ini kita kategorikan ada 3. Rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
0: Baik.
1: Nah, untuk saat ini rusak berat ini paralel sedang dipersiapkan untuk pembangunan huntara. Jadi hunian sementara untuk yang rusak berat begitu. Cuma kita harus menetapkan dengan SK Bupati, dan ini masih kita proses hari ini. Mudah-mudahan semua data balikan itu sudah siap dan bisa kami tindak lanjuti dengan SK Bupati untuk tahap pertama.
0: Iya.
1: Karena masih ada lagi susulan data kerusakan untuk diverval lagi di tahap kedua.
0: Baik, dan untuk anggaran sendiri seperti apa pemerintah menyiapkannya?
1: Untuk anggaran kita berkolaborasi. Untuk rumah warga ini sebagian besar memang di kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan di atas 20%. Ini akan diintervensi oleh BNPB. Sedangkan nanti pemerintah Kabupaten Sika akan mengambil bagian di rusak ringan 10-20%. Nah, di samping itu juga sudah banyak pihak-pihak lain yang sudah mempersiapkan program juga untuk mendukung pemerintah. Nah, ini kita inventarisir sambil kita persiapkan dulu SK Bupati terkait BNBA warga yang rumahnya terkena dampak.
0: Baik.
1: Sementara infrastruktur lainnya untuk saat ini dari kementerian, masing-masing kementerian terkait, Kementerian Kesehatan, Dikdasmen, dan juga Kemendagri, dan beberapa kementerian Perkim, ini juga sudah masif sekali untuk mulai melakukan intervensi, dimulai dengan perencanaan, termasuk yang memang Kementerian PU yang sejak awal di masa tanggap darurat juga sudah hadir untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur gitu.
0: Baik. Dan untuk

0: berkoordinasi sendiri dengan berbagai pihak ya, dari pemerintah pusat, BPBD, dan pihak-pihak lainnya. Sejauh ini seperti apa nih, Bu Femi?
1: Ya, kita memang pada masa tanggap darurat, tim dari lintas kementerian ini juga sudah ada di Kabupaten Sika. Bersama dengan pemerintah, kami pemerintah kabupaten sudah bersama-sama melakukan berbagai asesmen terhadap kerusakan, dan itu sudah kita tindak lanjuti dengan surat usulan kepada kementerian. Begitu, sehingga kita sekarang paralel juga melalui rapat-rapat untuk persiapan nanti penanganan di masa sekarang kami masuk di transisi ke pemulihan, bahkan nanti sampai dengan pasca bencana. Untuk pasca bencana sendiri juga sekarang paralel sedang disusun dokumen Yutupasna dan R3P yang nanti menjadi dasar terhadap pelaksanaan penanganan di pasca bencana. Jadi ini memang selalu kami komunikasikan dan koordinasikan, baik itu dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun juga masih ada pihak-pihak swasta lainnya yang memang ingin mendukung di dalam masa rehabilitasi rekonstruksi nanti, gitu Kak Kristin.
0: Baik, sejauh ini dari pemerintah sendiri nih Bu Femi, untuk bisa memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar dalam proses pemulihan dan perbaikan berlangsung, ini seperti apa nih yang sudah dijalankan pemerintah?
1: Kemarin kebutuhan logistik itu kita distribusikan, bahkan di masa transisi ini juga kami masih ada pendistribusian untuk logistik yang juga menyasar kepada kelompok rentan. Ada disabilitas, kemudian ada ODGJ juga, ada lansia, ada anak. Ini masih terus kami lakukan. Kemudian pada saat bencana kemarin terkait dengan listrik itu sempat beberapa jam saja. Kemudian sekarang sudah berjalan normal, sampai di Pulau Palu'e juga sudah berjalan normal. Kemudian jaringan komunikasi juga sudah berjalan baik untuk saat ini memang ada kebutuhan terkait air bersih dan kita memasuki musim kekeringan, musim kemarau panjang. Nah ini untuk kebutuhan air bersih kita juga support untuk Pulau Palu'e sendiri, karena memang kesulitan dari sumber mata airnya. Ada satu perbantuan tangki air dari kementerian yang kita tempatkan di sana, kemudian juga dengan beberapa profil tank dari berbagai pihak ini sudah juga mendukung. Dan di daratan sendiri juga kita mendropping air bersih kepada beberapa wilayah, khususnya juga korban gempa yang kemarin, bak penampung air hujan, karena yang beberapa korban ini memang ada di wilayah yang sangat bergantung kepada air hujan. Mereka memiliki bak-bak ataupun mengisi, tapi sudah rata-rata pada bocor semua karena gempa kemarin. Baik. Jadi ini juga kita layani untuk pengisian air bersih ini.
0: Baik. Gitu Kak Kristen. Baik, dalam rangka pemulihan, pencegahan untuk masyarakat terdampak nih, kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah setempat ini apa nih Bu Femi?
1: Iya, yang lebih sulit itu memang intervensi kita di Kecamatan Palu'e. Karena dia ada di pulau. Kemudian kemarin akses transportasi ini dibantu oleh feri dari ASDP. Kemarin sempat ada docking feri dan sempat terhenti tapi tidak terlalu lama. Kemudian sekarang sudah melayani lagi jalur itu. Dan juga kondisi secara geografis memang agak sulit, masih terjadi gempa-gempa susulan, di mana beberapa titik penghubung antar desa itu rawan longsor. Jadi longsoran ini masih sering terjadi di Palu'e khususnya, sehingga itu juga sangat menyulitkan pada saat distribusi logistik. Baik. Sedangkan yang lain memang di masa persiapan untuk nanti pembangunan rumah, intervensi rumah, stimulan untuk rusak ringan dan rusak sedang. Nah ini yang kita sedang berproses, dan kita harapkan juga khusus untuk pembangunan huntara nanti masyarakat memiliki lahan yang cukup untuk bisa dibangunkan huntara gitu.
0: Baik, jadi ini masih on proses ya?
1: Masih on proses.
0: Okay, baik. Target dan langkah konkret dari Pemkab sendiri, Bu Femi, dalam memastikan bahwa proses pemulihan dan perbaikan kerusakan pasca gempa ini dapat segera dirasakan masyarakat seperti apa?
1: Ya, di minggu ini kita BNPB sudah mulai proses pembangunan untuk huntara. bagi 152 masyarakat yang kemarin berdasarkan hasil verval itu masuk kategori rusak berat. Jadi mulai dalam minggu ini sudah mulai berproses, sudah pendropingan material, sehingga kita harapkan di 2 minggu ke depan itu Huntara minimal sudah terbangun, sehingga yang masyarakat rusak berat rumah tidak lagi tinggal di terpal atau tenda. Sedangkan untuk yang mengalami rusak sedang maupun rusak ringan, ini pun juga kami targetnya di minggu ini itu SK Bupati tentang penetapan BNBA masyarakat itu sudah final, sehingga nanti proses selanjutnya itu bisa kami laksanakan di minggu depan. Itu yang terkait dengan rumah warga. Paralel juga masih ada 5.000-an permohonan untuk kerusakan rumah warga nih yang masuk di tahap kedua. Nah, ini juga timnya sudah mulai persiapan untuk turun melakukan verifikasi validasi lagi selama 1 minggu. Nanti data balikannya kami proses lagi sampai dengan mengeluarkan SK untuk tahap 2, dan ini sudah tahap terakhir. Tidak ada lagi susulan untuk tahap ketiga, sehingga memang kita himbau kepada para camat jangan sampai ada yang tertinggal, masyarakat yang belum terlaporkan data,
0: ya?
1: Untuk
0: bisa,
1: ya. Betul, gitu Kak.
0: Baik, ini tugas berat ya Bu Femi. Betul. Ya. Oke, betul. Ini tentu butuh kolaborasi ya, kerjasama dengan berbagai pihak. Dan terakhir Bu Femi, apa yang menjadi himbauan Ibu kepada masyarakat Cika, khususnya warga yang terdampak gempa, sambil menunggu proses perbaikan dilakukan untuk tahap berikutnya? Silakan Bu Femi.
1: Ya, baik. Karena kita posko penanganan bencana ini masih tetap ada, meskipun tanggap darurat sudah selesai. Ya. Ada 2 posko kami, posko komandonya ada di BPBD dan posko lapangan ada di kantor di camat, kecamatan Pulau, di kantor camat, sehingga masyarakat masih tetap di dalam pendampingan kami. Di dalam proses ini kita harapkan kami pemerintah tentunya juga memiliki banyak keterbatasan, tapi puji Tuhan banyak sekali pihak yang hadir bersama kami, TNI Polri sampai dan saat ini masih tetap hadir, kemudian berbagai lintas sektor yang sekarang ini juga ada bersama-sama dengan masyarakat gitu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir begitu. Yang akan kami lakukan memang harus ada tahapan-tahapannya dari administrasi sampai dengan pelaksanaan, sehingga nanti segala kebutuhan masyarakat yang masih bisa kita layani terkait logistik dan sebagainya itu bisa dikoordinasikan kepada posko atau melalui pihak desa, lurah maupun pihak camat.
0: Baik.
1: Seperti itu Kak.
0: Baik, terima kasih Bu Femi untuk informasi yang telah disampaikan kepada pendengar RRI. Kita berharap ya semoga proses pemulihan ini dapat berjalan dengan baik dan juga masyarakat terdampak ini segera mendapatkan penanganan yang dibutuhkan, seperti itu ya. Baik. Bu Femi. Oke.
1: Terima kasih Kak Kristin.
0: Ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kami ya terkait dengan langkah Pemkab Sika dalam penanganan dan perbaikan kerusakan pasca gempa. Ya, kami tetap akan terus menghadirkan acara-acara menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap waspada ya pendengar RRI, dan tetap jaga keselamatan ya untuk kita semua, dan pastikan terus ya Anda tetap menginformasikan ya data-data yang ter up to date ya untuk masyarakat yang terdampak ya akibat gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin ya pendengar RRI. Jangan kemana-mana pendengar RRI, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: lagi sepi tuh tancap gas tinggi su.
1: Jangan sembarang eh, lampu merah masih menyala tuh, jadi hal sekali nak.
0: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tipe apa juga pas jalanan tidak ramai, buru polisi tidak ada yang jaga toh, aman saja.
1: Ini contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.